0: juga kan jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang dengki, tahu bahwa syirik itu masuk ke dalam kita itu lebih ringan dibandingkan dengan laka semut. Ini karena setan yang memasukkan. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurur, membisikkan satu dengan yang lain apa? Dengan perkataan yang indah-indah, riya. Riya masuk ke hati itu lembut. Ya Aba Bakr, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Waladi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin naml. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anta qalluhu wa kathiru. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan laka semut. Siapa yang meniupkan? Ya setan. Riya, coba orang riya. Ya, kalau dia tahu hakikat riya, pamer amal, ya tidak mau. Kenapa menggugurkan amal tapi dijadikan indah oleh setan? Untuk apa? Untuk menipu. Dan itu masuk lebih ringan daripada laka semut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, syirik bagi kalian lebih ringan daripada laka semut. Mau aku tunjukkan obatnya? Kalau kamu mau melakukannya apa? Akan hilang sedikit atau banyak. Hafalkan saudara. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sampai apa? Hingga setan putus asa. Ya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu memperhatikan kebaikan untuk dirinya sebelum untuk orang lain. Ketika memperhatikan kebaikan untuk orang lain, pada hakikatnya untuk apa? Untuk kebaikan dirinya, agar menambah beratnya timbangan amal di sisi Allah dan mengurangi dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuliqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi, ikuti, jangan bosan, jangan berhenti apa? Kalau keburukan dikerjakan, iringi dengan kebaikan, hapus. Karena kebaikan bisa menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kita, mengampuni kita, terutama kepada para jemaah, baik yang di masjid maupun yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan atau menyaksikan, kita masih berada pada irisan bulan haram dan bulan haji. Bulan haram itu, ya, kata Nabi apa? Inna zamana qad istadara kahaitihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar. Ya, alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, rawahu Bukhari, ya, dari Bibaqrah Nufai bin Harith. Sit. Waktu zaman berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita sekarang berada di Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah berlalu. Ya. Dan sekarang berada di bulan haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu sudah diketahui. Apa bulan haji? Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita di Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan haji. Dzulqa'dah, irisan antara bulan haram, bulan haji. Dan ada irisan lebih khusus lagi di bulan haji, di 10 hari pertama. Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu sholat fiha ahabu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai'. Akhirnya Abu Daud dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari itu. Yaitu apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa menandingi? Ya. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan nyawanya dan jiwanya, pulang tidak bawa apa-apa alias mati. Al-amal as-soleh, al di sini memberi faedah umum. Al namanya al-istighraqiyah. Semua amal. Mari kita jaga. Terutama yang wajib. Kemudian ditambah dengan yang sunnah. Perbanyak takbir pulang dari masjid. Ya, para jemaah yang ada di rumah. takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena Ibnu Umar, wa Abu Hurairah yakhrujaini ilas-suq, ya. Keluar menuju pasar-pasar. Kenapa? Yukabbirani dan keduanya bertakbir, ya. Wa yukabbirun nas bitakbirihima dan orang-orang juga ikut takbir. Nabi mengatakan fa'aktsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak di 10 hari ini untuk takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nanti pulang dia motor, di mobil, jalan kaki takbir, ya, suaranya diangkat. Ya, supaya nambah pahala. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Fali tafadhal Mas Muran.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah zikir petang dibaca lebih dahulu sebelum mengerjakan salat asar? Karena saya ingin melakukan salat asar di rumah, pulang dari kerjaan, dibaca selama perjalanan, dan ketika sampai di rumah lalu saya salat asar, mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ya. Kalau zikir, ya, di mana zikir pagi dan petang itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah berfirman di antaranya surat Al-Ahzab, ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian mensucikan Allah, ya, di bukrotan. Bukrotan itu awalun nahar, ya, wa akhiriha. Bukrotan wa asila, ya, awalun nahar dan akhir nahar. Awalun nahar itu di pagi setelah subuh, akhir nahar adalah memang setelah asar, ya, setelah asar. Ya, itu memang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Oleh sebab itu, ya, jalankan, ya, sesuai dengan waktu yang memang sudah ditetapkan, ya, ya. Maka disebut dengan zikir shobah wal masa, ya. Al masa itu ya memang ada yang sampai mengatakan masa itu sampai setelah maghrib, tapi al masa antara asar sampai maghrib, as shobah ya setelah waktu subuh, ya, demikian sampai terbitnya matahari. Allahu a'lam bissawab, ya, ya. Adapun diqadha di waktu lainnya nggak ada masalah, ya. Seandainya pagi tidak baca, di pagi di siang harinya tidak masalah. Nah, tapi kalau dibaca sebelum waktunya, sebelum subuh dibaca, ya itu tidak sesuai dengan waktu. Karena wasabihu bukrotan wa asila. Bukro itu apa? Awalun nahar. Awalun nahar apa? Setelah terbitnya fajar, setelah subuh. Ya. Wa asila itu akhir nahar, yaitu setelah asar sampai menjelang maghrib. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya pernah mendengar ceramah seorang Ustaz yang mengatakan bahwa apabila seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka ia terhitung mendapatkan satu rakaat. Pertanyaannya, jika saya melihat imam sudah bangkit dari ruku namun belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu saya buru-buru mengikuti ruku bersama imam dan mendapatkan, kemudian imam baca sami Allahu liman hamidah, apakah itu terhitung satu rakaat Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Nah, Insya Allah bisa dipahami pertanyaannya. Nabi bersabda, man adrokar rok'ah, faqad adrokas sholah. Barang siapa mendapatkan rok'ah, rok'ah ini ada yang mengartikan satu, yaitu ruku, maka dia dianggap dapat sholah. Rok'ah ada mana satu rok'ah. Nah, namun, pas dikatakan man adrokar rok'ah. Seperti apa? Seperti ketika ada sahabat ya masuk dengan buru-buru, ya, masuk shof ya, dengan cara ruku. Karena mendapati imam sedang ruku. Ya. Saya bacakan. Annahu intaha ilan nabi s.a.w. Wahuwa roki'un. Faroka'a qabla an yasila as-shof. Fadokaro dhalik. Sallam faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar Rafi' bin Harith. Jadi Abu Bakar ini berada di belakang. Nabi sedang ruku. Ya. Lalu dia ruku di belakang. Ya. Sebelum sampai shaf berjalan sambil ruku begini. Ya. Setelah Nabi salat disebutkan kepada beliau siapa yang melakukan itu? Ya, yaitu apa di sini? Abu Bakar Nufai bin Harith. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambah semangat padamu dan jangan kamu ulangi. Nah, di sini tentu saja jangan diulangi terburu-burunya. Ya. Dan Nabi tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya sah. Ya. Yaitu apa? Mendapatkan imam sedang ruku dan dia ruku. Nah, dan dia ruku. Ya. Maka dianggap satu dapat satu rokaat. Roka. Man adrokar rokaat, faqad adrokas sholah. Barang siapa dapat satu rokaat, rokaat ini ada maksudnya satu rokaat. Ya. Ada maksudnya satu ruku. Untuk menguatkan makna satu ruku ditafsir oleh hadis Abu Bakar tadi. Yaitu Abu Bakar dia di belakang imam sedang sholat, Nabi sedang ruku, beliau langsung takbir, ruku, jalan sendiri ke shof. Setelah itu, Nabi tanya, siapa tadi? Saya. Ya. Dia. Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah nambah semangat pada kamu, jangan ulangi. Jangan ulangi itu maksudnya apa? Jangan terburu-buru ya, tenang saja. Nanti ditambah. Nah. Tapi tidak suruh untuk ngulang sholat. Sebab kalau tidak sah, suruh ngulang seperti orang yang sholatnya cepat. Ya. Soli fa inna kalam tu soli. Sholat kamu belum sholat suruh ngulang. Karena enggak sah. Ini tidak. Nah, berarti sah. Nah, dengan demikian, apa? Dengan demikian, ketika dapat imam ruku, ya, kita takbir langsung ruku, dapat rukunya. Berarti dianggap satu rukaat bersama dengan imam. Rukaat itu dapat bersama dengan imam. Tapi, kalau imam sudah sampai Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudah enggak ruku lagi. Itu namanya i'tidal. Bukan ruku. Ya. Mesti buru-buru rokok sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gak dapet. Ya. Harus namanya masbuk di rokaat itu dia masbuk nambah. Paham di sini ya? Jamaah semua yang lain ya. Demikian. Allahu alam bisawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang sering berdebat ketika ada setiap kegiatan, sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti, apakah ini ada rasa iri atau dengki? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Boleh diulang?
1: Bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang selalu berdebat setiap ada kegiatan apapun? Apakah termasuk ada rasa iri, dengki, atau hasad? Sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Pertama begini ya. Ya, orang karakternya memang berbeda-beda ya. Punya sifat seperti yang antum sampaikan ya. Sementara memang hukum asalnya suatu kegiatan dimusyawarahkan. Wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah ya, bermusyawarah musyawarahlah ya. Satu urusan. Nah, dalam musyawarah itu terjadi diskusi. Nah, diskusi itu kadang terjadi debat, ya, debat. Dan terkadang debatnya debat kusir, ya, debat kusir. Ini. Nah, kalau sudah ada orang debat kusir seperti itu, ya dinasehati dengan cara baik. Karena pembicaraannya kadang tidak berbobot, namun bisa menimbulkan suasana tidak nyaman. Waktunya habis. Kemudian yang lain mungkin juga malu, gak nyaman, tapi cuma toleh-toleh saja. Nah, bisa dikasih nasihat dengan baik. Ya. Dan bagi yang bersangkutan, atau kita untuk kita semua, ya tentu yang paling baik itu sebelum kita bicara, kita pikir dulu. Ya. Kata Imam Syafi'i, man aroda an yatakallam falyufakkir qabla an yatakallam. Orang yang ingin ngomong, pikir dulu sebelum dia ngomong. Ketika menjelaskan hadis apa? Maka ana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmu. Bersapa beriman pada Allah dan hari akhir adalah bicara yang baik, kalau tidak dia. Nah, terkadang orang ya tidak paham kalau yang dibicarakan tidak baik. Kadang ada orang tuh ngomong tuh apa ya? Ngelantur, ya. Itu mengalir begitu saja. Omongnya satu, cuman anak pinangnya tuh banyak. Kesana kemari, alias ngomongnya muter-muter, nah itu. Karena jadi ada karakter yang begitu, ya, dan tidak nyadar, dan dia ingin menghentikan omongannya itu kayak susah, ya, ditambah lagi dengan anak-anak ininya, anak pikirannya, wah, cabang-cabang banyak, ya, ya kalau kita bicaranya sudah selesai Pak ya, insya Allah kita kasih kesempatan pada yang lain, ya, intinya apa? Intinya selesaikan masalah. Ya, dengan tidak menimbulkan masalah. Dan masalah itu dalam bahasa Arab seharusnya konotasinya positif, bukan negatif. Kalau negatif itu muskilah. Nah, masyakil. Syekh Ali Hasan rahimahullah pernah mengatakan, ulama kita dahulu masyakil, masail, muskilah, problem, jadi masalah jadi positif. Nah, sekarang masail, masyakil. Masalah jadi muskilah. Itu. Ada perbedaan pendapat, jadi muskilah. Tidak dibahas ya untuk menjadi sebuah kajian ilmu. Nah, ini musyawarah baik-baik kok debat kusir. Debat kusir. Nah, itu. Nah, berarti kan problem. Nah, bagaimana problem tersebut jadi masalah. Nah, akhirnya dibuat aturan. Setiap orang yang bicara ya batasannya adalah waktunya 5 menit misalkan. Kemudian pembicaraan tidak kemana-mana, fokus. Itu pasti ada itu, bagaimana. Ya. Tapi kalau orang itu dicegat, Bapak itu maunya apa, mau ngomong apa, Bapak terlalu panjang, itu biasanya apa? Tidak suka, ya. Kalau di depan umum disalahin. Seperti Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya. Taqom madadni binus hikafin firodi, wajanib min nasihata fil jama'ah. Lianna, ya, lianahunau minat taubihi la ardo istimahu, telah memperbaiki aku nasihatmu ketika aku sendiri, ya, dan jauhkan wajib nasihat fil jamaah, jauhkan nasihat di depan orang banyak, karena nasihat di depan orang banyak itu termasuk menjelek-jelekkan dan aku tidak suka dengannya. Nah, itu kalau awal. Tapi kadang ada yang enggak paham-paham, itu baru boleh. Enggak paham-paham, satu ini enggak paham, ini dua enggak paham, tiga enggak paham, itu nggak jelas-jelas atau memang sengaja begitu, itu lain kondisi, lain solusi. Tapi yang pasti bagaimana akhirnya bisa membuat kebaikan bagi yang begitu, bagaimana bisa kapok dan jera, tidak seenaknya dalam bersikap, ya, sehingga semaunya bersikap harus ditegur dulu baru paham. Ada yang begitu, ada yang awal berbuat salah ditegur juga enggak mau terima. Maka kalau awal salah, ya tegurannya jangan sampai depan orang seperti orang ini. Antum bilang sering, nah, berarti sering, ya. Ya. Nah, kalau sering di awal nasihat tentu berdua dulu. Kalau besok diulang lagi, disayang lagi. Kalau diulang lagi, Pak, Bapak salah, kasih aturan. Ya, demikian ya. Intinya bagaimana tetap terjaga hubungan baik dengan siapapun. Demikian kepada ikhwan yang ada di masjid, kebersamaan antum dari tadi pada subuh kita kaji Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, dan juga para pemirsa dan pendengar Roja. Semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, terutama di bulan haji 10 hari. Masih ada sekarang hari keberapa ya? 7. Ya, ada 7, 8, ya hari ke-7. Masih ada 7, 8, 9, dan 10. Masih ada hari tasyrik. Banyak-banyak bertakbir, banyak berbuat baik, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, apapun kebaikan, jangan dilewatkan kesempatan tersebut. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhullah Ta'ala yang di kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam. Kami hadirkan kajian live ini langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, mendapatkan kemudahan bagi kita semuanya di dalam memahami pelajaran, mengambil faedahnya dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Dan kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Iflam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka.

keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk.

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahat.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandang."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضلة الشيخ أحمد ساير المبارك. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: راديو رجاء.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

0: عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula, orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Dan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: ورد في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
4: نعم، ورد في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
5: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, dan tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
8: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan di kesempatan kali ini kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC dari Masjid Nurussalam Jalan Gorontalo Raya, Polsek, Kantor Polsek, belakang Kantor Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara, bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam dari bahasan bahaya berbicara dengan tanpa ilmu. Kita akan simak kajian ini, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Dalam ilmu dunia, orang yang gak punya ilmu pasti merusak. Dan banyak ya, kalau dalam ilmu dunia, kalau dia gak punya ilmunya gak berani ngomong. Ya gak? Orang yang gak punya ilmu tentang komputer, terus kita persilakan ngomong tentang ilmu komputer, gak berani dia, saya gak punya ilmunya. Tapi anehnya, kalau soal agama, ya, berani ngomong. Padahal gak punya ilmunya, tapi masalah agama berani ngomong, subhanallah. Padahal Pak, kerusakan agama itu lebih berat daripada kerusakan dunia. Kalau kita berbicara tentang agama, pasti akan rusak agama. Berapa banyak penyimpangan muncul gara-gara berbicara tanpa ilmu dalam agama ini. Makanya Allah menjadikan berkata tanpa ilmu itu dosa yang paling berat. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayril haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, ya, al-fawahish, fahishah, wal-ithm, dan dosa, wal-bagya biwaril haq, dan berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak, wa antusyriku billahi malam yunazil bi sultana, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Apa? Dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara, berkata atas nama Allah dengan apa yang kamu tidak ketahui, tidak punya ilmu. Lihat Pak. Allah menyebutkan yang Allah haramkan dalam ayat ini dimulai dari yang kecil dulu, Pak. Fahisyah, naik dosa, naik berbuat zalim di muka bumi. Naik lagi apa? Berbuat syirik. Padahal syirik dosa paling besar enggak, Pak? Syirik dosa paling besar. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup ayat itu dengan dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, "Wa amal qawlu 'ala Allah bila ilm fa huwa ashaddu hadhihi al-muharramat tahriman." Adapun berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu, maka ia adalah keharaman yang paling berat. Wa adamuha isman, dan yang paling besar dosanya. Fa huwa ashaddu hadhihi al-muharramat. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان Oleh karena itulah Allah menyebutkan berkata tanpa ilmu itu, kata beliau, martabat yang keempat yang paling berat. Tadi yang sudah kita sebutkan, pertama apa? Fahisyah. Kemudian apa? Dosa. Kemudian apa? Berbuat zulim di muka bumi. Kemudian apa? Syirik. Kemudian yang terakhir apa? Berkata tanpa ilmu. Iya. Wala tubahu bihal. Berkata tanpa ilmu itu tidak boleh dalam keadaan apapun. Iya. Bala takunu illa muharramah. Berkata tanpa ilmu itu, Pak, dalam keadaan apapun hukumnya haram. Walaysat kalmaitah waddam walahmal khinzir alladhi yubahu fi halin duna hal. Beda dengan bangkai. Kalau bangkai haram. Haram enggak, Pak? Haram. Kapan boleh makan bangkai? Kalau terpaksa, darurat, sudah tidak ada makanan lagi. Ya kan? Kalau sudah tidak ada makanan lagi, kalau kita enggak makan bangkai, menyebabkan kita mati, boleh makan bangkai. Tapi berkata tanpa ilmu, walaupun darurat, tetap enggak boleh. Haram. Sedarurat apapun, berkata tanpa ilmu tidak boleh. Jadi keharamannya dalam setiap keadaan. Beda dengan bangkai. Kalau bangkai, kalau selama masih ada makanan halal, enggak boleh makan bangkai. Sadaqah su'iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa innal muharramat naw'an. Muharramun li dzatihi la yubahu bihal. Wa muharramun tahrimuhu 'aridun fi waqtin duna waqt. Karena kata beliau, yang diharamkan ada dua macam. Ada yang diharamkan pada setiap keadaan. Ada lagi yang diharamkan pada satu keadaan tanpa keadaan yang lain.
3: Mas, baru mulai udah tidur gimana? Baru 10 menit udah bobo.
2: Bangunin, Pak, bangunin. Jangan tidur, Pak. Makanya jangan nyender. Ya, kalau bobo-bobo baca doa, Pak. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan Islam, Ustaz, aku sudah iman. Nah ini, Pak. Jadi berkata tanpa ilmu itu yang paling berat. Kenapa Allah tidak menutup ayat tadi dengan berbuat syirik? Padahal syirik tidak dimaafkan oleh Allah. Orang yang mati di atas syirik mustahil masuk surga. Tapi kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu? Para ulama menyebutkan karena berkata tanpa ilmu itu sumbernya kesesatan, Pak. Munculnya syirik, kenapa? Akibat berkata tanpa ilmu. Orang yang membolehkan kesyirikan itu kan berkata tanpa ilmu. Boleh ke apa-apa, berdoa kepada para wali. Kita katakan, kamu mengatakan gak apa-apa, sementara Allah mengharamkan dalam Al-Quran. Bahkan kesyirikan orang-orang musyrikin akibat mereka berdoa kepada para wali. Kemudian kamu mengatakan boleh gak apa-apa. Ini kan berkata tanpa ilmu namanya. Ada orang pakai jimat, penangkal. Katanya gak apa-apa, yang penting tawakalnya sama Allah. Kalau jimat ya cuma sebagai syariat saja katanya. Ini kan berkata tanpa ilmu. Mana ada Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakai jimat. Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, konsekuensinya tidak boleh kita memakai jimat. Orang pakai jimat pasti tawakalnya kepada jimat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membolehkan praktek-praktek klinik kesyirikan itu akibat berkata tanpa ilmu. Apa-apa jadi dukun. Ya, selama tujuan profesinya untuk cari duit, apa-apa katanya. Ada orang mengatakan, kamu ngapain pergi ke dukun? Cuma syariat aja kok, Pak. Syariat apaan? Syariat siapa? Syariat Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk datang ke dukun. Kata Rasulullah, man ataka hinan. Siapa yang mendatangi dukun, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Subhanallah, saudaraku sekalian. Munculnya berbagai macam kesyirikan akibat berkata tanpa ilmu. Mereka yang menyembah matahari. Akibat berkata tanpa ilmu. Katanya matahari Tuhan. Kita katakan Tuhan apanya? Apakah yang menciptakan alam semesta ini matahari? Mereka tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa matahari itu Tuhan. Yang menyembah sapi. Mana buktinya bahwa sapi Tuhan? Apakah sapi yang memberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia? Pasti mereka berkata, tidak. Terus mereka mengatakan, tapi ini hewan sakral. Ya buktinya mana? Itu kan cuma dugaan-dugaan nenek moyang kalian saja. Pasti alasannya kembali ke nenek moyang biasanya, Pak. Persis seperti yang diucapkan oleh orang musyrikin Quraisy. فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa kata mereka, Pak? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ternyata dalilnya nenek moyang. Gak ada bukti, gak ada dalil. Makanya Allah mengatakan tentang orang musyrikin itu apa? Iyattabi'una illa dhon wa matahwal anfus. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan saja dan hawa nafsu. Gak punya bukti sama sekali. Gak punya keterangannya sama sekali. Gak punya ilmu sama sekali. Keyakinan-keyakinan di masyarakat, Pak, yang berbau syirik, tatoyur, semua itu tanpa ilmu. Ada orang mau nikah, hitung dulu harinya. Hitung hari. Bahkan namanya jadi hitung. Kalau enggak pas, ini enggak cocok ini. Nanti rumah tangganya bakalan berabe. Ini kesyirikan. Dan tanpa ilmu. Mana buktinya dari Allah dan Rasulnya, dari pencipta langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi? Enggak ada. Semua hanya dugaan-dugaan yang dijadikan sebagai keyakinan. Pak, kalau Bapak gak punya ilmunya, kira-kira akan menimbulkan keyakinan gak, Pak? Hah? Kalau gak punya ilmunya, tidak mungkin menimbulkan keyakinan. Keyakinan itu muncul setelah kita tahu ilmunya. Tapi anehnya banyak keyakinan-keyakinan gak punya ilmunya. Dan dianggap sebagai keyakinan. Keyakinan-keyakinan masyarakat. Ini hari sial. Ini hari bagus. Apa ada ilmunya? Gak ada ilmunya sama sekali. Tapi anehnya kenapa jadikan keyakinan? Oh, buktinya si Anu waktu dia aktivitas di hari sial, dia sial. Tapi si Anu enggak. Ya. Apakah hanya karena yang sial 1, 2, 3, sementara jutaan manusia yang beraktivitas di hari itu enggak sial, kita jadikan sebagai pedoman bahwa itu hari sial? Keilmuan seperti apa seperti itu? Sama sekali tidak berdasarkan penelitian, bukti-bukti empiris maupun yang lainnya. Gak ada. Nah ini, Pak. Akibat berkata tanpa ilmu muncul syirik. Muncul apa? Syirik. Akibat berkata tanpa ilmu muncul bid'ah.
3: Muncul apa? Bid'ah.
2: Baik bid'ah di dalam akidah, ini yang paling berat, ataupun bid'ah dalam ibadah.
3: Saudaraku seiman, adanya keyakinan bahwa orang rasanya kalau baru mati, ya, rohnya masih ada di rumahnya 40 hari. Ada nggak kajian untuk keyakinan di masyarakat?
2: Ada. Tanya ke mereka, mana dalilnya?
3: Buktinya kemarin saya ketemu sama orang yang udah mati. Betul itu rohnya.
2: Dari mana kamu tahu itu rohnya?
3: Saudaraku seiman,
2: bisa jadi itu jin korin. Sementara ayat tegas mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin balik lagi ke dunia. Jelas ini keyakinan yang bid'ah, Pak. Yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran. Akibat berkata tanpa keyakinan khawarij bahwa pelaku dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam. Ini keyakinan yang jelas tidak didasarkan ilmu yang yang benar.
3: Hanya karena dia mengambil beberapa dalil yang menunjukkan seakan-akan pelaku dosa besar kafir. Seperti sabda Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut mukmin. Kata mereka, kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Sementara dalam hadis lain disebutkan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji dari kesombongan. Ini hadis nggak boleh dipakai sama mereka karena tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya berkata tanpa
2: orang yang menolak Allah beristiwa di atas arasy. Akibat apa? Berkata tanpa ilmu. Enggak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Hanya mengandalkan akal-akalan.
3: Katanya kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh arasy dong. Allah butuh tempat dong.
2: Jadi dia bayangkan di otaknya, seakan-akan Allah itu seperti orang, Pak. Orang kalau berada di atas sesuatu, dia butuh tempat.
3: Inilah akibat, Pak. Kalau kita mendengarkan sifat Allah, lalu dibayangkan dengan akal kita, pasti yang akan terbayang adalah sifat makhluk. Akhirnya mengatakan apa? Berarti Allah butuh tempat, dong. Kalau butuh tempat, berarti Allah makhluk, dong. Ah, ini nggak mungkin. Akhirnya ditolak, gitu.
2: Sementara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah beristiwa di atas arasy dan bahwa Allah berada di atas banyak sekali. Sampai kata Ibnu Qayyim ada 1000 dalil lebih. Sampai Ibnu Qayyim menulis buku Ijtima' Juyus Islamiyah. Berkumpulnya pasukan-pasukan Islam untuk memerangi kaum Jahmiyah Mu'attilah. Maksudnya pasukan di sini dalil. Di situ beliau menyebutkan 1000 dalil yang menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di langit.
3: Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
2: Belum lagi bid'ah ibadah. Orang yang berbuat bid'ah ibadah, Pak, membuat-buat bid'ah dalam ibadah akibat berkata tanpa ilmu.
3: Contoh misalnya, orang yang merayakan kelahiran Nabi. Kita tanya, mana dalilnya Rasulullah merayakan? Tidak ada.
2: Mana dalilnya?
3: Mereka bawa dalil-dalil yang sifatnya umum, Pak, untuk dipaksakan. Contohnya apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmati fal bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira.
2: Tuh, kita disuruh bergembira, katanya. Sementara kelahiran Nabi itu
3: rahmat Allah yang sangat agung. Kita disuruh gembira. Ketika kita tanya, apa maksudnya bergembira dengan rahmat Allah di situ? Ya. Apakah gembiranya dengan cara merayakan kelahiran Nabi? Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Rasulullah, para sahabat, atau kamu? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, gak ada tuh yang merayakan. Kok kamu tiba-tiba merayakan berdasarkan pemahaman siapa yang kamu ikuti? Oh, ada ulama. Ulama bukan dalil, Mas. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma' salaf. Gak ada. Makanya berkata tanpa ilmu saudara kusuliman. Ada orang zikir kepalanya muter-muter, Pak. La ilaha illallah. Ketika kita tanya, apa ada Rasulullah SAW kalau mengucapkan la ilallah muter-muter kepala? Mereka tidak akan temukan itu. Mereka hanya menyebutkan hadis. Tapi kan ada hadisnya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, hadisnya sahih. Tapi cara dengan cara muter-muter dari mana? Ada Rasulullah SAW muterin kepala saat mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mereka temukan. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya apa? Gara-gara berkata tanpa ilmu, muncul ibadah-ibadah yang baru. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian berusaha cari-cari alasan, Pak. Kalau tahlilan bid'ah, berarti pesawat bid'ah dong. Ya. Mereka samakan urusan agama dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia telah ada ayat yang menyebutkan bahwa pada asalnya halal. Surat Al-Baqarah ayat 29. Sedangkan urusan agama, agama itu milik Allah. Yang berhak membuat syariat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kusiriman. Munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan semua akibat berkata tanpa ilmu, Pak. Makanya berkata tanpa ilmu rusak ini, Pak. Ya. Bikin kaidah-kaidah sendiri yang tidak ada dalilnya sama sekali. Para ulama memberikan kaidah pada asalnya ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Pada asalnya ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Sama mereka bikin kaidah lagi dibalik. Pada asalnya ibadah boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Akhirnya apa? Semua orang yang bikin ibadah pada asalnya boleh. Sampai ada dalil yang apa? Yang melarang. Maka kita katakan kepada mereka, ya, kalau gitu saya sholat subuhnya 4 rakaat. Ada dalil yang melarang? Ada enggak? Ada. Yang satu berkata, kalau gitu saya sholat duhurnya 2 rakaat. Ada dalil yang melarang? Di Islam enggak ada yang melarang, boleh-boleh aja gitu. Rusak agama kita nih, Pak. Kalau seperti ini kaidah sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil. Murni karena ngikutin hawa. Hawa nafsu, saudara-saudara.

Sementara kelahiran Nabi itu rahmat Allah yang sangat agung. Kita disuruh gembira. Ketika kita tanya, apa maksudnya bergembira dengan rahmat Allah di situ? Ya. Apakah gembiranya dengan cara merayakan kelahiran Nabi? Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Rasulullah, para sahabat, atau kamu? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, gak ada tuh yang merayakan. Kok kamu tiba-tiba merayakan berdasarkan pemahaman siapa yang kamu ikuti? Oh, ada ulama. Ulama bukan dalil, mas. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma' salaf. Gak ada. Makanya berkata tanpa ilmu, saudaraku seiman. Ada orang zikir, kepalanya muter-muter, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika kita tanya, apa ada Rasulullah SAW kalau mengucapkan la ilallah, muter-muter kepala? Mereka tidak akan temukan itu. Mereka hanya menyebutkan hadis. Tapi kan ada hadisnya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, hadisnya sahih. Tapi cara dengan cara muter-muter dari mana? Ada Rasulullah SAW muterin kepala saat mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, mereka temukan. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya apa? Gara-gara berkata tanpa ilmu, muncul ibadah-ibadah yang baru, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian berusaha cari-cari alasan, Pak. Oh, kalau tahlilan bid'ah, berarti pesawat bid'ah dong. Ya. Mereka samakan urusan agama dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia telah ada ayat yang menyebutkan bahwa pada asalnya halal. Surat Al-Baqarah ayat 29. Sedangkan urusan agama, agama itu milik Allah. Yang berhak membuat syariat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman. Munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, semua akibat berkata tanpa ilmu, Pak. Makanya berkata tanpa ilmu rusak ini, Pak. Ya. Bikin kaidah-kaidah sendiri yang tidak ada dalilnya sama sekali. Para ulama memberikan kaidah pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Sama mereka bikin kaidah lagi di balik. Pada asalnya ibadah boleh sampai ada dalil yang melarang. Akhirnya apa? Semua orang yang bikin ibadah pada asalnya boleh sampai ada dalil yang apa? Yang melarang. Maka kita katakan kepada mereka, ya kalau gitu saya sholat subuhnya 4 rakaat. Ada dalil yang melarang? Ada enggak? Enggak ada. Yang satu berkata, kalau gitu saya sholat zuhurnya 2 rakaat. Ada dalil yang melarang? Ya selama enggak ada yang melarang, boleh-boleh aja gitu. Rusak agama kita nih, Pak, kalau seperti itu. Ini kaidah sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil. Murni karena ngikutin hawa nafsu, saudaraku sekalian. Mensahihkan hadis dengan tanpa ilmu atau mendhaifkan dengan tanpa ilmu seenaknya tanpa ada penjelasan mana penjelasannya bagaimana secara ilmiahnya rusak nanti agama nih, Pak. Hadis riwayat Muslim dicari di Sahih Muslim enggak ada. Ternyata yang bikin Pak Muslim. Banyak gak tuh hadis-hadis yang kayak gituan tersebar di masyarakat? Dinisbatkan kepada para ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Setelah dicek langsung ke buku kitabnya, gak ada. Banyak di zaman sekarang ini, Pak.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 20. Padahal kata Ibnu Hajar hadisnya palsu. Dan semua ulama sepakat akan kepalsuannya. Sebelum Ramadan tuh muncul hadis, Pak. Ya, siapa yang belum minta maaf, ya Allah abaikan orang yang belum minta maaf sama orang tuanya. Belum minta maaf sama siapa? Sama tetangganya. Ya. Padahal itu hadis tidak ada sama sekali dalam kitab-kitab ulama. Anehnya disebutkan di situ HR Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim yang mana kita enggak tahu. Subhanallah. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Semua ini akibat berkata tanpa ilmu, bicara. Jadi Pak, berbicara tanpa ilmu akibatnya sangat berbahaya sekali untuk kemurnian agama Islam. Masalah dunia saja sudah saya sebutkan tadi. Kalau orang berbicara tanpa ilmu tentang masalah dunia, rusak itu dunia. Maka kalau ada orang berbicara dengan tanpa ilmu tentang masalah din agama ini, maka rusak itu agama. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian apa sebab-sebabnya, Pak? Kenapa sih bisa muncul berkata tanpa ilmu itu, Pak? Banyak faktor yang menyebabkan orang itu berkata tanpa ilmu. Yang pertama, yaitu bangga dengan akal. Bangga dengan apa? Akal. Dan ini, Pak, merupakan penyakit yang memang asalnya itu dari iblis laknatullah. Iblis yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Ketika Allah bertanya, "Ma manaka alla tasjuda idz amartuk?" Apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada Adam, hai iblis? Allah tanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis, Pak? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sedangkan api lebih baik daripada tanah. Harusnya dia sujud sama aku. Lihat, Pak. Dia menolak dalil perintah Allah dengan apa? Akal. Muncul firqah Mu'tazilah, muncul firqah Asy'ariyah. Kemudian mereka seperti Fakhrur Razi bikin kaidah, apabila dalil bertabrakan dengan akal, maka dalil itu harus ditolak atau ditafsirkan sesuai dengan akal. Akibat apa? Karena mereka punya keyakinan bahwa dalil akal itu qat'i pasti. Sedangkan dalil Quran hadis itu katanya dhanni, dugaan saja. Ngeri. Akibat mendewakan akal, akibatnya apa, Pak? Dalil ditolak kalau tidak sesuai dengan apa? Akal. Apakah pernah Rasulullah SAW menolak dalil karena tidak sesuai dengan akal? Apakah pernah Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menolak dalil kalau tidak sesuai dengan akal? Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu bi ra'yi," kalaulah agama kita ini hanya berdasarkan akal saja, "lakana asfal khuf aula bil masih min a'la." Tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian apa? Atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas. Karena kan yang nginjek kotoran yang mana, Pak? Bawah. Tapi kok sama Rasulullah yang diusap bagian atas? Masuk akal enggak? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama kita berdasarkan akal, ini enggak masuk akal. Antum kentut. Tapi yang dicuci wajah, tangan,
kepala, kaki. Kenapa enggak pantatnya? Kalau kita cerna pakai akal, enggak masuk akal, Pak. Banyak perkara-perkara agama ini kalau kita cerna pakai akal, susah kita cerna, Pak. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa sholat zuhur dan asar 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Coba antum pikirkan dengan akal, antum enggak bakalan kepikir, Pak. Karena itu murni pensyariatan dari Rabbul Alamin. Saudara seiman, rahimani wa rahimani. Berapa banyak pengabaran Rasulullah SAW yang Rasul kabarkan tentang masalah-masalah yang sifatnya gaib tidak masuk di akal. Rasulullah mengabarkan tentang adanya adab kubur. Apakah kita bisa mencerna adab kubur? Tidak bisa. Coba antum gali kuburan. Apa antum mendapatkan di situ godamnya malaikat ketinggalan? Enggak bakalan. Terus gimana kalau ada orang yang mati dimakan ikan? Terus diadabnya gimana? Gimana orang yang tubuhnya dibakar? Terus diadabnya gimana? Kita katakan, akhi, itu alam barzakh. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kewajiban kita adalah katakan amanna bih. Kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina. Tak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita untuk menolak dalil dengan akal. Tak ada. Yang ada, Allah menyuruh agar kita berakal. Menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat-ayat Allah. Bukan untuk menolak dalil. Makanya Allah mengatakan, afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Apala tatafakkarun? Apa kalian tidak berpikir? Ya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menolak dalil dengan apa? Akal kita, saudaraku seiman. Nah, akibat mendewakan akal, Pak, akhirnya berani dia berbicara tanpa ilmu. Sesuai dengan akal-akalannya saja. Kewajiban kita adalah katakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina. Tak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita untuk menolak dalil dengan akal. Tak ada. Yang ada, Allah menyuruh agar kita berakal. Menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat-ayat Allah. Bukan untuk menolak dalil. Makanya Allah mengatakan, afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Apala tatafakkarun? Apa kalian tidak berpikir? Ya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menolak dalil dengan apa? Akal kita, saudaraku seiman. Nah, akibat mendewakan akal, Pak, akhirnya berani dia berbicara tanpa ilmu. Sesuai dengan akal-akalannya saja. Dan ini biasanya, Pak, penyakit ini, Pak, seringkali menghantui orang-orang.

tafakkarun, apa kalian tidak berpikir? Ya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menolak dalil dengan apa? Akal kita, saudara kusiman. Nah, akibat mendewakan akal, Pak, akhirnya berani dia berbicara tanpa ilmu. Sesuai dengan akal-akalannya saja. Dan ini biasanya, Pak, penyakit ini, Pak, seringkali menghantui orang-orang yang merasa dirinya intelek. Merasa, gelarnya profesor. Pada profesornya dalam ilmu teknik. Merasa dirinya profesor, doktor. Padahal dalam ilmu pertanian. Tapi kalau ngomong masalah agama, sok taunya minta ampun. Banyak itu, Pak, di negeri kita. Orang-orang kayak ginian ini, Pak. Kalau ngomong masalah agama, sok taunya minta ampun sudah. Karena merasa dia punya titel. Pas kita suruh baca Quran, tajwidnya aja berantakan. Kita suruh baca kitab kundul, baru-baru bisa. Terus seenak-enaknya menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Waduh, hancur agama kita ini, Pak. Orang-orang, oleh orang-orang seperti ini, Pak. Orang kalau sudah mengandalkan akal, lalu dia menganggap bahwa akalnya itu yang terbaik, wassalamualaikum sudah. Pertanda buruk, ya. Pertanda ini orang akan lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaikinya. Allah musta'an walaitik. Makanya, Pak, ya, di sini ini sebab yang pertama, Pak, yang akib berkata tanpa ilmu. Sebab yang kedua berkata tanpa ilmu apa, Pak? Yaitu husnudzon terhadap nenek moyang. Mengagungkan nenek moyang. Dan menganggap puan nenek moyang itu dalil. Menganggap nenek moyang apa? Dalil. Katanya nenek moyang kita ini sudah banyak makan garam. Saking banyaknya jadi keasinan. Ya. Ya begitu. Di masyarakat kita itu, Pak, sangat mengagungkan keyakinan nenek moyang. Ya, ketika ditanya kenapa harus nenek moyang? Oh, enggak, nenek moyang kita itu sudah punya, sudah banyak makan garam, Nak. Ya, sudah banyak pengalamannya dari kita. Ketika kita tanya, apakah nenek moyang itu dalil? Atau Al-Qur'an dan hadis yang jadi dalil? Mana dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang menyebutkan bahwa nenek moyang itu dalil? Tak bisa jawab, Pak. Akhirnya mereka berkata apa? Hormati keyakinan kami. Ya. Ngambek, Pak, biasanya, Pak. Karena sudah tidak punya dalil. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan ini banyak di masyarakat kita masalahnya, Pak. Mengikuti keyakinan nenek. Kalau keyakinan nenek moyangnya itu sesuai dengan dalil, sih alhamdulillah, gak masalah. Lah ini keyakinan nenek moyangnya gak sesuai dengan dalil. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini sebab yang kedua yang menyebabkan orang itu berkata tanpa ilmu, Pak. Ya, menganggap bahwa nenek moyang itu sebagai apa? Dalil. Sebab yang ketiga, Pak, yang menyebabkan seseorang berani berkata tanpa ilmu, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan ada rasa sombong di hatinya. Orang yang tidak takut pada Allah, terus kemudian di hatinya ada rasa sombong, merasa dirinya hebat dan tidak menyadari akan kebodohannya, berani dia berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, orang bodoh itu ada dua. Yang pertama, orang yang bodoh tapi menyadari dirinya bodoh. Ini selamat. Orang yang bodoh tapi menyadari dirinya

Kalau sekarang enggak, anak kecil disuruh pinter ngomong, Pak. Ini salah dalam pendidikan, saudaraku seiman. Anak kecil biarkan mereka tumbuh dengan ilmu, biarkan. Suruh mereka menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Suruh mereka sungguh-sungguh mempelajari ilmu din. Nanti kalau sudah matang ilmunya, silakan. Demikian pula pendidikan, Pak. Di sebagian ya gaya-gaya orang-orang yang apa sebagian mahasiswa itu, mereka bikin halaqoh. Nanti ya yang dianggap ustadznya itulah murabinya gitu mengatakan, menurut kamu tafsir ayat ini gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Satu persatu disuruh nafsirin ayat sendiri-sendiri. Padahal untuk menafsirkan Quran itu butuh ilmu alat, Pak. Setidaknya merujuk kitab tafsir para ulama. Tapi ini enggak, sama si murabbinya dilatih supaya murid-muridnya berani nafsirin Quran sendiri. Berani nafsirin hadis sendiri. Ya akhi, ini bahaya banget, saudaraku seiman, rahiman ya warahimakum jami'an. Harusnya kita didik anak murid kita untuk apa? Supaya kalau berbicara dengan ilmu. Nah, kamu coba cari tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan kamu tulis nanti, kasih laporannya. Nah, kalau seperti ini benar. Ini namanya mendidik orang supaya ilmiah. Mendidik orang supaya merujuk kita para ulama. Karena kita bukan ulama. Ya. Kita didik misalnya si Fulan, coba kamu rujuk kitab-kitab Syekh Albani tentang hadis ini, sahih apa dhaifnya. Cari, kalau memang hadis ini dhaif, nanti kamu catat sebabnya apa. Kalau hadis ini sahih, catat juga supaya kamu nanti jelaskan. Nah, seperti ini mendidik, Pak, supaya orang itu apa? Jelas dasarnya apa. Salah pendidikan ini bahaya sekali, Pak. Mendidik orang supaya berani berkata tanpa ilmu itu ngeri nanti, Pak. Akibatnya akan nanti muncul orang-orang yang seenaknya bicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan orang berkata tanpa ilmu, saudaraku, apalagi malas mencari dalil. Sudah malas, ya. Sudah gitu mengandalkan pemahamannya sendiri sudah, Pak. Rusak sudah. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Sayatikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fajadiluhum bisunan fa inna ahla sunan a'raf li kitabillah. Nanti akan datang suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka lawan mereka, debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang paling paham sunnah, dia yang paling paham tentang kita, kitabullah. Nah, orang kalau malas, Pak, mencari dalil, ya, mencari penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in, akhirnya apa? Mengandalkan apa? Pemahamannya. Rusak, Pak. Iya. Umar bin Khattab juga berkata, iyakum wa ashabur ra'i. Hati-hati kalian dengan orang-orang yang hanya mengandalkan apa? Akal dan pemahamannya saja. Ayat humusunan an yahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya mereka mengandalkan apa? Bahaya. Maka orang-orang seperti ini, kalau kita temukan orang kayak ginian, Pak, hati-hati, Pak, hindari orang kayak ginian, Pak. Saya kasih.

0: Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Nah, ini di antara sebab-sebab Pak yang menyebabkan orang itu berani apa? Berbicara tanpa ilmu. Maka kita-kita yang udah ngaji, Pak, yang udah paham, kalau tidak punya ilmunya, yang lebih selamat apa? Dia. Imam Malik ditanya oleh seseorang 10 pertanyaan. Dijawab semuanya 10 pertanyaan dengan la adri, enggak tahu. Padahal beliau Imam Malik, ulama besar. Lalu si penanya berkata, "Wahai Imam Malik, nanti saya akan sampaikan apa kepada orang-orang yang ada di kaum saya. Sementara engkau hanya mengatakan aku tidak tahu. Bilang saja kepada kaummu," kata Imam Malik, bahwa Imam Malik gak tahu apa-apa. Masya Allah. Banyak ustaz, Pak, merasa malu untuk dikatakan tidak tahu. Ketika ditanya, gak tahu sebetulnya. Tapi malu. Kalau saya bilang gak tahu, wah, bisa jatuh nih. Akhirnya apa? Maksa-maksain diri jawab. Padahal gak punya apa? Ilmunya. Akhirnya pasti jatuh pada kesalahan, Pak. Pasti itu. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya para ulama menganjurkan agar mereka-mereka yang tidak tahu, diam saja udah. Kalau ditanya dan tidak tahu jawabannya, jangan malu untuk mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Antum kalau dapatkan seorang ustad, saat ditanya dia enggak tahu jawabannya, dia berani berkata, saya enggak tahu. Enggak tahu, wallahu alam. Ini insya Allah ustad ini bisa terpercaya, Pak. Ini ustad punya rasa takut kepada Allah. Takut dia untuk berkata tanpa apa? Ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, bagaimana supaya fenomena berkata tanpa ilmu ini bisa diatasi, saudaraku seiman? Tentunya yang pertama, Pak, penting kita untuk memotivasi orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, ya, kita bisa bicara dengan ilmiah, dengan dalil, dengan hujjah. Dan anjurkan orang belajar dengan langsung tahu dalilnya. Setiap permasalahan ada dalilnya, ada dalilnya, ada dalilnya. Karena hakikat ilmu itu apa, Pak? Hakikat ilmu itu, kata Imam Adz-Dzahabi, al-ilmu qala Allah, wa qala Rasul, wa qala Sahabah, wa laysa bitambih. Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kita penting ini, tiga perkara ini, Pak. Dan tiga ini bisa rusak gara-gara apa, Pak? Terlalu mengagungkan taklid. Udah kita taklid aja, taklid aja, taklid aja. Cukup kita taklid sama ulama, cukup kita taklid kepada akhirnya enggak mau tahu, tidak mau belajar dalil. Betul, taklid buat orang awam memang harus. Tapi bukan berarti orang awam terus menerus jadi apa? Mukallid. Setidaknya orang awam itu tahu dalilnya apa. Makanya Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab beliau At-Tamhid membedakan antara ittiba dan taklid. Beliau mengatakan bahwa taklid artinya mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Antum datang ke ustaz, hukum ini boleh apa haram? Kata ustaz, boleh. Wah, makasih ustaz. Pergi. Berarti antum taklid. Ittiba artinya mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dalil. Nah, ittiba ini Pak, sebaiknya kita ittiba, jangan apa? Taklid. Ketika antum tanya ke ustaz afwan, dalilnya apa ustaz? Kemudian si ustaz pun membawakan dalilnya ini, hujahnya ini, argumentasinya ini. Di situ Pak akan tumbuh jiwa ilmiah kita. Tumbuh jiwa ilmiah kita. Makanya tidak tercela seorang murid nanya dalil. Dan memang itu haknya murid. Justru kita merasa heran dengan sebagian kiai ketika ditanya dalil ngambek. Pak Kiai, dalilnya apa? Kamu ngapain tanya-tanya dalil? Nanti dijelasin kamu gak bakalan paham. Ya justru Pak Kiainya lah yang memahamkan. Itu hak murid, saudara. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Ibnu Abbas pernah berdebat dengan seorang tentang apakah Musa yang bertemu dengan Khadir itu Musanya Bani Israel atau bukan. Tak lama lewatlah seorang sahabat yang bernama Ka'ab. Ya. Lalu kemudian dipanggil oleh Abu Ibnu Abbas, kemarilah. Apakah engkau pernah dengar dari Rasulullah SAW hadis tentang kisah Musa dan Khadir? Lihat Nabi Ibnu Abbas bertanya dalil kepada seorang apa? Sahabat. Kata sahabat ini apa? Ya, aku pernah mendengar itu. Lalu ia pun membawakan hadis tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khadir. Masya Allah. Ibnu Abbas pernah debat sama Zaid bin Thabit. Ya. Gara-gara tentang permasalahan apakah wanita yang sedang haid ketika haji dan belum tawaf wada boleh pergi pulang tanpa harus tawaf wada atau harus menunggu dulu sampai selesai haid baru tawaf wada baru boleh pulang. Ibnu Abbas berkata apa? Kata Ibnu Abbas, boleh pulang, silakan. Tanpa harus tawaf wada. Zaid bin Thabit mengatakan, tidak, dia harus menunggu selesai dulu. Kata Ibnu Abbas, silakan kamu tanya ke istri-istri Rasul. Kalau kamu tidak percaya. Zaid bin Thabit pergi ke istri-istri Rasul mempertanyakan masalah ini, Pak. Maka istri-istri Rasul yang waktu itu ikut haji wada bersama Rasulullah SAW menjelaskan, boleh. Zaid bin Thabit pun datang kepada Ibnu Abbas sambil berkata, sodakta, kamu benar. Cari dalil. Para sahabat selalu melatih supaya ikut dalil, ikut dalil, ikut dalil. Para sahabat kalau membawakan permasalahan, selalu bawa dalil, bawa dalil, bawa dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis, waktu itu Ibnu Abbas berfatwa bahwa orang yang berhaji Islam, haji pertama, hendaknya hajinya haji tamattu. Hajinya apa? Haji tamattu. Beliau membawakan hadis-hadis yang waktu Nabi SAW haji wada, memerintahkan para sahabat yang tidak bawa hewan haji untuk mengubah niatnya jadi umroh. Berarti haji tamattu. Rupanya di majelisnya Ibnu Abbas ada yang menyanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa kata dia? Tapi Ibnu Abu Bakar dan Umar tidak demikian pendapatnya. Marah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yusik antan zila alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir turun batu dari langit kepada kalian. Aku lakum qala Rasulullah. Aku sampaikan kepada kalian dalil dari Rasulullah SAW. Kalian malah menyanggahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Bagaimana para sahabat? mendidik muridnya supaya tahu dalil, mengikuti dalil. Lebih mengagungkan dalil dari ucapan siapapun. Saudaraku seiman, pendidikan seperti ini yang harus kita pahamkan, Pak. Karena itulah ilmu, akhi. Walaupun tentunya ketika kita membawakan dalil, kita bawakan juga pemahaman para ulama'nya dari kalangan salafus salih. Oleh karena itulah, akhi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul Thalathah ketika menyebutkan tentang apa? Tiga kewajiban mengenal. Yang pertama ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Tuh lihat. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil. Supaya apa tadi, Pak? Supaya kita tidak berbicara, tidak terbiasa hanya sebatas dengan berbicara tanpa ilmu. Tapi kita tahu dalilnya. Nah, di sini kita penting, Pak, menuntut ilmu, mencari dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang kedua, agar ya berkata tanpa ilmu ini tidak semakin merebak. Kita wajib menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya berkata tanpa ilmu. Dan bahwasanya berkata tanpa ilmu itu sangat berbahaya, baik dalam urusan dunia maupun masalah, apalagi masalah agama. Pahamkan kepada mereka. Iya. Sebab dengan cara itu masyarakat jadi paham. Oh, berarti berkata tanpa ilmu itu bahaya. Berarti kewajiban kita adalah kalau mau bicara harus dengan ilmu, dengan dasar yang jelas. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Yang ketiga, Pak, kita berusaha, Pak, ya, agar berkata tanpa ilmu ini tidak semakin merebak, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an, berusaha mengikuti metode salaf dalam pendidikan, mendidik anak. Itu didik mereka dulu supaya matang ilmunya. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu alat. Didik anak-anak kita, ayo nak, kamu hafal Quran dulu. Hafalkan hadis. Tanamkan di hatinya, Pak, rasa takut untuk berkata tanpa ilmu. Pahamkan kepada anak-anak kita dan anak-anak muda bahwa agama ini milik Allah. Siapapun yang berbicara tentang agama harus ada keterangannya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang agama tanpa dalil. Penting. Makanya Rasulullah SAW mengingkari orang yang berbicara tanpa ilmu. Sebagainya dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu itu ada seorang sahabat, ya, kepalanya bocor. Gara-gara ada jatuh, batu jatuh, ternak kepalanya, belah kepalanya itu. Kemudian dia junub. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada keringanan buat saya untuk tidak mengguyur kepala saya? Apa kata teman-temannya? Tidak ada. Berkata tanpa ilmu. Akhirnya dia mandi, dia guyur kepalanya, meninggal. Sampailah ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kata lu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu kalau tidak punya ilmunya? Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka yang tergesa-gesa berfatwa sebelum mencari ilmu. Ini bahaya, saudaraku seiman. Akibatnya akhirnya mati tuh orang. Gara-gara berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat karena beramal hanya berdasarkan semangat tanpa ilmu. Sebagaimana dalam hadis, wa Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya sholat isya baca Al-Baqarah. Baca apa? Al-Baqarah. Gara-gara Mu'ad baca Al-Baqarah, ada sebagian makmum keluar dari sholat dan sholat sendiri. Lalu Mu'ad berkata, itu orang munafik. Tak terima dia disebut munafik. Keesokan harinya datang ia ke Rasulullah SAW. Ya. Ketika sampai di Rasulullah, ternyata Mu'ad ada di samping Rasulullah. Apa ini, Pak? Udah berhenti dulu, Pak. Biarin orang, biar fokus dengerin dulu, Pak. Itu gampang itu, Pak. Ketika orang ini datang ke Rasulullah SAW, ternyata Mu'ad ada di sisi Rasulullah SAW. Lalu ini dia menceritakan tentang kejadian tadi malam. Mendengar itu apa yang terjadi, Pak? Rasulullah marah kepada Mu'ad. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'ad? Apakah kamu hendak memfitnah manusia, hai Mu'ad? Rasulullah mengingkari Mu'ad gara-gara beramal hanya sebatas semangat tanpa dasar apa? Ilmu. Maka Rasulullah menyuruh Mu'ad untuk membaca di surat Isya maudhya sabbihis. Ya. Wasyamsi walaili idha yaksha. Nah, lihat saudaraku sekalian. Ketika Rasulullah SAW melewati apa mau memerangi Hunain setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah mau memerangi kaum Hawazin yang ada di Hunain. Rupanya melewati sebuah pohon. Ya. Namanya Zatu Anwat. Nah, pohon ini rupanya, Pak, pohon tempat orang musyrikin ngalap berkah dengan cara menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Ketika melewati pohon ini, sebagian orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Hai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat buat ngalap berkah. Maka Rasul pun marah, Pak, dan berkata, Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Latattabi'unna sanana man kana qablakum, kata Rasulullah. Allahu Akbar, ini sunnah orang-orang sebelum kalian ini. Kalian mengucapkan kata-kata persis yang diucapkan oleh banu Israel kepada Musa. Di mana Bani Israel berkata, jadikan untuk kami sesembahan. Sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Rasul mengingkari ucapan ini. Karena ngomong tanpa ilmu. Bahaya memang, Pak. Berkata tanpa ilmu itu merusak sekali, Pak. Nah, ini penting, akhi. Kita mengikuti metode salaf dalam pendidikan itu, Pak. Mendidik anak-anak supaya mereka mencintai ilmu. Ya. Disuruh mereka hafalkan Quran, hafalkan hadis. Kalau memang Bapak ingin anak Bapak ya betul-betul paham tentang agama, tentang ya din ini. Saudara keseiman berhiman ya rahimakumul jami'an. Kemudian akhwat Islam yang terakhir ya. Yaitu, saudaraku seiman, penting sekali setiap kita, akhi, untuk yang pertama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menguatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penting sekali untuk kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an, untuk beramal apa berilmu sebelum beramal, berkata dan beramal. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Imam Bukhari apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dulu ilmu sebelum berkata dan beramal. Dengan cara itu insyaAllah Pak kita akan selamat. Demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak?

sujud. Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah berdoa saat sujud dengan selain bahasa Arab? Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan apa? Boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Alasannya karena Allah Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, fa'amma sujud, fa'qaminun fa'jtahidu fihi doa, adapun sujud, perbanyaklah berdoa saat apa? Sujud. Sementara banyak umat Islam enggak bisa bahasa Arab. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Atas dasar itu kata mereka boleh, enggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang bisa bahasa, tidak bisa bahasa Arab. Sementara sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Alasannya apa? Bahwa itu ucapan manusia. Rasul sabda, "Inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar." Salat itu tidak boleh dimasuki oleh ucapan manusia. Namun pendapat ini Pak kurang kuat. Kenapa? Hadis itu betul. Salat tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Tapi kan Rasulullah menyuruh kita berdoa. Sementara doa dalam salat dianjurkan sekali ketika sujud. Saya pernah tanya hal ini kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad. Syekh, bagi mereka yang enggak bisa bahasa Arab, boleh enggak berdoa dengan di dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Boleh, kata beliau. Diucapkan atau di hati? Diucapkan. Iya. Seseorang yang paham ilmu agama tapi suka ngintip pusat. Sudah ada bukti, tapi seseorang itu belum ditegur. Maksudnya ngintip apa, Pak? Ngintip perempuan mandi atau ngintip apa? Yang jelas, Pak, kalau kita tahu bahwa orang itu paham agama, tapi suka ngintip, dan kita yang tahu, jangan pernah menebar aib. Karena perbuatan yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi, tidak boleh dibongkar. Yang boleh dibongkar itu kalau dilakukan terang-terangan di depan orang. Misalkan hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Maka ketika yang tahu cuma antum, kewajiban antum adalah sembunyikan. Nasihati secara rahasia. Adapun kemudian antum bilang ke orang-orang itu, berarti antum lebih besar dosanya dari dia. Kenapa? Kata Rasulullah SAW apa? Ya man, ya ayyuhalladzina amanu bilisanihi. Bilisanihi walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa inna man tatabba'a auratahu. Karena orang-orang yang mencari-cari ya aurat kaum muslimin, Allah akan cari-cari auratnya. Dan siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, Allah akan bongkar walaupun dia lakukannya dalam rumahnya sendiri. Rasulullah sabda juga, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang tahu agama atau pandai agama, tapi kok menolak dalil?
sebaiknya tabayun dulu, Pak. Kenapa? Sebab dia menolak dalil. Karena ada orang yang menolak dalil bisa jadi punya alasan. Alasannya apa? Misal, ternyata dalilnya lemah menurut dia, dhaif. Dan kamu tidak tahu. Atau yang kedua, dia mendapatkan dalil lain yang lebih kuat. Yang bertabrakan dengan dalil yang kamu sampaikan itu. Bisa jadi. Atau yang ketiga, dia tahu bahwa dalil ini mansukh, sudah dihapus hukumnya. Ada dalil lain yang menghapus, sedangkan kamu gak tahu. Banyak faktor seorang alim menolak apa? Dalil bukan karena ingin menolak dalil, bukan. Tapi karena pada faktor lain. Yang bahaya itu kalau menolak dalil karena ngikutin hawa. Nah, ini yang bahaya. Makanya terkadang kita lihat para ulama pendapatnya kok gak sesuai dengan dalil yang kita tahu. Setelah kita telusuri, ternyata ulama ini berhujjah dengan dalil lain yang ia pandang apa? Lebih kuat. Lebih apa? Lebih kuat. Contoh misalnya, antum tahu dalil ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Yang antum pahami apa? Oh, berarti makmum harus diam, dengarkan imam. Kok Imam Syafi'i tidak berhujjah dengan ayat ini? Imam Syafi'i mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah. Ternyata Imam Syafi'i ya memandang bahwa ayat ini umum. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Sementara hadis itu khusus, tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i, kecuali makmum. Maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Jadi terkadang seorang alim itu, Pak, ya tidak mengambil dalil karena ada alasan. Alasan karena ia melihat ada dalil yang lebih kuat. Itu bisa terjadi, saudaraku seiman. Makanya kalau antum melihat ada teman antum yang ahli agama, kemudian antum melihat kok dia kayak nolak dalil, tabayun dulu, jangan langsung tuduh. Apalagi langsung disikapi. Tanya dulu, akhi afwan. Ana lihat antum kok menolak dalil, kenapa ya? Alasannya apa? Ya. Nah ini saudaraku seiman. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berbuat bid'ah. Bagaimana kalau saya diundang ke acara-acara bid'ah, Ustaz? Akhi, kalau antum diundang ke acara bid'ah, jawab, saya mau nyari dalil dulu. Nanti kalau udah ketemu dalilnya, saya mau datang. Antum diundang ke acara tahlilan, datang aja, tapi bawa buku tentang haramnya tahlilan. Bagi-bagi. Sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar. Besok-besok gak diundang lagi, Pak. Biarin. Bagaimana memahami hadis? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Yaitu khusus untuk ayat yang kamu sudah pelajari. Yang sudah kamu pahami. Bagaimana penafsiran para ulama-nya. Maka ayat itu saja yang kamu sampaikan. Bukan ceramah kemana-mana gara-gara satu ayat yang baru diketahui. Salah besar itu. Antum misalnya belajar nih. Ya, di majlis tafsir dari seorang ustadz memang dia ahli tafsir. Dan antum mencatat faidah-faidah tafsir di situ dari perkataan para ulama dan yang lainnya. Alhamdulillah sudah paham ayat itu. Sampaikan ayat itu ke teman antum. Antum belajar hadis di majelis hadis, misalnya belajar hadis Bulughul Maram.
kepada ustaz yang memang dia ahlinya. Dan antum kemudian memahami hadis ini, oh hadis ini sahih, alhamdulillah. Kemudian fikih-fikih yang terdapat dalam hadis ini apa aja dicatat sama antum. Sampaikan kepada teman antum. Itu maknanya. Ya. Bukan berarti kita baru satu ayat ceramah kemana-mana. Ini kesalahan besar, saudaraku. Mohon penjelasan mengenai sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah seseorang niatnya hanya sholat saja. Pokoknya mau sholat. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Adapun kalau antum niatnya saya mau sholat duha di waktu duha, itu namanya sholat muqayyad. Sholat yang terikat dengan waktu atau tempat. Nah, sholat sunnah mutlak boleh kapan saja dilakukan selama bukan di waktu yang dilarang. Apa yang waktu dilarang? Pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di tengah. Yang keempat, setelah sholat asar. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam. Ini lima waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah mutlak. Iya. Kelompok pengajian saya selalu mengangkat tangan untuk berdoa sebelum dan sesudah tahsin kami dimulai, Ustaz. Pertama, Pak, pada asalnya memang berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yastahi min ahadikum idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safara aw kama qala. Allah malu kepada seseorang dari kalian apabila mengangkat dua tangannya berdoa kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan nol, tidak diijabah. Berarti itu menunjukkan bahwa doa itu pada asalnya mengangkat tangan. Yang kedua, Pak, adapun di tempat-tempat yang di situ Rasulullah SAW sering melakukannya, tapi tidak ada riwayat bahwa Rasulullah mengangkat tangan, jangan angkat tangan. Contoh, Rasulullah sering sholat berjamaah tidak? Ada enggak riwayat para sahabat Rasulullah setelah selesai sholat mengangkat tangan memimpin doa? Enggak ada sama sekali. Padahal yang sholat bersama Rasulullah banyak tidak? Sangat banyak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Contoh lagi, mau jima, kan ada doanya, Pak. Apa doa jima, Pak? Allahumma. Apa lu? Puluhan tahun jima enggak apa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqta. Apalin tuh, antum udah kawin gimana? Gak apal doa jima. Jangan sampai doanya begini. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ada enggak dalilnya? Rasulullah SAW mau jima doa dulu pakai angkat tangan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Gak ada. Ketika doa masuk WC. Apa doa masuk WC? Allahumma ini a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Ada enggak Rasulullah SAW masuk WC angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith? Enggak ada. Padahal sering Rasulullah lakukan, tapi tidak ada satupun penukilan. Maka pada waktu itu tidak boleh. Majlis taklim, Rasulullah sering enggak majlis taklim? Ada enggak Rasulullah SAW sebelum majlis taklim mengangkat tangan dulu berdoa?
Setelah majlis taklim, angkat tangan lagi berdoa. Dan dirutinkan itu, gak ada dalilnya. Sama dengan ini, apa bedanya? Ikhwatul Islam secara kusiman. Warahmani warahimakum jami'ah. Kalau korban, apakah syarat jangan memotong kuku? Bukan syarat, Pak. Rasulullah hanya melarang untuk memotong kuku, rambut bagi mereka yang mau berkorban ketika telah masuk satu Zulhijjah. Nah, kalau antum potong kuku, apakah korbannya enggak sah? Sah, tetap sah. Tapi perbuatan antum ini yang berdosa atas pendapat sebagian ulama. Karena masalah larangan memotong kuku rambut ini terjadi ikhtilaf hukumnya. Apakah sampai haram atau hanya makruh? Kalau jumhur ulama mengatakan makruh saja, tidak sampai kepada apa? Haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi semua sepakat ulama bahwa itu bukan syarat sah korban. Ya.

0: Bolehkah saya memberitahu orang yang memandikan jenazah supaya dilakukan secara sesuai syariat? Boleh saja, enggak apa-apa. Kalau antum tahu mereka memandikannya enggak sesuai syariat. Tapi yang saya tahu, Pak, ya, memandikan mayat semua alhamdulillah sesuai syariat. Ya, semua orang paham bagaimana para ahli-ahli tim jenazah itu paham bagaimana cara apa memandikan. Iya. Apakah ada yang bisa membaca aura seseorang? Dan apakah dia termasuk dukun? Apa sih aura itu, Pak? Hah? Aura itu apa aura? Membaca aura itu maksudnya apa? Saya enggak ngerti. Ya. Kalau maksudnya membaca aura artinya pas antum melihat orangnya, antum langsung paham, oh, ini orang sifatnya begini, begini, begini, begini. Seperti ini bisa saja, enggak masalah. Tapi kalau maksudnya aura artinya memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini orang rezekinya bakalan seret nih. Ini orang nanti istrinya bakalan cerewet nih. Nah, ini dukun. Kenapa? Karena mengaku-ngaku ilmu yang gaib. Ya. Mengaku-ngaku ilmu yang gaib termasuk perbuatan para dukun. Karena yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqu seiman. Adapun kalau misalnya itu sesuai dengan ilmu, enggak masalah. Ya. Sinsei Abu Muhammad, Sinsei Faris Al-Kianji, pernah dibawa sama Ustaz Dr. Ali Musri. Pak. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Khumayis datang ke Indonesia. Kemudian beliau minta dicarikan tabib. Dibawalah Sinsei Abu Muhammad itu. Kemudian dilihat kakinya. Kata Abu Muhammad, apa? Syekh, kaki antum panjang sebelah, Syekh. Terus dilihat lidahnya, dilihat ininya, Syekh, 10 tahun yang lalu antum pernah jatuh ya. Kata Syekh Abdurrahman, apa? Kepada Ustaz Ali Misri. Ya Ali, ini dukun bukan? Kok bisa tahu dia 10 tahun yang lalu saya pernah jatuh? Maka Abu Muhammad menjelaskan ada ilmunya, Syekh. Ya, ada ilmunya. Begitu, kalau seperti ini gak masalah, memang ada ilmunya. Kenapa dia kok, anak pernah tanya ke Abu Muhammad, kok bisa antum memperkirakan, ya ada ilmunya, ilmunya gini, gini, gini, gini, gini. Gini. Ya, silakan aja. Kalau itu memang terbukti secara ilmiah, itu bukan dukun, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC yang di kesempatan kali ini kembali berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat dari berbahaya berbicara dengan tanpa ilmu, di mana telah kami hadirkan siarkan secara langsung dari Masjid Nurussalam Jalan Gorontalo Raya belakang kantor Polsek Priuk, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Semoga yang telah kami hadirkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan nyamanan dalam Anda mengikuti kajian di kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan segala kemudahan bagi kita semuanya untuk menghadirkan yang terbaik, khususnya dalam rangka menghadirkan kebermanfaatan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidz kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
4: Ada seorang saudari kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر كما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: عظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwat al-Islam, di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizallahu Ta'ala. Sejarah Bani Israel dulu, kini hingga nanti. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan bahas tentang sejarah singkat Yahudi ya, atau Bani Israel ya, sejak awal kemunculan mereka, kemudian hingga saat ini, dan kemudian hingga akhir zaman, tentunya semuanya dengan secara singkat, karena kita tahu bahwasanya musuh sesungguhnya kaum muslimin ya adalah orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda. Kau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi ya, lebih daripada orang-orang kafir yang lainnya. Meskipun kata para ulama, al kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah agama yang satu, saling bahu membahu untuk menyerang kaum muslimin, tetapi yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Dan permusuhan ini terus berlangsung sampai hari kiamat, di mana nanti akan muncul Dajjal, kemudian diikuti oleh sabuuna alfan min Yahud Asbahan. Rasulullah mengabarkan akan ada 70 ribu Yahudi dari Asbahan, yaitu dari daerah Iran, yang akan keluar bersama Dajjal, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Sehingga itulah akhir zaman. Sampai-sampai ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, maka batu akan berbicara, pohon akan berbicara. Kalau ada Yahudi di belakang pohon tersebut, di belakang batu tersebut bersembunyi, maka batu akan berkata, ya muslim, ya Abdullah ta'al, wahai muslim, wahai hambaAllah, kemarilah. Di belakangku ada Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, bagaimana sejarah mereka secara singkat? Karena dengan mengutip sejarah ini kita akan bisa mengetahui beberapa pengakuan-pengakuan mereka yang tidak benar, seperti mereka mengatakan kamilah bangsa terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mereka mengatakan negeri Palestina adalah negeri warisan kami, kami yang lebih berhak untuk tinggal di Palestina. Untuk mengerti itu semua tentu kita harus belajar sejarah tentang Yahudi ya. Tapi kita mulai sejarah Yahudi. Kita ambil sejarah Yahudi tentu dari sumber utama yang mereka akui sendiri, yaitu yang termaktub dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama atau yang mereka yakini sebagai Taurat disertai dengan kitab-kitab tambahan, isinya 3/4 tentang sejarah. 3/4 tentang apa? Sejarah Yahudi ya. Dan tentunya kita tahu mereka adalah kaum yang sangat buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ya. Mereka terlaknat. Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sungguhnya telah dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka bermaksiat dan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah kaum pembunuh para nabi. Dan apalagi yang mau diharapkan dari kaum yang hobinya membunuh para nabi. Yang dimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat, wa qatlahumul anbiya, di mana mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka juga kaum yang mencela Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan innallaha faqir, sungguhnya Allah adalah faqir. Bahkan betapa banyak celaan mereka dalam perjanjian lama tentang Allah Subhanahu wa taala, yang perlu pembahasan khusus tentang akidah watak orang Yahudi, insyaAllah ada pembahasan khusus. Namun saya isyaratkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat bejat ya, yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan terbukti dari bagaimana perbuatan mereka membunuh para nabi dan bagaimana mereka mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk tersebut Allah hikayatkan dalam Al-Quran, di mana mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, di mana mereka mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Demikian juga terbukti dalam perjanjian lama, mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga ini membuktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat parah ya. Tapi sejarah Palestina atau sejarah Palestina dimulai ya, sejarah ini dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, maka Palestina sudah ditempati oleh beberapa kabilah, beberapa suku. Di antaranya dari suku Al-Finiqiyun, itu kabilah Arab yang berhijrah dari jazirah Arab. Jadi Al-Finiqiyun ini sudah ada di Palestina sekitar kurang lebih 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah selatan Palestina juga didiami oleh kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Yang paling terkenal adalah Kan'aniyun. Kan'aniyun. Tentunya semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan'aniyun atau Kan'an. Kan'an. Dan oleh karenanya kalau kita baca dalam Taurat atau dalam perjanjian lama, terutama sejak kisah Nabi Ibrahim, sering disebut Tanah Kan'an. Tanah Kan'an. Jadi Palestina itu dalam Taurat pun diakui sebelum muncul Yahudi lahir. Yahudi kan lahir dari rahimnya pernikahan antara Ibrahim, kemudian siapa? Nikah dengan Sarah. Sarah punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak 12. Itulah Yahudi. Bani Israel maksudnya anak-anaknya apa? Yakub. Dan di zaman Ibrahim Yahudi belum ada. Bani Israel belum ada. Nah, tanah Palestina sudah dikenal dengan Tanah Kanaan. Sehingga tanah tersebut sudah ditempati oleh suku-suku Arab, baik suku Finiqiyun, diantaranya suku Kan'aniyun, bangsa Kan'aniyun. Dan diakui dalam Taurat, berulang-ulang disebut. Itu bisa cari aja kalau pakai searching. Ya, tulis Tanah Kanaan. Maka keluar dalam Bible banyak sekali. Dan sering mereka istilahkan dengan Tanah Kanaan, Negeri Kanaan. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya secara sejarah tidak ada hak bagi Yahudi untuk mengatakan itu tanah nenek moyang kami, enggak ada. Karena sebelum mereka tinggal di situ sudah banyak orang yang tinggal di situ. Dan orang-orang Kanaaniyun menempati Palestina kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa ya. 2500 sebelum Masehi. Kemudian di sisi Laut Putih sekelompok orang dikenal dengan kabilah Filistin. Disebutkan dari pulau Ikritis atau Krit, ya. Kemudian mereka tinggal di Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Kanaaniyun, maka muncullah istilah Palestine, berasal dari kabilah Filistin, ya. Filistin, kemudian bercampur dengan orang-orang Arab Kanaaniyun, kemudian atau suku Kanaaniyun, maka terkenalah negeri tersebut negeri apa? Palestine. Nama saja sudah menunjukkan ada suku yang di situ sebelum muncul suku apa? Yahudi, yaitu dari suku Filistin. Suku Filistin. Artinya kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya secara histori, secara sejarah tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina dengan mengatakan inilah nenek moyang kami tinggal di sini. Kita bilang sebelum kau lahir, sebelum nenek moyangmu lahir sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan di antaranya suku-suku Arab yang tinggal di sana ya, baik Finiqiyun atau Kan'aniyun dan yang lainnya. Adapun penamaan negeri Israel atau Yahudi nanti datang belakangan. Jadi saya katakan sini kesimpulan yang saya tarik di sini, secara sejarah mereka bukanlah yang pertama kali menempati apa? Palestina. Paham sampai di sini? Nah, jadi ini kita bicara secara histori. Baik, kita lanjutkan. Tentu secara singkat bagaimana munculnya Bani Israel? Antum tahu semuanya, sudah tahu semuanya bahwasanya Ibrahim alaihissalam ya menikah dengan Sarah ya, kemudian satunya dengan apa? Hajar. Ini disebutkan dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Antum bisa buka dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian yang 17. Di situ cerita bagaimana Sarah Kemudian sudah lama menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan Ibrahim untuk menikah dengan apa? Hajar. Dan akhirnya lahirlah anak namanya Ismail. Sampai sekarang ada Ismail. Jadi Hajar, kemudian apa? Lahirlah apa? Ismail. Ismail. Dari Ismail kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sarah, dari Sarah kemudian lahirlah apa? Ishak. Ishak kemudian apa? Ya, Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan apa? Israel ya. Adapun sebab dia dinamakan Israel karena dia disebutkan dalam perjanjian lama dia bergulat dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, yatajassad menjelma menjadi seseorang, kemudian bergulat berkelahi sama Yakub, dan akhirnya Yakub mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sejak itu disebut dengan apa? Israel. Tapi Yakub ini punya anak 12. Di sini 12 anak dari 4 orang istri ya. Di antaranya Zilfa, kemudian dan yang lainnya ya. Rahil ya. Rahil ini ibunya Yusuf dan Binyamin ya. 12 anak ya. Di antaranya adalah Yusuf. Kenapa? Binyamin. Kemudian yang lain-lain sampai ada namanya juga Yahuda ya. 12 anak. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Inilah Bani Israel, artinya adalah anak-anak Israel yang kembali kepada 12 suku. Kembali kepada 12 suku ya. Suku Yusuf, suku Binyamin, dan suku-suku masing-masing 12 anak laki tersebut. Adapun bagaimana kisah mereka tinggal di Palestina, maka sebagaimana Allah kisahkan dalam, dimulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Secara singkat, Nabi Yusuf alaihissalam dizolimi oleh kakak-kakaknya sehingga dia kemudian dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Akhirnya dibeli oleh pembesar kota Mesir ya, pembesar kota Mesir di zaman kekuasaan Heksos. Jadi Heksos ini adalah kabilah sebelum kabilah Faraina, sebelum kabilah Kipti atau suku Akbat, dikenal dengan suku Heksos. Itulah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya sebagaimana kita tahu, Yusuf alaihissalam akhirnya dituduh berzina, akhirnya dipenjara. Akhirnya dia pun menjadi bendaharawan Mesir di zaman Heksos, yang di situ penguasanya dipanggil dengan Al-Malik. Dipanggil dengan apa? Al-Malik ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin, berkata sang raja. Ini raja ini di Mesir, namun dia bukan dari suku Akbar ya, dan dia hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar kota Mesir. Akhirnya dia menyuruh kakak-kakaknya untuk membawa seluruh keluarganya menuju ke Palestina. Maka berpindahlah Nabi Yakub, kemudian ibunya Nabi Yusuf, kemudian kakak-kakaknya, keluarga-keluarganya tinggal di Mesir. Yang sebelumnya Ibrahim tinggal di negeri Syam ya, bersama keluarganya, bersama Sarah, kemudian lahir Ishak, lahir Yakub di Palestina ya. Tapi ketika Nabi Yakub tinggal di Palestina, sudah ada suku-suku lain atau belum? Sudah ada suku-suku lain yang tinggal di Palestina. Mereka hanya sekelompok kecil. Yakub dan 12 anaknya cuma berapa orang ya? Sekelompok kecil dengan keluarga-keluarganya tinggal di Palestina. Sementara di situ ada suku Finiqin, ada suku Kanaaniin, banyak yang tinggal di Palestina, sehingga mereka hanyalah satu suku kecil yang tinggal di Palestina. Kemudian mereka akhirnya meninggalkan Palestina. Ya. Ini di antara isyarat bahwasanya mereka tidak harus tinggal di Palestina. Buktinya Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, ya atau tidak? Yusuf kan panggil mereka kemana? Ke Mesir. Ya. Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa bain ikhwati. Nabi Yusuf mengatakan, Allah telah mendatangkan kalian dari Badiah, dari kampung. Dari kampung itu dari Palestina ke Mesir, kota Mesir yang itu sudah sangat maju. Maka berpindahlah mereka dari tadinya tinggal di Palestina, Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir. Seandainya mereka bilang kita harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Palestina, harus tinggal di Palestina, harusnya mereka tidak meninggalkan apa? Palestina. Ternyata mereka pindah ke Mesir. Nah, kemudian di zaman berikutnya Nabi Yusuf diberikan tanah untuk orang-orang Bani Israel dan mereka tinggal di situ dengan nyaman sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggal dunia. Kemudian juga Heksos, kerajaan Heksos diruntuhkan oleh suku Akbat. Maka raja-raja Heksos diganti dengan raja-raja Mesir, raja-raja dari suku Akbat yang dikenal dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun, Fir'aun pertama, Fir'aun kedua dan seterusnya. Maka disitulah mulai Bani Israel disiksa oleh mereka dengan siksaan yang sangat banyak. Berulang-ulang sampai disiksa, kemudian diperbudak, dan macam-macam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Secara singkat, akhirnya Nabi Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk keluar meninggalkan Mesir. Dan akhirnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Setelah itu, setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju ke Palestina. Ya. Di sanalah kemudian Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya qaumidul udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Jadi Musa ngajak mereka, kita ayo masuk ke negeri Palestina yang Allah sudah catat negeri ini untuk kalian. Dan di sini ini sering dijadikan dalil oleh mereka bahwa dalam Al-Qur'an Palestina adalah untuk kita Bani Israel. Dan ini benar dalam Al-Qur'an ada. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam negeri yang Allah telah catat buat kalian. Sehingga kalau secara historis kata mereka memang kita tidak berhak untuk mendapatkan Palestina karena nenek moyang kita ya bukan pertama kali yang tinggal di negeri apa? Palestina, tetapi secara syar'i kita yang paling berhak untuk menempati negeri Palestina. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur." Apa kata mereka? "Wahai Musa, di negeri tersebut ada orang yang besar-besar yang jahat-jahat." Ya. Wa inna lan nadkhulu hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk dalam negeri tersebut sampai mereka keluar. Mereka tidak mau masuk. Akhirnya Nabi Musa nyuruh mereka untuk perang. Mereka tetap tidak mau sampai akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang sangat buruk. Kata mereka, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Kata orang-orang Yahudi Bani Israel, "Pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu, peranglah. Kami nunggu di sini hasilnya. Peranglah lawan mereka. Kalau menang kita masuk, kalau enggak. Kami nunggu hasilnya di sini." Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 sanatan yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun mereka masuk dalam masa atih. Atih itu masa di mana mereka bingung. Sebagian ulama menyebutkan yaitu mereka hanya berputar-putar di suatu daerah sekian puluh kilo kalian sekian kilo kali sekian kilo. Muter terus, jalan kemana-mana, muter situ saja. Tidak pernah keluar dari areal tersebut selama 40 tahun. Ya. Dalam masa tih ini terjadi banyak kejadian. Ya. Turun Taurat, mereka menyembah sapi, dan banyak kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam perjanjian lama. Mereka dihukum karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka terhalangi dari Palestina. Allah sudah bilang, ini hak kalian. Tapi karena kalian tidak bertakwa, tidak berhak dapat apa? Palestina. Faham? Tidak ada Palestina. Jadi Allah kasih kalian Palestina dengan syarat kalian apa? Bertakwa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mencatat dalam Az-Zabur, itu kitab suci Nabi Daud, mim ba'di dzikr, setelah tercatat di Lauhil Mahfuz, annal ardo yarithuha, sungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ketika mereka tidak saleh, maka mereka tidak dapat negeri Palestina. Bahkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam ardu tih, yaitu tanah yang di mana mereka muter-muter di situ saja berapa tahun? 40 tahun. Sampai generasi, ada yang menyatakan semua generasi yang membangkang ketika itu semuanya meninggal. Termasuk di zaman itu pun meninggal Nabi Musa alaihissalam dan juga meninggal Nabi Harun alaihissalam. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh murid Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun ini setelah generasi itu meninggal kemudian berjalan dengan generasi baru yang masih muda-muda, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berjihad lagi. Ketika itu mereka ada ketakwaan, akhirnya mereka berhasil masuk menguasai apa? Menguasai Palestina. Menguasai Palestina. Ketika mereka berhasil mengalahkan penduduk Palestina untuk menguasai Palestina, Allah sebutkan mereka hendaknya wadkhulul baba sujada. Ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan rukuk sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Saya berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan ala istihim. Mereka sambil delosor dengan jalan dengan pantat mereka, sambil mereka berkata, hintah, hintah. Kita minta gandum, minta gandum. Jadi seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka kaum yang bejat. Kemudian akhirnya mereka menempati Palestina. Menempati kembali Palestina setelah sekian ratus tahun mereka meninggalkan Palestina. Jadi para ahli sejarah khilaf, berapa jarak masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Artinya kan di zaman Nabi Yusuf, Nabi Ya'kub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina, apa yang dibilang, berpindah tempat tinggal ya, ya, mengungsi ke negeri Mesir. Berarti mereka sudah meninggalkan Palestina dalam waktu yang lama. Kemudian sampai mereka menempati lagi di zaman Yusha bin Nun. Antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa, ada pendapat yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Cukup lama. Kemudian belum lagi Nabi Musa sampai meninggal dunia, ya, berarti 100 tahun lebih. Atau mungkin 200-an, mungkin 300-an. Baru kemudian di zaman Yusha bin Nun mereka bisa menempati lagi negeri Palestina. Kemudian mereka beranak pinak di negeri Palestina. Nah, di situ ada beberapa masa ya, disebutkan dalam perjanjian lama dan juga ini merupakan sejarah mereka. Ada beberapa usur. Yang pertama disebut dengan Asrul Qudat. Itu masa hakim-hakim. Ini adalah masa sejak Yusha bin Nun tinggal di sana. Maka kemudian ditentukan masing-masing suku ada seorang hakim. Jadi mereka ada 12 suku, masing-masing suku punya hakim. Yang dimana kalau ada masalah mereka kembali kepada hakim tersebut. Dan masing-masing hakim mengurusi suku mereka. Suku mereka. Kemudian di zaman tersebut terjadi apa yang terjadi. Kemudian mereka melakukan maksiat. Terkadang mereka berselisih dengan suku-suku yang lain. Sampai akhirnya mereka diusir dari negeri mereka. Ya, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah Asrul Qudat, maka muncul disebut dengan Asrul Muluk. Itu masa kerajaan. Masa raja-raja. Masa raja-raja. Masa raja-raja ini, atau fase raja-raja ini muncul sejak zaman Talut. Sejak zaman Talut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyihi lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika ada pembesar-pembesar Bani Israel di zaman setelah Nabi Musa, itu jauh setelah Nabi Musa, setelah zaman Yusha bin Nun, setelah zaman Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka sebut Nabi Samuel. Mereka berkata kepada Nabi Samuel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Perhatikan, ini adalah lafaz dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Samuel kepada mereka, nanti kalau diwajibkan jihad bagi kalian, kalian ternyata tidak jihad. Sebagaimana nenek moyang kalian, ya. Bosnya dulu pernah disuruh berjihad, malah bilang, wahai Musa, kau dengan Tuhan aja yang perang, kita nunggu di sini. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin diwajibkan perang, kalian tidak mau berperang. Apa jawab mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah terusir dari negeri kami. Dari mana? Palestina. Jadi di zaman itu mereka sudah diserang. Setelah zaman Yusha bin Nun, setelah zaman Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka sebut Nabi Samuel. Mereka berkata kepada Nabi Samuel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Perhatikan, ini adalah lafaz dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Samuel kepada mereka, nanti kalau diwajibkan jihad bagi kalian, kalian ternyata tidak jihad. Sebagaimana nenek moyang kalian? Ya. Bosnya dulu pernah disuruh berjihad, malah bilang, wahai Musa, kau dengan Tuhan aja yang perang, kita nunggu di sini. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin diwajibkan perang, kalian tidak mau berperang. Apa jawab mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah terusir dari negeri kami. Dari mana? Palestina. Jadi di zaman itu mereka sudah diserang juga oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka sudah terusir. Jadi mereka terusir dari Palestina.

Bosnya dulu pernah disuruh berjihad, malah bilang, "Wahai Musa, kau dengan Tuhan aja yang perang, kita nunggu di sini." Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin diwajibkan perang, kalian tidak mau berperang. Apa jawab mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah terusir dari negeri kami. Dari mana? Palestina. Jadi di zaman itu mereka sudah diserang juga oleh bangsa-bangsa lain dan mereka sudah terusir. Jadi mereka terusir dari Palestina. Wa abnaina, ya. Makanya kami akan berperang untuk kembali ke negeri Palestina. Akhirnya Nabi tersebut meminta kepada Allah dan Allah kabulkan. Nabi tersebut berkata, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Mereka protes, ya. Kenapa Talut yang jadi raja? Ya. "Wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Kenapa Talut yang jadi raja? Kami yang berhak dari suku kami untuk jadi raja. Talut bukan dari keturunan orang-orang terpandang. Dari sisi harta, kami harta lebih banyak. Kenapa Talut yang jadi raja? Ini ngayalnya mereka. Ya. Sudah Tuhan yang pilih, Allah yang pilih, mereka masih tidak mau. Akhirnya, Nabi Samuel mengatakan ada dalil bahwasanya Talut berhak jadi raja. Ada tabut. Fihi sakinatum mimma rabbikum wa baqiyatum. Ya. Mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi, nanti tatkala Talut datang, maka akan ada tabut. Tabut semacam kotak besar. Yang situ berisi sakinah, ada khilaf di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan sakinah. Ada yang mengatakan juga di situ ada peninggalan Nabi Musa, ada yang mengatakan tongkat, ada yang mengatakan lembaran Taurat. Intinya, kalau ada peti tersebut atau kotak tersebut datang bersama Talut, itu bukti bahwasanya dia berhak jadi raja. Dan ternyata benar, akhirnya Talut diangkat jadi raja, kemudian malaikat menurunkan kotak tersebut, akhirnya mereka berperang. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, dalam peperangan tersebut, di antara pasukan Talut ada seorang pemuda namanya Daud. Daud alaihissalam. Dan akhirnya Daudlah yang membunuh Jalut, pimpinan dari pasukan musuh. Wa qatala Daudu Jalut. Akhirnya Daud alaihissalam bunuh Jalut. Setelah itu, setelah Talut tidak jadi raja, maka kerajaan dipindahkan kepada siapa? Daud. Setelah Daud meninggal, kerajaan dipegang oleh siapa? Sulaiman. Jadi, masa raja-raja ini jauh setelah Nabi Musa alaihissalam, dimulai dari apa? Talut. Kemudian siapa? Daud. Kemudian siapa? Sulaiman alaihissalam. Ya, ini Daud, Sulaiman yang bangun Haikal Sulaiman atau bangun Baitul Maqdis. Daud, Sulaiman mulai membangun apa? Baitul Maqdis. Taib. Setelah masa kerajaan disebut dengan Asrul Inkisam. Itu masa terpecah. Mereka terpecah-pecah. Ketika Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, disebutkan dalam perjanjian lama, maka mereka terpecah-pecah. Ya. Saya tuliskan di sini sebentar. Baik. Maka Bani Israel terpecah menjadi dua. Ketika Sulaiman meninggal dunia, maka rakyatnya datang kepada anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman namanya Ruhbu'am atau Rahibim. Ini antum bisa lihat di kalau teks Indonesia dalam perjanjian lama disebut dengan Rahibim. Itu anaknya Nabi Sulaiman, Rahibim bin Sulaiman. Mereka bilang, "Wahai Rahibim, ayahmu sudah meninggal dunia Sulaiman. Kami ingin angkat engkau sebagai raja. Tetapi kami ingin kau kurangi aturan-aturan bapakmu. Bapakmu dulu terlalu ketat aturannya, keras, kami tidak bisa melakukan." Apa kata anak Sulaiman? "Tidak, bahkan saya akan lebih keras lagi daripada bapak saya." Akhirnya mereka tidak setuju dengan Rahbaim. Mereka pergi kepada seorang namanya Yurbaim bin Nabat. Yurbaim bin Nabat. Yurbaim bin Nabat ini dahulu adalah salah seorang panglima di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian dia kabur ke Mesir. Ketika dia mendengar Sulaiman meninggal, maka dia balik. Kemudian mereka rayu dia untuk diangkat menjadi seorang raja. Akhirnya terpecahlah Bani Israel menjadi dua kelompok. Mereka 10 suku. Dua suku membaiat Rahbaim atau Rahbim, Rahbaim. Ya, kemudian mereka mendirikan kerajaan namanya Mamlakat Yahuda. Ibu katanya Yerusalem. Suku apa yang membaiatnya? Dua suku.

0: Yahuda dan suku Binyamin. Suku Yahuda dan suku Binyamin. Dari 12 suku. Sisa 10 suku yang lainnya, semua membaiat Yorba'im. Mereka mendirikan kerajaan namanya Mamlakat Israel. Kerajaan Israel atau Mamlakat Samirah. Ibu kotanya Sikhim. Ini di bagian utara, ini bagian selatan. Selatan ini bagian apa? Utara. Utara Palestine. Ini kerajaan pemberontak ya gampangannya. Tapi yang mayoritas yang membaiat mereka. 10 suku gabung pada kerajaan tersebut. Dipimpin oleh Yorba'um atau Yorbim. Kemudian 2 suku bergabung dengan Rahbim. Ya, anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka terjadilah 2 kerajaan di zaman tersebut. Yang disebut dengan Asrul Inkisam, yaitu fase perpecahan. Jadi kita tadi ada fase pertama tadi, fase Al-Qudat, fase Hakim-Hakim, kemudian fase Raja-Raja, baru kemudian fase perpecahan. Nah, apa yang terjadi setelah terjadi perpecahan tersebut? Akibatnya ada beberapa akibat. Yang pertama, di zaman tersebut, terjerumusnya Bani Israel dalam kekufuran, banyak sekali. Ini disebutkan dalam Perjanjian Lama, baca saja. Jadi kekufuran, terjadi ridda, maksiat, mereka kacau. Ya. Kemudian setelah itu juga terjadi peperangan saudara yang tidak putus-putus antara kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Antara kerajaan utara, kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Terus perang karena mereka tidak saling cocok-cocokan. Belum lagi mereka perang dengan suku-suku sekitar. Perang. Ini berjalan lama. Sampai akhirnya mereka diperangi oleh bangsa Asyur dari Irak. Dipimpin oleh seorang raja namanya Tiglath-Pileser. Dan akhirnya mereka menghancurkan kerajaan Israel. Yang pertama hancur kerajaan Israel. Ini hancur di luar. Dihancurkan oleh Yehuda masih tetap. Kerajaan yang paling besar, kerajaan sebelah utara. Itu yang pertama dihancurkan oleh Raja Asyur. Ya, dari Irak, bangsa Asyur. Dan itu lalu akhirnya Bani Israel ditawan di tangan Raja Serjan II pada tahun 722 Masehi. 722 sebelum Masehi, mohon maaf, sebelum Masehi. Hancurlah kerajaan Israel, yang tersisa hanya kerajaan Yahudi. Yang ini Yahudi masih, atau Yehuda masih tersisa. Paham ya? Paham sampai sini? Jadi 2 kerajaan terpisah. Terjadi perang saudara, belum lagi berperang dengan orang sekitar, terjadi banyak kekufuran, kemaksiatan, kemudian mereka diserang oleh kaum Asyur, bangsa Asyur dari Irak, kemudian akhirnya kerajaan Israel hancur. Ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian yang tersisa kerajaan Yehuda. Baik, coba dilihat-lihat lagi. Baik, kita lanjut. Setelah itu apa yang terjadi? Terus, pada tahun 608 sebelum Masehi, 608 sebelum Masehi, datang Firaun Mesir ya, dari suku Akbat, kemudian menjajah kerajaan Yehuda. Kerajaan di sini cuma satu yang ada di selatan, kerajaan Yehuda, kemudian dikuasai oleh Mesir. Kemudian juga kerajaan Israel yang dikuasai oleh bangsa Asyur juga direbut oleh Firaun, Faraina, dari kebangsaan Mesir ya. Masih lanjut, ya. Israel tadi kerajaan 2, kerajaan Israel sebelah utara, keberadaan Yehuda sebelah selatan. Israel tadi dijatuhkan oleh siapa? Bangsa Asyur, Asyur dari Irak. Kemudian datang itu tadi tahun 722 sebelum Masehi. Pada tahun 608 sebelum Masehi datanglah suku Faraina atau bangsa Akbad dari Mesir, kemudian menguasai negeri Yehuda yang tersisa. Kemudian sekaligus mereka menguasai Israel yang masih dipegang oleh Asyur, dikuasai. Jadi akhirnya seluruh Palestine, kerajaan Israel, dua-duanya, baik Israel maupun Yehuda, semuanya dikuasai oleh siapa? Firaun Mesir. Kemudian berjalan waktu pada tahun 586 sebelum Masehi. Maka Bani Asyur, bangsa Asyur di Irak dilanjutkan oleh Babilonia. Asyur kalah atau dilanjutkan oleh Babilonia. Suku Babil. Nah, suku Babil karena dia melanjutkan Asyur, dia ingin merebut kembali Israel. yang tadinya dikuasai oleh Asyur, diambil oleh Fir'aun, dia ingin kuasai lagi. Maka akhirnya mereka pun datang pada tahun 586 sebelum Masehi dengan dipimpin oleh Bukhtanassar, kalau bahasa Arab, kalau bahasa Inggris disebut Nebukadnezar. Nebukadnezar atau bahasa kita, bahasa Arab disebut Bukhtanassar. Maka dia pun datang masuk ke Palestina dan dia menghancurkan haikal apa? Sulaiman. Kemudian ditawan atau dibuang. Kemudian dia menawan Bani Israel di Babilonia. Bani Israel semua dibawa ke Babilonia. Disebut dengan Asrul Babili. Al-Asrul Babili itu pembuangan ke Babilonia, ke Irak. Suku bangsa Israel dikeluarkan dari Palestina, dibawa ke Babilonia itu di Irak. Ya. Maka di sanalah mereka hidup lama di Irak dan mereka terpengaruh dengan wasania paganismenya Babilonia. Babilonia kaum penyembah berhala, kaum musyrikin. Karena mereka yang berkuasa sementara Bani Israel terkuasa, diperbudak, tawanan, akhirnya mereka banyak terpengaruh dengan kaum yang berkuasa. Mulailah tercampur kesyirikan dan macam-macamnya. Di zaman tersebut juga hilang Taurat. Mereka akui sendiri. Taurat hilang. Karena Taurat tidak ada yang hafal masalahnya. Dan Taurat sudah mereka sembunyikan, ternyata juga apa? Hilang. Karena dipaksa, diusir, sehingga Taurat hilang. Di zaman Babilonia. Zaman Babilonia. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia mengalahkan Babilonia. Kata Allah tentang Babilonia, ya. Fa idza jaa wa'dul ula ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar. Ya. Jika datang janji Allah yang pertama, Allah menjanjikan dalam surat Al-Isra, ya. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira, ya. Kemudian kata Allah, jika telah datang janji Allah yang pertama, maka Allah akan kirim ibadah lana, kami akan kirim hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, fajasu khilal ad-diyar, kemudian mereka melakukan kerusakan di mana-mana. Banyak ahli tafsir mengatakan, maksudnya penyerangan Bukhtanassar. Bukhtanassar atau Nebukadnezar yang menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya, kenapa? Karena mereka terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Kata Allah, la tufsiduna fil ardi marratain. Kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa la ta'luna uluan kabiran. Kalian akan benar-benar sombong. Akhirnya karena mereka sombong, maka Allah utus kepada mereka hamba-hamba Allah yang akan menyiksa mereka. Ya. Kata Allah, wa ifa idza jaa wa'du ulahuma. Jika telah datang janji Allah yang pertama, ba'athna 'alaikum ibadan lana, maka kami utus kepada kalian hamba-hamba kami yang sangat kuat dan akan menghancurkan kalian, yaitu Babilonia. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Isra sebagaimana penjelasan para ahli tafsir. Kemudian, namun Babilonia akhirnya dikuasai oleh Persia. Dikuasai oleh Persia, Majusi. Mereka mengalahkan Babilonia dan ada raja mereka yang baik namanya Kores. Disebutkan juga dalam perjanjian lama. Kisah ini ada semua dalam perjanjian lama. Maka Kores ini dia lemah lembut kepada Bani Israel. Maka disuruh balik ke Palestina. Balik ke Palestina. Akhirnya mereka baliklah ke Palestina. Tentu di zaman-zaman ini ada nabi-nabi. Nabi-nabi Israel diutus. Karena mereka kufur, mereka murtad, mereka tukang maksiat. Allah kirim nabi-nabi Bani Israel. Akhirnya, pada tahun 539 sebelum Masehi, mereka kembali ke Palestina dengan berjamaah-berjamaah, berkelompok-kelompok, sekitar 50 ribu orang dari suku ini disebutkan. Keturunan ini sekian orang, dalam perjanjian lama ada. Suku ini sekian orang, totalnya kira-kira 50 ribu, kira-kira ya. Maka dipimpin pertama kali oleh seorang namanya Zerubabel, kemudian dibawa oleh Ezra. Ezra itu Uzair, kalau kita bilang apa? Uzair. Kembali ke Palestina, kemudian Nehemia, ya. Nehemia. Makanya dalam perjanjian lama ada surat Nehemia, ada surat Ezra. Akhirnya mereka balik ke Palestina. Dan kita sudah tahu bahwasanya Taurat hilang. Nah, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, Ezra atau Uzair ini adalah orang yang dijadikan oleh Allah menghafal Taurat. dan dia bisa mengimla, dia bisa mendikte Taurat yang telah hilang kembali. Dia diktekan. Ini pengakuan mereka. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini benar atau tidak? Ya. Kata mereka, Ezra lah yang bisa mendikte kembali Taurat yang telah hilang. Makanya mereka mengkultuskan Ezra, sampai di antara mereka ada yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah anak Allah. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, bahwasanya di antara Yahudi ada yang menyembah Uzair. Makanya pada hari kiamat kelak dikatakan hendaknya setiap umat mengikuti sembahan mereka, maka sekelompok Yahudi menuju ke Uzair. Di antara mereka ada yang menyembah siapa? Uzair. Karena saking solehnya dia, bagaimana dia bisa mengimla kembali, mendiktekan kembali Taurat yang sudah hilang. Nah, sejak zaman tersebut, hilanglah penyebutan 10 suku. Tidak ada lagi. Tinggal 2 suku, suku Yahuda dan suku Benyamin. Dan saat itu Bani Israel mulai dikenal dengan apa? Istilah Yahudi. Dikenal dengan istilah apa? Yahudi. Ya, tidak ada lagi suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, sudah. Jadi namanya apa suku? Yahudi. Boleh kalau antum sekarang mau bilang ini keturunan mana, ditarik garis ke 12 susah bagi mereka sampai sekarang. Mana ini ke Yusuf yang mana, ke Binyamin yang mana, ke ini kemana, ini kemana, susah. Jadilah mereka satu nama, nama apa? Yahudi. Kenapa 10 suku hilang? Karena sudah sejak awal Israel sudah jatuh, ya enggak? Bukankah ketika mereka terpecah belah, yang diluan hancur Israel apa Yahudi? Kerajaan Israel diluan kan? Yang 10 suku semua di situ, hancur. Jadi mereka lebih cepat terlupakan. Tinggal suku Yahudi dan Binyamin yang ada di kerajaan Yahudi. Dan akhirnya Yahudi dikenal dengan Yahudi. Sampai sini paham? Jangan bilang Ustaz ulang kembali, jangan ya. Berat ulang kembali. Tayyip, kita lanjutkan. Saya singkatkan kembali ya. Jadi intinya mereka diserang oleh berbagai bangsa setelah terpecah menjadi 2. Kemudian kerajaan Israel di utara, kerajaan Yahudi di bawah, selatan, kerajaan Yahudi kemudian diserang oleh Asyur dari Irak, ya. Kemudian dikuasai oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian akhirnya datang kerajaan dari Mesir, Fara'inah, Firaun-Firaun. Kemudian menaklukkan pada tahun 608 sebelum Masehi. Kemudian menaklukkan apa? Yahuda. Dan sekaligus menaklukkan Israel. Ya, yang dikuasai oleh Asyur. Kemudian datanglah masa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Babilonia dan Asyur sama-sama di Irak. Tapi setelah generasi Asyur datang generasi Babilonia. Maka akhirnya mereka ingin kembali merebut kerajaan yang pernah dikuasai oleh Asyur. Maka mereka ke Palestina dipimpin oleh Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Dialah yang kemudian menghancurkan Haikal Sulaiman pertama kali. Dia mencerah Haikal Sulaiman pertama kali, dibikin kerusakan. Kemudian semua Bani Israel dibawa ke Irak di Babilonia. Dijadikan budak, disiksa di sana. Sampai sekian lama, ya. Akhirnya kemudian Persia, ada raja namanya Kores, berhasil menaklukkan Babilonia. Kemudian rupanya Raja Kores ini, Majusi ini, sayang kepada, agak lemah lembut kepada Bani Israel, maka disuruh pulang ke Palestina. Akhirnya mereka balik ke Palestina secara bertahap, dibawa oleh Zerubabel, kemudian oleh Ezra atau Uzair, kemudian Nehemia. Ya. Nah, Uzair inilah yang diyakini bisa mendiktekan kembali Taurat yang hilang. Taurat hilang kapan? Ketika masa pembuangan tersebut. Pembuangan ke Babilonia, karena kerusakan sana-sini, Baitul Maqdis dihancurkan, Haikal Sulaiman dihancurkan, maka Taurat hilang. Tapi Uzair diyakini bisa mendiktekan kembali Taurat. Makanya dia dikatakan sebagai putra Allah, Uzair ibn Allah. Dan sebagian mereka menyembah Uzair. Ya. Sejak zaman itu, 10 suku, Asbat, Sibek, mulai tidak ada penyebutannya, hilang, tinggal Yahuda, suku Yahuda, dan suku Benyamin, dan akhirnya jadilah namanya Yahudi. Baik. Kita lanjutkan. Maka mereka kembali ke Yerusalem, ke Palestina, di bawah kekuasaan siapa? Persia. Masih oke? Okay? Baik. Maka setelah itu mereka dikuasai lagi oleh Yunani. Ada seorang namanya Iskandar Makedoni, yang dikenal dengan Great Alexander atau Iskandar Agung. Ini seorang tokoh raja yang hebat dari raja Yunani, yang kemudian dia memiliki kekuasaan yang sangat banyak. Dia berkuasa 336 30 Masehi dan 323 sebelum Masehi. Ini abad keempat sebelum Nabi Isa lahir. Paham? Dia sejak umur 16 tahun belajar sama seorang guru yang terkenal namanya Aristoteles. Hidup di zaman Aristoteles. Makanya ada ulama yang berpendapat atau pendapat mengatakan Iskandar Agung inilah Zulkarnain. Karena kekuasaannya luas. Namun dibantah oleh para ulama, dibantah oleh Ibn Katsir, dibantah oleh Ibn Taimiyah. Iskandar Agung atau The Great Alexander bukanlah Zulkarnain. Kenapa? Karena penasehat agamanya, menteri agamanya adalah Aristoteles. Sementara Aristoteles tidak percaya kepada para nabi. Ya. Jadi bukan, dan dia justru pembawa kekufuran dan macam-macamnya. Sehingga yang benar, dia bukan Zulkarnain. Dan tidak dikenal bahwasanya Iskandar Agung adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada asarnya, tidak ada sisa-sisanya, paham? Jadi dia bukan Zulkarnain. Tapi dia berkuasa. Dari kerajaan Yunani dia berkuasa sehingga kuasanya mencakup Persia, mencakup Irak, mencakup Syam, mencakup Mesir. Ya. Kemudian setelah itu akhirnya Yerusalem di bawah kekuasaan Iskandar Agung. Iskandar Agung ini ketika dia berkuasa, dia membangun kota-kota dengan nama dia, Alexandria. Makanya di antaranya dia bangun kota di Mesir namanya kota Alexandria. Itu dia yang bangun. Kalau kita bilang Iskandaria. Ya. Kalau versi mereka, Alexander. Kalau versi kita, Iskandar. Paham? Mereka Alexander, kita apa? Iskandar. Seperti Julia sama Juleha. Ya. David dan Daud. Ya. Ya, seperti kira-kira begitu ya. Jadi kita bilang Iskandar, mereka bilang apa? Alexander. Dia bangun kota-kota dinamakan dengan nama dia, rencananya Alexandria yang ada di Mesir atau Iskandaria. Taib. Iskandar Agung setelah meninggal, dia diganti oleh raja Yunani berikut yang disebut dengan Ptolemaeus. Ptolemaeus. Dimulai dia berkuasa di Mesir. Dia dulu adalah jenderalnya Alexander Agung. Alexander Agung meninggal, dia yang ganti. Maka terjadilah silsilah kerajaan Ptolemaeus di Mesir. Turun-temurun. Ptolemaeus 1, Ptolemaeus 2, Ptolemaeus 3, Ptolemaeus sampai Ptolemaeus 15. Tersebutlah Ptolemaeus 14. Ptolemaeus 14 punya istri namanya Cleopatra. Mungkin itu pernah dengar. Ya, di Mesir. Cleopatra. Cleopatra ini disebutkan dalam sejarah, ternyata dia pacaran sama Julius Caesar yang ada di Romawi. Sehingga dia punya anak namanya Caesar. Disebutkan dia akhirnya membunuh suaminya sendiri. Kemudian dia pergi ke Romawi. Kemudian dia balik bersama anaknya menguasai Mesir. Anaknya Ptolemaeus yang ke Ptolemaeus atau Ptolemaeus semuanya itulah. Ptolemaeus ke-15 dan ibunya Cleopatra menguasai Mesir. Akhirnya anaknya kalau tidak salah dibunuh. Kemudian di serang oleh Octavianus dari Romawi, akhirnya Cleopatra bunuh diri. Karena banyak pengkhianat di sekitarnya, dia akhirnya bunuh diri. Itu cerita singkat tentang siapa? Cleopatra. Itu semua berada di Mesir. Berada di Mesir. Taib, Romawi menguasai Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Jadi hancurlah Ptolemaeus, kerajaan Yunani, kemudian dikuasai oleh apa? Romawi atau Romania. Itu sekitar di Mesir sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Ya. Tetapi mereka menguasai Palestina sejak tahun 63 sebelum Masehi. Jadi Mesir dijatuhkan Romawi tahun 30 Masehi. Sebelumnya tahun 63 Masehi yang menguasai Palestina adalah Romania, Romawi. Jadi sejak tahun 63 sebelum Masehi, Palestina atau Yerusalem di bawah kekuasaan siapa? Romawi. Dikuasai oleh Romawi terus ya. Kemudian sampai lahirlah Nabi Isa di zaman tersebut ya. Nabi Isa lahir, maka berubahlah tahun menjadi tahun Masehi. Jadi Nabi Isa lahir di zaman kekuasaan apa? Romawi. Makanya bagaimana cara dia dibunuh? Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menangkap Nabi Isa, untuk menyalib dan untuk membunuh Nabi Isa, tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Intinya di zaman itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, pada tahun 70 Masehi, terjadi pemberontakan ya, besar-besaran oleh Bani Israel terhadap pihak Romawi. Akhirnya datanglah Raja Titus menghancurkan Haikal Sulaiman dan menawan Bani Israel. Ini Allah sebutkan kehancuran yang kedua yang dalam surat Al-Isra pada ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum," kalau kalian berbuat baik maka kalian akan berbuat baik untuk diri kalian, "wa in asatum falaha," jika kalian berbuat buruk wahai Bani Israel, maka kalian berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. "Fa idza jaa wa'dul akhirah," jika telah datang ya saat hukuman bagi kejahatan kalian yang kedua, ya, "liyasu'u wujuhakum," untuk membuat suram wajah-wajah kalian, "walidkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah," dan akan masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana Bakhtanasar atau Nebukadnezar masuk ke Baitul Maqdis pertama kali, ini yang kali kedua, ya. Kemudian "walyutabbiru ma 'alau tatbira," dan untuk menghabiskan sehabis-habisnya apa yang ada di situ. Maka Haikal Sulaiman dihancurkan kedua kali. Paham? Inilah yang kata para ulama dalam buku tafsir, yang pertama oleh Nebukadnezar atau Bakhtanasar dalam bahasa Arab, yang kedua Raja Titus dari Romania. Kemudian pada tahun 135 Masehi, sekarang sudah Masehi, Yahudi memberontak lagi, maka Raja Adrianus menghancurkan Yerusalem dan membangun kuil Jupiter di tempat lokasi Haikal Sulaiman. Karena Romania ini penyembah dewa-dewa. Mereka penyembah apa? Dewa-dewa. Di antaranya dewa Jupiter. Dewa Jupiter, mungkin dewa Saturnus, mungkin dewa... Mereka bangun, untuk jengkelkan mereka bangun kuil Jupiter di atas Haikal Sulaiman. Dan sejak saat itu, Yerusalem diganti namanya dengan Ilya. Yerusalem diganti namanya Ilya. Makanya dalam sebagian hadis dalam Sahih Bukhari disebut Ilya. Maksudnya apa? Yerusalem. Tapi yang kasih nama orang-orang Romawi. Ya. Setelah itu mereka pun, orang-orang Yahudi, tercerai-berai dan dibenci di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa ista'adzana rabbuka la yab'athanna Allahu 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adab." Dan ketika Rabbmu Allah telah memberi pengumuman bahwasanya Allah akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan memberi siksaan kepada mereka. Dan sejak itu mereka menjadi suku yang dibenci dimanapun. Makanya dalam surat Al-Isra juga Allah mengatakan, "Asa rabbukum ayyarhamakum." Semoga Allah merahmati kalian setelah mereka dihancurkan oleh Romania. Kata Allah, "Asa rabbukum ayyarhamakum." Semoga Allah merahmati kalian. "Wa in uttum udna." Kalau kalian balik jahat, kami kembalikan lagi, kirim orang yang akan menyiksa kalian. Dan terus menerus. Kata Allah, "Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minna wa hablim minan nas." Ya. Mereka terus diberi kehinaan dimanapun mereka berada. Ya. "Waba'u bighadabim minallah," dan mereka kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. "Dzalika biannahum kanu yaqtulunal anbiya." Kenapa mereka membunuh para nabi? Jadi mereka diberi kehinaan oleh Allah terus menerus. Maka di mana-mana mereka dimusuhi, mereka tinggal di mana pun mereka dimusuhi, sampai datang Hitler hancurin mereka. Mereka dimusuhi karena mereka ini suku yang menjengkelkan. Kenapa mereka menjengkelkan? Karena mereka bermuamalah dengan selain mereka, dengan memandang selain mereka hanyalah makhluk yang tidak ada nilainya. Ya. Kenapa? Di antara persangkaan mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar. Kami adalah suku yang terpilih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. "Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi ahibba'u." Kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mereka adalah suku pilihan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wamin ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa madumta alaihi qa'ima dhalika bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil." Di antara ahlul kitab, orang Yahudi, ada yang kalau kau kasih amanah satu dinar, dia tidak akan kembalikan kepadamu kecuali kau tongtrongi, mana uangku. Kenapa mereka tidak mau kembalikan uang? "Dzalika biannahum qalu," karena mereka mengatakan, "laisa alaina fil ummiyina sabil." Tidak ada masalah kita zalimi ummiyin, orang-orang Arab, enggak ada masalah. Tidak ada urusan dengan mereka. Sesama mereka ada aturan, tidak boleh riba, tidak boleh. Tapi di luar mereka tidak ada aturan. Di luar mereka tidak ada aturan. Karena mereka makhluk yang terpilih. Sementara yang lain selain mereka, seperti hewan. Disebutkan dalam sebagian protokolat, bahwasanya selain Yahudi, Bani seperti hewan. Hanyalah Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Kalau antum jadi babi-babi kan susah disuruh-suruh. Susah digoblok-goblokin. Tapi dalam bentuk manusia supaya bisa pas dalam melayani mereka. Makanya mereka punya istilah tentang orang-orang di luar mereka. Dengan istilah misalnya disebutkan dalam Islam mereka disebut Jewim. Ya, mereka sebut dengan Jewim. Orang di luar Yahudi disebut apa? Jewim. Jewim itu artinya kotoran. Kotoran. Atau mereka istilahkan dengan Aril. Aril itu maksudnya kulit yang sebelum disunat, yang menutup apa? Menutup zakar, itu namanya Aril. Maksudnya ini orang-orang najis. Orang-orang najis. Atau mereka sebut orang di luar mereka dengan Mimzir. Mimzir itu anak zina. Mimzir anak zina. Terutama mereka bilang kepada orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab keturunan Ismail, Ismail anak zina dari siapa? Atau anak yang tidak syar'i dari Hajar. Intinya mereka menyebut orang-orang luar mereka dengan istilah-istilah yang tidak benar. Ini yang membuat mendasari mereka punya rasisme yang tinggi dan mereka menganggap luar mereka tidak apa-apa untuk dizalimi. Maka dimanapun mereka berada, mereka bikin ulah. Mereka bikin ulah. Akhirnya mereka di mana-mana dimusuhi, dibunuh, diusir di mana-mana sejarah. Sampai akhirnya muncul ya seorang namanya Theodor Herzl. Ya. Theodor siapa? Herzl apa siapa namanya? Yang kemudian akhirnya dia seorang Yahudi, kemudian dia menulis buku namanya Daulat Israel. Dia tulis buku tentang kerajaan Israel. Ketika dia tawarkan buku ini kepada Yahudi yang tersebar dan ada di antara Yahudi yang kaya, mereka tertawa. Ngapain bikin kerajaan apa? Yahudi. Tapi dia semangat. Akhirnya berilah negara Israel Raya yang disahkan oleh PBB ya, pada tahun 1948 Masehi. Ya. Berilah kerajaan Israel. Ketika itu daerah mereka masih tidak terlalu besar. Orang-orang Arab ketika itu tidak terima, terjadilah perang melawan mereka, perang pertama. Kalau tidak salah sehari atau beberapa hari setelah kemerdekaan mereka, diserang oleh orang-orang Arab. Diserang, hasilnya apa? Hasilnya mereka yang menang. Yahudi yang menang. Kemudian kekuasaan, tadi PBB kasih kekuasaan mereka. Mereka di Palestina, jumlah penduduk cuma 30% dari penduduk Palestina. Sisanya orang-orang Islam. Mereka cuma 30%. Tapi PBB menetapkan mereka diberi kekuasaan wilayah 55% wilayah. Ya, setengah lebih dikit. Karena perang akhirnya bertambah jadi banyak, 70%. Ini kekalahan pertama perang Arab. Jadi jangan dibilang bahwasanya orang-orang Arab belum perang. Oh, sudah dicoba dan pernah apa? Pernah kalah. Dan lebih parah pada tahun 1967, perang 6 hari. Antum coba tulis perang 6 hari di Google. Antum lihat. Yang perang langsung, kalau tidak salah, Yordania, Mesir, dan beberapa negara Arab. Kalau tidak salah, Libanon. Kemudian negara Arab yang membantu banyak. Ya, membantu. Yang Kuwait lah, Saudi lah, semua negara Arab bantu. Dalam 6 hari, kalah juga. Dan ternyata kerajaan Israel, wilayah Israel semakin besar lagi. Jadi maksud saya, akhirnya mereka seperti ini sekarang. Mereka semakin zalim dan ini puncak kezaliman, tidak pernah melakukan sebelumnya seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa mereka seperti ini? Karena mereka punya syu'um atau mereka punya keyakinan. Mereka anggap ini berbahaya. Karena sejarah menyebutkan setelah runtuhnya kerajaan Sulaiman, kerajaan mereka tidak ada yang bertahan lebih dari 80 tahun. Mereka bilang 80 tahun ini 8 tahun yang mengerikan. Karena kerajaan Israel tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya Nabi Sulaiman. Selalu jatuh. Dan mereka merdeka tahun 48 dan sekarang tahun 2023. Sudah 75 tahun. Jadi mereka ketar-ketir nih, 5 tahun lagi kita masih bisa bertahan atau tidak. Makanya ada yang mengatakan, Benyamin Netanyahu mengatakan, kita akan bertahan lebih dari 80 tahun. Makanya mereka membombardir habis-habisan untuk menunjukkan bahwasanya itu hanya khurafat. Bosnya setiap 80 tahun Yahudi jatuh itu khurafat. Jadi dia ingin buktikan Benyamin Netanyahu, makanya dia habis-habisannya. Dia habis-habisan ingin menang, ingin menghancurkan, ingin menjadikan negara Israel lebih besar. Itulah sejarah singkat Israel. Saya ingin sebutkan tentang syubhat mereka. Mereka mengatakan kami lebih berhak untuk memiliki Palestina secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau secara histori tadi sudah kita bantah, paham? Karena nenek moyang mereka bukan pertama kali yang tinggal di Palestina. Sebelum nenek Ibrahim pun sebelumnya sudah ada suku-suku yang lain. Apalagi zaman Nabi Yakub yang tinggal di Palestina. Sudah banyak suku di situ. Dan Nabi Yakub cuma 70-an orang keluarganya yang kemudian pindah ke Mesir. Orang situ banyak, mungkin ribuan, mungkin berapa. 70 apa dibandingkan dengan ribuan orang yang tinggal di Palestina. Jadi mereka secara histori tidak berhak memiliki Palestina. Secara syariat dikatakan bahwasanya setiap nabi berhak untuk menempati Palestina, setiap nabi. Bukan sejak Bani Israel saja, sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah suruh untuk menempati apa? Palestina. Dengan syarat mereka kalau menempati Palestina beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam perjanjian lama ya. Kitab Kejadian 17 disebutkan ketika Nabi Ibrahim umur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Ibrahim. Setelah Ibrahim punya anak Ismail dan belum punya anak Ishak. Jadi pada umur 90 tahun, umur 80 tahun, dalam perjanjian lama Ibrahim punya anak siapa namanya? Ismail dari Hajar. Ketika dia umur 90 tahun, dia belum punya anak selain Ismail. Maka Allah berkata atau berfirman kepada Ibrahim, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, maksudnya Palestina, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ini dalam perjanjian lama. Jadi Palestina ini menurut perjanjian lama adalah untuk keturunan siapa? Ibrahim. Dan ketika itu Ishak belum ada. Keturunan yang sudah ada siapa? Ismail. Jadi ini milik bersama. Kalau kita bilang secara syar'i, maka setiap nabi berhak untuk menempati apa? Palestina. Dalam kitab kalian juga menyebutkan hal demikian. Maka kalau kalian bilang kalian berhak, Ismail juga berhak. Ismail anaknya siapa? Anak Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim berhak tinggal di Palestina. Di zaman Nabi Musa juga berhak tinggal di Palestina. Tapi Allah kasih atau tidak? Tidak. Allah mengatakan, Udkhulul ardal lati kataballahu lakum. Udkhulul ardal muqaddasata lati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat buat kalian. Mereka berhasil atau tidak? Tidak. Sampai mereka mati enggak dapat. Kenapa? Karena mereka bermaksiat. Karena mereka disuruh berjihad tidak mau, justru Allah hukum mereka terjebak dalam ardhitih. Muter-muter 40 tahun sampai generasi tersebut mati semua. Baru muncul generasi baru dipimpin oleh Yusuf bin Nun, akhirnya masuk ke Palestina. Tapi pernah mereka dikasih hak tapi malah dilarang oleh Allah. Kenapa mereka dilarang? Karena bermaksiat. Kemudian juga di zaman Nabi-Nabi berikutnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa juga, Nabi Isa berhak untuk tinggal di Palestina. Mereka semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk menempati apa? Palestina. Di antara dalil, secara syar'i kita, Nabi Rasulullah sallam ingin menguasai Palestina. Banyak dalilnya, seperti pada tahun 8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk perang Mu'tah. Ini awal, perang melawan negeri Syam. Untuk menguasai apa? Romawi. Maka Rasulullah mengirim apa? Pasukan Jaisul Umara dalam perang Mu'tah, di mana sekitar 30 ribu orang melawan 200 ribu orang. Kisah yang heroik tentang wafatnya, bagaimana para sahabat Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, dan kemudian bagaimana kepahlawanan Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, Nabi berangkat sendiri menuju ke perang Tabuk. Nabi berangkat. Oh, yang pertama tadi bukan 30, 3.000 lawan 200.000. Yang pertama, apa ketika perang Mu'tah. Pada perang Tabuk, Nabi bawa 30.000 orang. Pergi ke Tabuk untuk perang. Tapi Heraklius enggak berani muncul. Dia takut, ini yang dilawan Nabi. Heraklius tahu Nabi Muhammad lah Nabi. Makanya dia tidak berani, dia takut. Maka akhirnya Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian ketika Nabi akan meninggal, Nabi kirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nabi bilang berangkat menuju Sam, perang. Ternyata Nabi sakit. Sementara pasukan Usama bin Zaid sudah berada di Jurf, Nabi sakit. Akhirnya mereka berhenti dulu. Mereka berhenti dulu, nunggu kondisi, ternyata Nabi meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Usama terus lanjut menuju negeri Syam. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Nah, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menguasai dalam perang Jinadin. Di situ ada beberapa kota penting dikuasai. Nablus, Ramlah, Gaza, ini di Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi perang Yarmuk yang juga daerah Syam. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian di masa Umar bin Khattab, akhirnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, akhirnya mengepung Palestina selama 4 bulan dan akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi secara syar'i setiap nabi berhak menguasai Palestina. Bukan terus kamu tidak bisa mengklaim bahwasanya kami yang berhak secara histori maupun secara apa? Syar'i. Secara histori kau bukan penduduk yang pertama, secara syar'i pun semua keturunan Ibrahim berhak memiliki apa? Palestina. Baik. Ini terkait dengan apa namanya syubhat mereka bahwasanya mereka berhak memiliki Palestina secara syar'i. Yang terakhir ada satu mata rantai sejarah yang tidak kita sebutkan, yaitu tentang bagaimana Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar abad ke-7 Masehi, ya. Maka kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Madinah, maka ada beberapa kabilah Yahudi, ada kabilah Qainuqa, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Nabi bertinggal bersama mereka, kemudian buat perjanjian namanya Piagam Madinah atau Wasiqatul Madinah, sebagai warga negara yang sama tinggal di kota Madinah, kalau ada musuh maka bahu-membahu untuk melawan musuh tersebut. Namun akhirnya Bani Qainuqa berkhianat, akhirnya mereka diusir. Setelah itu dilanjutkan dengan pengkhianatan Bani Nadir yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah bongkar rencana mereka. Akhirnya terjadilah pengusiran, turunlah surat Al-Hasyr. Maka mereka diusir, disuruh bawa onta dengan satu suketan, yang penting jangan membawa alat-alat peperangan. Mereka pun pergi dan banyak mereka pergi ke Khaybar. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu yang provokatornya adalah ayahnya Sofia, yaitu Huyay bin Akhtab. Dia Yahudi dari Bani Nadir, sakit hati. Ketika diusir, dia provokasi. Orang-orang Mekah akhirnya datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Ternyata, jadi tinggal satu kabilah. Bani Qainuqa sudah diusir. Bani Nadir sudah diusir, tinggal Bani apa? Quraidah. Ternyata Bani Quraidah ketika sedang Madinah sedang diserang oleh 10.000 pasukan, ternyata mereka memutuskan perjanjian damai. Dan mereka juga siap menyerang dari dalam. Allah mentakdirkan, Allah menolong kaum muslimin, akhirnya Ahzab 10.000 orang kabur. Akhirnya tinggal 700 dari Bani Nadir, akhirnya Rasulullah SAW menyerang mereka dan membunuhi semua mereka karena mereka berkhianat pada saat yang sangat genting. Berbeda dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir diusir tidak dibunuh, Bani Qainuqa dan Bani Nadir tidak dibunuh cuma diusir, Bani Quraidah dibunuh. Setelah itu Rasulullah SAW perang lagi bersama Khaybar di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Demikianlah sejarah Yahudi ya yang suka berkhianat ya. Kalau kita bilang, apakah seluruh Yahudi berkhianat? Jawabannya itu tidak. Di antara mereka juga ada yang baik. Di antara pengikut Nabi Musa juga ada yang baik. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Isa. Di antara mereka yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا بِكِنْطَارٍ يُعَدِّهِ إِلَيْكَ. Di antara Ahlul Kitab Yahudi, ada yang kalau kau kasih amanah, harta yang banyak, dia akan kembalikan. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ. Ada di antara mereka yang kau kalau amanahkan satu dinar, harta yang sedikit, dia tidak akan kasih kembali kecuali kau tongkrongnya. Di sini Allah sebutkan ada Yahudi yang amanah, ada Yahudi yang tidak amanah. Makanya Nabi membolehkan muamalah dengan orang Yahudi. Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Dan saya rasa itu rahmat dari Allah. Ternyata di kemudian hari Yahudi menguasai apa? Menguasai perekonomian. Banyak produk-produk dari apa? Yahudi. Yang terkadang kita terpaksa harus memakai produk-produk tersebut. Ya. Dan Rasulullah mencontohkan bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia punya hutang kepada seorang apa? Yahudi dengan menggadaikan baju perangnya. Ini secara umum kita tidak pukul rata, tetapi yang menguasai Yahudi sekarang Zionis. Mereka ini Yahudi yang brengsek, kan? Jadi apa ya? Yang brengsek. Baik. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ini ada pertanyaan, persis seperti yang tadi saya sampaikan di akhir pengajian. Apakah sifat Yahudi berlaku untuk semua orang Yahudi? Apakah tidak ada Yahudi yang beriman? Dan di masa sekarang, apakah ada Yahudi yang akhirnya beriman dalam Islam? Saya tidak tahu berita, apakah ada Yahudi akhirnya beriman? Wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita bilang tadi, Yahudi bermacam-macam, iya, mereka juga berfirqah-firqah. Dalam politik mereka juga ada kelompok-kelompok, dan dalam keagamaan juga mereka ada firqah-firqah. Dan itu kita pelajari, ada firqah ini, firqah ini, firqah ini, ya. Dan di antara mereka ada yang baik bermuamalah dengan kaum muslimin, sebagaimana saya ngobrol dengan sebagian teman yang punya hubungan dengan orang Yahudi, punya beberapa teman yang mereka berdagang dengan orang Yahudi. Mereka bilang orang Yahudi profesional, ya. Ini kita bicara dagang, ya. Jadi tidak semua Zionis. Dan kita tahu sekarang juga sebagian orang Yahudi mungkin demo anti keputusan pimpinan mereka. Tapi apapun yang kita ucapkan, yang menguasai negara adalah apa? Zionis. Jadi kita bicara secara umum. Kita tidak bilang person-person, tapi kita bilang secara umum Yahudi brengsek. Secara umum. Tidak semuanya, tapi secara umum Yahudi adalah brengsek. Intinya itu. Tentunya kalau kita baca sejarah tentang bagaimana apa makar yang mereka buat sampai jatuhlah Daulah Utsmaniyah, itu semua dibalik itu adalah apa? Yahudi. Ya, tapi ini perlu detail-detail, saya tidak kuasai, tapi saya dengar apa namanya pembahasan-pembahasan, semua kerusakan yang ada di dunia ini dibaliknya ada orang Yahudi. Semua kemaksiatan yang ada di alam semesta ini dibaliknya orang apa? Yahudi. Semua riba di dunia ini dibaliknya orang apa? Yahudi. Semua perfilman dibaliknya orang apa? Yahudi. Semua Yahudi. Brengsek. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat perusahaan Yahudi atau perusahaan tersebut mendukung Zionis? Kalau benar-benar perusahaan tersebut dukung Zionis, memberi keuntungan kepada Zionis, janganlah kita kerja di situ, ya. Janganlah kita kerja di situ. Saya tidak mengatakan semua produk Yahudi pasti bantu Zionis. Tapi kalau kita sudah tahu pasti bahwasanya produk ini bantu Zionis, apalagi mereka berbangga bantu Zionis, ya jangan. Apalagi musim apa? Peperangan. Tidak boleh, ya. Karena berarti kita ikut serta-merta, ya, mendukung pembantaian, ya. Apakah benar rakyat Palestina akan terus seperti ini berperang sampai hari kiamat? Ini kita enggak tahu, ya. Perang Arab lawan Israel sudah berulang-ulang, ya. Kalah menang, kalah, kalah juga parah, ya. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa? Kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum muslimin juga tercerai-berai. Kita hanya bisa berdoa, doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam. Kapan hancurnya? Wallah alam. Kapan hari kiamat? Wallah alam. Ya. Ada yang bilang sekarang hari kiamat, kita bilang wallah alam. Kita enggak tahu, ya. Ya. Yang jelas orang Yahudi juga pada ketakutan. Saya sempat baca pernyataan tokoh-tokoh mereka, baik dalam Israel maupun tokoh Yahudi di luar Israel. Ini sudah dekade yang ke-8. 80, 5 tahun lagi. Ini bahaya. Makanya Benyamin Netanyahu mau bombardir, harus habis, harus menang untuk membuktikan bahwa itu khurafat. Mereka ketakutan nih karena tidak ada kerajaan mereka yang bisa bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya kerajaan apa? Sulaiman. Makanya dia ingin benar-benar tamak untuk menguasai Palestine, karena ini mereka diambang kehancuran menurut khurafat mereka. Tetapi biasanya kalau sudah kezaliman tingkat tinggi, biasanya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hanya bisa berdoa. Ini pertanyaannya, benarkah rakyat Palestina akan terus seperti itu berperang sampai hari kiamat? Kalau mereka berdamai berarti sudah kiamat. Kami nonton di YouTube, ada seorang Yahudi yang alim atau taat ajaran Yahudi. Yahudi ajarannya katanya jauh berbeda dengan perang yang terjadi di Palestina. Seperti tidak mencuri, membunuh, merampas. Dan pertanyaannya, kezaliman yang paling konkret sekarang dasari oleh apa? Saya bilang Yahudi, di antara mereka hukum berlaku. Tidak boleh riba, tidak boleh. Tapi di luar mereka, kita ini tidak ada nilainya. Karena mereka rasis. Seperti saya sebutkan di awal. Sehingga inilah yang memotivasi mereka untuk berbuat zalim. Dan mereka dibenci oleh seluruh masyarakat dunia. Kan di mana-mana mereka berada, mereka menguasai dan mereka menghalalkan segala cara. Karena tidak ada pertimbangan halal-haram kalau di luar apa? Yahudi. Halal-haram itu hanya berlaku di antara apa? Yahudi. Tapi kalau di antara mereka, atau di antara mereka ada yang adil? Ada. Kita tidak bisa mengatakan semuanya. Tapi saya hanya bilang secara umum. Karena saya bilang tadi, saya punya kawan-kawan yang kerjasama dengan orang Yahudi. Ini tidak main-main, kawan saya sebelum perang ini. Dan mereka bilang Yahudi profesional dalam kerja. Ya. Kawan di luar negeri, kawan dalam negeri. Ya. Artinya menunjukkan tidak semua Yahudi seperti itu, tapi intinya dia apa? Bagaimana sikap Arab Saudi terhadap perang Palestina vs Israel? Arab Saudi selalu memberi bantuan kemanusiaan. Tanya, antum nggak dapat iklannya? Banyak sekali. Ya. Mereka kirim kebantuan kemanusiaan. Ya. Adapun kalau urusan perang itu bukan urusan kita ya. Ya. Kalau menunjukkan saya kirim senjata, kira-kira bagaimana? Antum coba antum jadi misalnya. Ya, saya bilang ini urusan besar. Ya, saya tidak mampu untuk mikirin hal tersebut. Masing-masing negara punya maslahat, punya pertimbangan. Dan kita jangan bilang orang Arab dari dulu tidak pernah bantu mereka. Cuma kadang mereka menang, seringnya kalah. Dan sudah kalah lebih parah. Ya. Kita hanya ya berharap semoga negara-negara Arab bersatu suatu saat untuk menyerang lagi. Baik, demikian saja yang ingin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tumpah dalam majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك.
1: إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب قد يجب عليه إذا لم يؤد الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم.
2: Orang yang memiliki hutang yang banyak, apakah haji bagi orang seperti ini wajib hukumnya? Mohon dijelaskan perinciannya. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, jika dia memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya dan masih memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dari uang tersebut, maka tidak apa-apa. Bahkan bisa dihukumi wajib jika dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan jika dia sudah menunaikan ibadah haji yang wajib, maka tetap disunnahkan baginya untuk menunaikan haji yang sunnah. Dan jika harta yang dimiliki hanya sedikit dan tidak cukup untuk membayar hutang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang-hutangnya dan jangan menunaikan ibadah haji tersebut terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya, namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
10: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: بمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
1: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang, ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata seperti itu. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah, dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah, dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema sebab-sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'an abdillah ibn mas'udin radiyallahu anhu qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن

0: فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد. إن انشراح الصدر وسلامته من الهموم والغموم مطلب عظيم ومقصد جليل، وهو منة عظيمة من رب العالمين، والمقصود بانشراح الصدر ارتياحه وطمأنينته وزوال المنغصات والمكدرات عنه، وبقاؤه سعيدا في حياة كريمة طيبة.
1: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farha." Tidak ada seorang pun yang merasakan kesedihan, mengalami kegalauan dan gundah gulana, kemudian ia mengatakan, "Ya Allah," ya, arti doa yang kita bacakan tadi, "Allahumma inni abduk," ya Allah, aku adalah hambamu, putra hambamu, putra hamba wanitamu, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku atasku, keputusanmu selalu adil, takdirmu adil bagiku, aku memohon dengan semua nama yang engkau berikan, nama itu kepada dirimu sendiri, atau engkau ajarkan salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku dan penghapus kegalauanku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya, Allah akan menghilangkan gundah gulananya, dan Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan. Faqila ya Rasulullah, kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, tidak pantaskah kami, tidak haruskah kami mempelajarinya? Qala bala, tentu, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Ya, siyogianya bagi yang mendengarkannya untuk mempelajarinya dan menghafalkannya. Sungguhnya, kelapangan hati dan keselamatannya dari kesedihan dan gundah gulana adalah tujuan setiap manusia, harapan yang ingin dicapai oleh semua orang, dan itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Dan yang dimaksud dengan insyirahus sadri yaitu ketenangannya, ketenteramannya, dan hilangnya segala kesedihan dan gangguan-gangguan darinya. Kemudian hati itu selalu bahagia dan berada di atas kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang mulia.
0: وإذا من الله سبحانه على عبده به فشرح له صدره ويسر له أمره وأذهب عنه الهموم والغموم تحققت له مصالحه الدينية والدنيوية ونال مقاصده وأهدافه فسهلت عليه العبادات وتيسرت له الطاعات وتمكن من رعاية جميع نعم صالحة. بينما إذا ضاق الصدر بكثرة الهموم والغموم فإن كثيرا من مصالح العبد تتعطل، فلا قدرة له على عمل ولا نشاط له للولوج في أبواب البر، بل لا يزال متنقلا من هم إلى آخر ومن غم إلى غم. فشرح الصدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه. ولهذا لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى الطاغية فرعون لدعوته وتحذيره من مغبة طغيانه، توجه موسى عليه السلام إلى الله بالدعاء، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويقول الله تعالى ممتنا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ أي فهذه منحة إلهية وعطية ربانية من الله تعالى عليك بها. فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم.
1: Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya, Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan urusannya, Allah hilangkan darinya kesedihan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan dunia. Dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang ia cita-citakan, dan akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ringan baginya melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan ia pun akan mudah melaksanakan apa yang dia ingin kerjakan. Sebaliknya, jika seorang hatinya sempit karena banyak kesedihan, banyak kegalauan, maka banyak urusannya akan terbengkalai, tidak ada kemampuan dia untuk bekerja, tidak ada semangat untuk memasuki pintu-pintu kebaikan, dan dia akan berpindah dari satu kesedihan kepada kesedihan yang lain. Maka kelapangan dada adalah sebab terbesar bagi seorang hamba untuk merealisasikan tujuan-tujuannya dan mendapatkan apa yang dia harapkan dan inginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk pergi kepada At-Taghiyah, yaitu manusia yang paling sombong, Firaun, untuk mengajaknya, memperingatkan kepadanya bahaya kesombongannya. Ketika Musa berangkat menuju Firaun, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan karunia yang Allah berikan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, yaitu kelapangan dada yang merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan hidayah, dan kesempitan hati adalah sebab terbesar kesesatan. Sebagaimana lapangnya dan luasnya hati seseorang adalah nikmat yang terbesar, maka sempitnya hati adalah azab yang terbesar pula.
0: ولا يمكن نيل هذا المطلب العظيم إلا بالعناية بهذا الدين والقيام به، فكلما كان العبد أحرص على استقامته على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه، كان حظه ونصيبه من انشراح الصدر بحسب ذلك. ولهذا يمكن أن تختصر جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصدر في أمرين يترتب أحدهما على الآخر. فالأمر الأول أن انشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته للعبد. والأمر الثاني أن هذه المنة والهبة من الله تعالى لا تتأتى إلا بطاعته ولزوم شرعه. فهذان الأمران هما إجماع هذا الموضوع وأساسه، إذ القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، وهي طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فانشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق من الله وحده، لذلك ينبغي أن يكون طلبه منه سبحانه وعن طريق شرعه ووحيه، فيجتهد المؤمن بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله ليشرح صدره وييسر أمره ويكتبه تعالى في عباده السعداء في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك يتبع المؤمن الدعاء والالتجاء إلى الله ببذل الأسباب المؤدية لتحقيق هذه الغاية الجليلة والمقصد العظيم.
1: Dan tidak mungkin seorang mendapatkan karunia yang besar ini kecuali dengan memperhatikan agamanya, melaksanakan agamanya dengan baik, dan semakin perhatian, semakin besar semangat seorang hamba untuk istiqamah, teguh, konsisten di atas agama ini, maka sebesar itu pula lah kelapangan dada yang akan dia dapatkan. Makanya tidak mungkin seseorang bisa ya, mendapatkan kelapangan dada kecuali dengan melaksanakan dan mengumpulkan dua perkara ini. Yang pertama yaitu ya, dia harus mengetahui bahwasanya kelapangan dada tidak mungkin didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya. Yang kedua, karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Dua perkara ini adalah inti dari pembahasan kita pada hari ini, karena hati-hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Hati kita di bawah kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin beri petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya masuk ke dalam Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, sesak seakan-akan dia naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Juga firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan dia berada di atas cahaya dari Tuhannya? Fawailul lil qasiyati quluhum min dzikrillah. Sama dengan orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang nyata. Maka kelapangan dada tidak mungkin didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita minta kepadanya. Juga dengan cara melaksanakan syariatnya, yaitu seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jujur, meminta kepada Allah agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, dan agar dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian dia juga ya, di samping berdoa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan tujuan yang dia harapkan dan keinginan yang ia cita. ceritakan.
0: Walinsirahi as-sadri alamatun bayyinah wa dalalatun wadhihatun tadhharu 'ala al-mu'min fayahmadu biha al-'aqibata fi ad-dunya wal akhirah wa tatalakhasu fi al-jumlati fi umurin thalatha. الأول أن يقبل على دار الخلود والبقاء، والثاني أن يتجافى عن دار الزوال والفناء، والثالث أن يستعد للموت وما بعده. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد فهو دليل على انشراح صدره وطمأنينة قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور، كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله.
1: Dan kelapangan dada mempunyai tanda-tanda yang jelas yang akan nampak pada diri seorang yang beriman, sehingga dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan tersebut. Dan ciri-ciri serta tanda-tanda seorang yang mempunyai kelapangan dada ada tiga. Yang pertama, yaitu dia selalu bersemangat untuk kebahagiaannya di negeri kekekalan, yaitu di negeri akhirat. Yang kedua, dia selalu menjauh dari dunia yang fana ini. Dunia akan hancur dan dunia yang sementara. Yang ketiga, dia selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Apabila terdapat tiga perkara ini di dalam hati seorang hamba, maka itu adalah tanda hatinya lapang dan hatinya tenteram. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wa alamatu hadha, tanda kelapangan dada seseorang adalah insyirahu sadri limanazilil imani wa anfisahihi. Luasnya, lapangnya dada seorang untuk perkara-perkara keimanan, juga ketenangan hatinya ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu bertaubat dan kembali kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, cinta kepadanya dan bahagia dengan bertemu dengannya. Serta ia menjauh dari dunia yang menipu ini, sebagaimana dalam athar yang masyhur dan terkenal: idza dakhala an-nuru al-qalba infasaha wa ansharaha. Jika cahaya itu telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan luas, akan lapang. Qila wa ma alamatu dhalik, ditanyakan apa tanda hal tersebut. Qala at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wal isti'dadil maut qabla nuzulih. Menjauh dari kehidupan dunia yang menipu, selalu kembali dan mengharap kehidupan akhirat, dan bersiap-siap untuk kematian sebelum ia datang.
0: وثمة أسباب عظيمة ينال بها العبد انشراح الصدر أورد فيما يلي أهمها. الأول: توحيد الله وإخلاص الدين له. فالتوحيد وإخلاص الدين له يعد أعظم سبب لانشراح الصدر، وهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد وأعظم عناية به ورعاية لحقوقه وواجباته وبعدا عن نواقضه ونواقصه، كان ذلك أتم في انشراح صدره وراحة قلبه وطمأنينة نفسه وسعادته في الدنيا والآخرة.
1: Ada beberapa sebab yang dengannya seorang akan mendapatkan kelapangan dada yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Karena tauhid dan keikhlasan adalah sebab terbesar seorang mendapatkan kelapangan dada. Dan tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan semakin tinggi tauhid seorang hamba, semakin besar perhatian seorang hamba kepada perkara tauhid, semakin ia menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban tauhid, dan semakin jauh dia dari pembatal-pembatal dan pengurang-pengurang nilai tauhid, maka tentu akan semakin lapang dadanya, semakin tenang hatinya, semakin tenteram jiwanya, dan akan semakin bahagia di dunia dan di akhirat.
0: الثاني النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب عبده. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي فهو على نور أمده الله به منة وفضلا. وهذا النور هو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله.
1: Yang kedua, cahaya iman yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati hamba-Nya. Allah taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan dia di atas cahaya dari Tuhannya? Yaitu dia berada di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karuniakan kepadanya. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya iman. Karena cahaya iman akan melapangkan dada, meluaskan dada, membahagiakan hati. Dan apabila cahaya ini hilang dari hati seorang hamba, maka hatinya akan sempit, hatinya akan sesak, dan dia berada seakan-akan di penjara yang sangat sempit, yang sangat sulit. Maka bagian kebahagiaan, kelapangan dada yang didapatkan oleh seorang hamba tergantung ya, sebanyak apa bagian yang ia dapatkan dari cahaya iman. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah berkata, hati yang dimasuki oleh cahaya keimanan, dia akan luas, dia akan lapang, dia akan tenang menerima kebenaran, akan tentram, dan akan menerima ya, kebenaran jika datang kepadanya. Dan dia akan lari dari segala kebatilan, dia akan benci kepada kebatilan dan tidak akan menerimanya.
0: الثالث تحصيل العلم النافع. فكلما زاد تحصيل العبد من العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زاد انشراح صدره وزاد صلاح حاله. فالعلم فيه رفعة العبد وسعادته وفلاحه في دنياه وأخرى، ونور وضياء لطريقه، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو مع ذلك جنة يعيش فيها طالب العلم، وروضة مزهرة، وبستان مثمر يجد فيه بهجته وأنسه وراحته وسعادته، ويقطف فيه من أطايب الثمر وصنوف الأزهار.
1: Yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin lapang dadanya, akan semakin baik keadaannya. Karena ilmu akan mengangkat derajat seorang hamba, akan menjadikannya bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah cahaya dan sinar yang menerangi jalannya. Allah Ta'ala berfirman, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. ilmu adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh penuntut ilmu. Ilmu adalah taman yang penuh bunga, kebun yang berbuah, yang seorang penuntut ilmu mendapatkan kebahagiaannya, ketenangannya, kesenangannya di ilmu tersebut. Ia akan memetik buah-buah yang indah dan bunga-bunga yang indah.
0: الرابع الإنابة إلى الله وحسن الإقبال عليه والتلذذ بعبادته وطاعته، فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب وأنس النفوس وقرة العيون وسعادة الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: الإنابة إلى الله تعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. مثال ذلك الصلاة، كم فيها من قرة عين وراحة بال وسكون لقلب المؤمن، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وفي الحديث الآخر قال: جعلت قرة عيني في الصلاة.
1: Yang keempat, yaitu selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, merasakan kebahagiaan dengan beribadah kepadanya, karena ketaatan dan ibadah adalah ketenangan untuk hati, kebahagiaan untuk jiwa dan penyejuk mata, serta kebahagiaan yang akan dirasakan di dada orang yang melakukannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah, wa mahabbatuhu bikullil qalbi, dan mencintainya sepenuh hati, selalu kembali kepada Allah, merasakan kenikmatan beribadah kepadanya adalah sesuatu yang sangat menjadikan hati seorang hamba menjadi tenang. Bahkan terkadang seorang sampai mengatakan, in kuntu fil jannati fi mithli hadhil halah, seandainya nanti di surga keadaanku seperti ini, maka sungguh aku berada di kehidupan yang sangat indah. Contoh dari ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah salat. Betapa banyak kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang didapatkan oleh orang yang beriman ketika ia salat. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah. Berdirilah wahai Bilal, dan istirahatkan kami dengan melaksanakan ibadah salat. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan kebahagiaanku penyejuk mataku, yaitu di dalam ibadah salat.
0: Al-khamis dawamu dzikrillah ta'ala, fa inna mudawamatal 'abdi 'ala dzikrillah subhanahu min a'zamil asbab linayli tuma'ninatil qalbi wa rahatin nafsi wa zawalil hammi wal gham. بل لا تكشف كربة ولا تزول شدة إلا بذكر الله وصدق الالتجاء إليه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر قرة عين للذاكر وراحة لباله وأجر وافر مضاعف يلقاه يوم القيامة، وفيه من العوائد الحميدة والمنافع العديدة التي تعود على العبد في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير وسعادة وأنس وراحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق ذكر الله جل وعلا.
1: Sebab yang kelima untuk mendapatkan kelapangan jiwa, kelapangan dada, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan akan hilang segala kesedihan dan gundah gulananya. Bahkan tidak mungkin kesulitan diangkat, tidak mungkin hilang dan kesempitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali benar-benar jujur kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu. minal qulub. Dan orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Karena zikir adalah penyejuk mata bagi orang yang berzikir. Zikir adalah ketenangan pikiran. Dan seorang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda pada hari kiamat nanti ketika ia rajin berzikir. Juga dalam zikir banyak sekali manfaat-manfaat yang baik yang akan didapatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Bahkan semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua ketenangan, semua ketenteraman di dunia dan di akhirat itu ya kuncinya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
0: السادس الإحسان إلى عباد الله. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان إلى الخلق يكون بأمور عديدة حسية ومعنوية، سواء بالجاه أو بالمال أو بالمشورة أو غيرها من أنواع المساعدات. فإن العبد المحسن لعباد الله يجازيه الله بشرح صدره وتيسير أمره وحسن عاقبته ومآله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: Yang keenam yaitu dengan berbuat baik kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan jabatan, bisa dengan harta, bisa dengan memberikan ya masukan atau selainnya dari bentuk-bentuk bantuan-bantuan yang mampu untuk kita lakukan. Karena seorang hamba yang berbuat baik kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kelapangan dada, dengan kemudahan urusan dan baiknya segala apa yang ia dapatkan di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan, memudahkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara la mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.
0: السابع ابعاد ادواء القلوب واسقامها. فأدواء القلوب وأسقامها وغوائلها كثيرة، والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان، بل إن أمراض القلب لها تأثير عظيم على صاحبها كالحسد والغل والحقد وغيرها من الأمراض القلبية. فإن هذه الخصال الذميمة والأدواء المشينة إذا دخلت إلى القلوب أعطبتها، وإذا وصلت إلى الصدور أظلمتها، وترتب عليها ضيق صدر صاحبها وكآبة حاله وسوء عاقبته ومآله. وأما من سلم من هذه الأمراض وامتلأ قلبه بأضدادها كالأمانة والوفاء والصدق والإيثار، فإن هذه المعاني تنعكس على صاحبها بالانشراح في صدره والراحة في قلبه والطمأنينة في نفسه.
1: Sebab yang ketujuh yaitu membersihkan segala penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati itu sangat banyak dan hati itu bisa sakit sebagaimana badan bisa sakit. Bahkan penyakit-penyakit hati mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seseorang. Penyakit-penyakit hati itu seperti hasad, iri, dengki dan selainnya dari penyakit. penyakit-penyakit hati, ya, karena penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat buruk ini apabila masuk ke dalam hati, ia akan membinasakannya. Apabila penyakit ini sampai ke dada, maka akan menggelapkannya dan akan menjadikan hati seorang menjadi sempit. Dia akan menjadi orang yang mengalami banyak permasalahan, dan sebaliknya, siapa yang selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati ini, bahkan hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik seperti amanah, setia, jujur, ithar, selalu mendahulukan dan mengutamakan kepentingan orang lain dalam masalah dunia, maka sifat-sifat ini akan berpengaruh baik kepada pemiliknya, akan melapangkan dadanya, akan menenteramkan jiwanya, dan akan membahagiakan hatinya.
0: الثامن ترك فضول الأمور. فمن أسباب انشراح الصدر صيانة اللسان عن فضول الكلام، وصيانة الأذن عن فضول الاستماع، وصيانة العين عن فضول النظر. فإن انشغال نفس الإنسان وقلبه بالفضول عن الأمور المهمة التي تكون بها سعادته وفلاحه وصلاحه في دنياه وأخرى له أثر بالغ على حياة الإنسان بالضيق والنكد والحرج، بل إن فضول السمع والبصر والكلام سبب لجلب الهموم والغموم، ويترتب عليها من العواقب الوخيمة ما لا يحمده الإنسان في دنياه وعقباه. وكم جر فضول النظر أو الكلام أو السماع على صاحبه من الويلات والحسرات. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهد في تهذيب نفسه، وأن يزمها بالأخلاق الفاضلة والرعاية للآداب والحفظ للنفس والبعد عن كل ما يضرها ويهلكها.
1: Sebab kedelapan untuk mendapatkan kelapangan dada dan kebahagiaan hati adalah meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Dan di antara sebab-sebab tersebut, yaitu menjaga lisan dari terlalu banyak berbicara, menjaga pendengaran dari terlalu banyak atau berlebihan dalam mendengar, menjaga mata dari berlebihan dalam melihat sesuatu. Karena kesibukan jiwa seseorang dan hatinya dengan perkara-perkara yang tidak penting, yang perkara-perkara yang seharusnya ia perhatikan, maka ya, seorang akan jauh dari kebahagiaan, jauh dari keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan jika seorang berlebihan dalam melihat, berbicara, dan mendengar, itu akan mempengaruhi jiwanya. Jiwanya akan sempit, jiwanya akan sesak, dan akan mendatangkan kesedihan dan kegalauan. Juga dia akan merasakan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat. Betapa banyak pendengaran yang berlebihan, penglihatan yang berlebihan, ucapan yang berlebihan, yang menjatuhkan seorang kepada kesedihan, penyesalan, dan kehancuran. Maka sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk bersungguh-sungguh mendidik jiwanya dan mengharuskan dirinya untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, memiliki adab-adab yang indah, menjaga jiwanya, dan menjauhi segala yang berbahaya baginya dan segala yang bisa membinasakannya.
0: التاسع حسن اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه القويم والاقتداء بهديه من أعظم أسباب انشراح الصدر، بل هو جماع هذا الباب كله، وذلك لأنه اتساء بأشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم وأطيبهم خلقا وأجملهم سيرة وأزكاهم سريرة. قد قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ وشرح الله تعالى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو باتساعه وجمعه للفضائل كلها والكمالات والآداب الكافي بأنواعها. ولذلك كلما كان العبد أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بهديه الكريم، كان ذلك أحظى للعبد بشرح الصدر وراحة البال وطمأنينة القلب. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kesembilan yang terakhir adalah dengan senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha berjalan di atas jalannya yang lurus, berusaha mencontoh petunjuk-petunjuk beliau, adalah sebab terbesar seorang mendapatkan kelapangan dada. Bahkan ini adalah inti dari semua yang kita sebutkan tadi. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dan luas dadanya, dan mengikuti manusia yang paling baik perbuatannya dan yang paling suci hatinya. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Dan kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu dengan meluaskan dadanya, juga mengumpulkan padanya semua kebaikan, semua kesempurnaan, semua adab-adab yang baik. Maka semakin banyak seseorang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin seorang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, akhlak beliau, maka dia akan menjadi seorang yang lapang dadanya, tenang hatinya dan tentram jiwanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maqsud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akmalil khalqi fi kulli sifatin yahsulu biha insyirahus sadr. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna pada sifat-sifat yang dengannya seorang mendapatkan kelapangan jiwa dan kehidupan roh. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bahagia yang Allah Subhanahu wa taala pilih di dunia ini, dan manusia yang paling sempurna kedekatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang dia lakukan dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, yang telah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat kita mengikuti petunjuk beliau, maka semakin bahagia pula hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongannya kepada kita. Ya Allah, lapangkanlah dada-dada kami, mudahkanlah urusan kami, tolonglah kami untuk mengikuti dan meniti jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikum Allah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz, maksud kami Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema sebab-sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi nasihat yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta menjadi sebab hati kita semakin tenang, lapang, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga tauhid, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersabar dalam menghadapi ujian, serta istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di Surat Al-Anfal dengan nomor urut surat ke-8. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Untayan mutiara nasihat. Nasihat.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, "Wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Fatwa-fatwa ibadah.

0: أحسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟
1: الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم.
2: Pertanyaannya, apa arti rafath dan fusuq dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafath artinya berbicara tentang senggama, karena hakikat rafath adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk maksudnya adalah bermaksiat, karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nurun minal Qur'an.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخواتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Terangkan hadis keberapa sekarang? Bab. Kemarin terakhir sampai mana? Bab al-ihlal hina tanba'itsu ar-rahilah. Ini bukan. Bab berihlal ketika berangkat menuju Mina. Artinya ketika hari tarwiyah, jemaah haji, mereka kan mulai berhaji. Nah, mereka berihlalnya saat ya berada di tempat masing-masing. Kemudian berangkat menuju Mina, ya, mereka sudah berihlal dengan haji. An Ubaid bin Jurayh annahu qala li Abdullah bin Umar: Ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Dari Ubaid bin Jurayj, ia berkata kepada Abdullah bin Umar: Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat engkau melakukan 4 perkara yang aku tidak melihat teman-temanmu, sahabat-sahabatmu melakukannya. Mahunna ya Ibnu Jurayj? Kata Ibnu Umar, apa itu wahai Ibnu Jurayj? Qala ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyain. Aku melihat engkau tidak memegang kecuali 2 rukun Yamani. Apa itu 2 rukun Yamani? Yaitu 2 rukun yang menghadap ke arah Yaman. Ya, kalau misalnya ini Ka'bah, ya. Nah, di sini ada Hajar Aswad. Kemudian di sebelum Hajar Aswad sebelah sininya ini rukun Yamani juga. Karena menghadap ke arah Yaman. Ya. Itu disebut dengan rukun apa? Yamani. Waraitu katalbasun ni'al as-sibtiyah. Dan aku melihat engkau memakai sendal sibtiyah. Itu sendal yang tidak ada bulunya. Waraitu katasbugu bisufrah. Dan aku melihat engkau mencelup dengan sufrah. Sufrah itu sejenis tanaman, Pak, yang kalau dicerup dengannya menghasilkan warna kemerahan. Itu dicelup artinya mewarnai baju ya dengan sufrah tadi. Waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'ul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarwiyah. Dan aku melihat engkau apabila kamu berada di Mekah, orang-orang berihlal ketika melihat hilal Dzulhijjah, tapi engkau tidak berihlal hingga pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Artinya Ibnu Umar berihlal untuk hajinya tanggal 8, sementara orang-orang mulai tanggal 1. Faqala Abdullah bin Umar: Amal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Adapun 2 rukun, karena aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kecuali 2 rukun Yaman saja tadi. Amman ni'al asibtiyah,
fa inni ra'aitu Rasulullah SAW yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'ar. Adapun sendal sibtiyah, maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakai sendal yang tidak ada padanya bulunya. Wa yatawadda'u fiha, dan beliau berwudu padanya. Fa ana uhibbu an albasaha, dan aku suka untuk memakainya. Wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah SAW yasbughu biha. Adapun sufrah, maka aku melihat Rasulullah SAW ya mencelup pakaian dengan sufrah itu. Fa ana uhibbu an asbugha biha, dan aku suka untuk mencelup pakaianku dengannya. Amal ihlal fa inni lam ara Rasulullah SAW yuhillu hatta tambi'a tanba'itha bihi rahilatuhu. Adapun ihlal, ya, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berihlal sampai tamba'itha bihi rahilatuhu. Dia sampai betul-betul berada di atas untanya untuk berangkat menuju Mina. Saudara kasiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, anjuran untuk tabayyun ketika melihat perbuatan seorang alim yang seakan-akan kok beda sendiri. Karena Ubaid bin Juraij melihat Abdullah bin Umar melakukan 4 perkara yang para teman-teman Ibnu Umar yang lain tidak melakukannya. Artinya, Abdullah bin Umar kok beda sendiri gitu loh. Maka pada waktu itu kita tanya tabayun tentang sebabnya kenapa. Barangkali dia punya hujah dan yang lainnya. Faedah yang kedua, akhlak Islam yang kita bisa petik dari sini, bahwa yang disyariatkan untuk dipegang dari dua rukun Yaman, apa dari Ka'bah itu hanya dua rukun Yaman saja. Yang pertama rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad. Itu disunahkan kita untuk memegangnya. Adapun kalau kita tidak bisa memegangnya, khusus untuk Hajar Aswad, maka kita melambaikan tangan. Adapun untuk rukun Yamani, maka kalau kita tidak bisa memegangnya, maka tidak disyariatkan untuk melambaikan tangan. Jadi kita lewat saja. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga, akhi. Nah, di sini menunjukkan anjuran memakai sendal. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum rakiban man ta'al. Senantiasa seseorang dari kalian, berkendara selama ia memakai dua sendal. Ya, dan kebanyakan kebiasaan Rasulullah SAW pakai sendal. Namun disunnahkan kata para ulama sesekali nyeker. Karena Rasulullah SAW sesekali nyeker, Pak. Ya, nyeker men. Di sini kita ambil faedah yang selanjutnya. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, bolehkah mengusap sendal? Karena Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah memakai sendal yang tidak ada padanya syar rambutnya, dan beliau berwudu padanya. Nah, terjadi khilaf, apakah boleh mengusap sendal atau tidak boleh? Yang sahih, yang rajih, tidak boleh. Karena sendal tidak sama dengan khuf. Ya. Karena khuf itu menutupi seluruh apa? Kaki, sedangkan sendal tidak. Kecuali kalau sendalnya itu semakna dengan khuf.
artinya dia menutupi apa? Ya, kebanyakan kaki. Maka pada waktu itu, ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Bolehnya mencelup pakaian dengan sufroh, itu sejenis tumbuhan yang kalau kita celup itu menghasilkan warna apa? Kemerahan. Ya. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama, bolehkah memakai baju merah? Menjadi dua pendapat atau tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram karena adanya dalil-dalil yang melarang memakai baju merah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh karena adanya hadis-hadis dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah memakai baju merah. Pendapat yang ketiga memberikan kompromi, dikompromikan. Nah, cara mengkompromikannya beda-beda juga para ulama, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan memakai baju merah itu kalau merahnya itu merah apa? Merah yang mencerang gitu, Pak. Apa? Merah yang mencolok gitu, Pak. Maka ini tidak boleh. Ini pendapat Syekh Salim. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ya, dikompromikan yaitu merah yang dibolehkan itu adalah merah yang bercampur dengan warna lain. Seperti merah kehitaman. Tidak, bukan merah banget, Pak. Wallahu a'lam, Pak. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang larangan memakai baju merah itu duluan. Sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah memakai baju merah itu belakangan. Sedangkan hukum itu diambil yang belakangan, Pak. Walaupun kalau misalnya kita mau hati-hati tidak memakai, ya gak masalah. Jadi selanjutnya dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berhaji tamattu, orang yang haji tamattu, dia berihlal untuk hajinya itu tanggal 8 Dzulhijjah, itu hari tarwiyah. Karena kan haji tamat itu umrah dulu, Pak. Setelah selesai umrah, selesai tahallul. Ya, memakai baju biasa, boleh jima dan yang lainnya. Nah, tanggal 8-nya baru kemudian apa? Berihlal lagi. Ya, dia memakai baju ihram lagi. Kemudian dia pun naik di atas kendaraan berucap labbaik ya hajjan. Ya. Kemudian dia baru pergi ke mana? Ke Mina. Dari Mina ke mana? Besoknya ke Arafah. Di Arafah kemudian baru balik lagi ke mana? Ke Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah. Pagi harinya kemudian ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Kemudian menyembelih. Baru kemudian tahallul. Maka setelah tahallul, baru tawaf ifadah. Iya. Selesai hajinya. Ya, setelah tawaf ifadah, kemudian tinggal di mana? Di Mina selama 3 hari atau 2 hari. Sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Baru setelah itu selesai. Pulang ke Mekah lagi misalnya. Baru kemudian kalau mau pulang tawaf wada. Bab fil ihlal bil haji min Makkah. Bab berihlal untuk haji dari Mekah. An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala aqbalna muhillina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjin mufradin wa aqbalat Aisyatu bi umrah hatta idza kunna bi syarif arakat Aisyah. Dari Jabir ia berkata, kami pergi dalam keadaan berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haji. Ya, setelah tawaf ifadah, kemudian tinggal di mana? Di Mina selama 3
hari atau dua hari. Sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Baru setelah itu selesai. Pulang ke Mekah lagi misalnya. Baru kemudian kalau mau pulang tawaf wada. Bab fil ihlal bil haji min Mekah. Bab berihlal untuk haji dari Mekah. An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Aqbalna muhillina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjin mufradin Wa aqbalat Aisyah bi umrah hatta idza kunna bi Syarif arakat Aisyah Dari Jabir ia berkata Kami pergi dalam keadaan berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haji ifrad Dalam hadis Jabir ini disebutkan

عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بأمره حتى إذا كنا بشرف عرقت عائشة. Dari Jabir, ia berkata, kami pergi dalam keadaan berihlal bersama Rasulullah SAW dengan haji ifrad. Dalam hadis Jabir ini disebutkan bahwa kami berihlal bersama Rasulullah dengan haji ifrad. Namun terjadi perselisihan, Pak, tentang ihlalnya Rasulullah SAW. Pendapat yang paling kuat, yang rajih, bahwa Rasulullah SAW hajinya haji kiron. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah membawa hewan hadiu. Iya. Apa itu hari haji kiron? Itu memasukkan umroh ke dalam haji. Iya. Dan Jabir mengatakan waktu itu kami haji ifrad. Kalau haji ifrad apa, Pak? Haji doang tanpa umroh. Iya. Nah, kalau bedanya haji ifrad sama haji kiron apa? Bedanya kalau haji ifrad tidak ada kewajiban bayar dam, nyembelih. Kalau kiron, dia kan memang bawa apa? Hewan sembelihan. Bedanya dengan tamatu apa? Kalau tamatu umrah dulu. Ketika di mikot niatnya umroh. Ya, setelah umroh selesai tahallul sudah. Kalau kiron dan ifrod, ya, mereka datang ke Mekah untuk tawaf kudum. Setelah selesai tawaf kudum, ya, maka mereka kemudian boleh sa'i atau nanti sa'inya diakhirkan setelah tawaf ifadah. Diberikan pilihan. Kalau haji tamattu kan sa'inya dua kali. Sa'i untuk umroh dan sa'i setelah tawaf ifadah. Tapi kalau untuk haji ifrad dan qiran, sa'inya hanya sekali. Dan diberikan pilihan antara saat setelah selesai tawaf kudum atau nanti setelah tawaf ifadah. Kalau dia setelah selesai tawaf kudum lalu dia sa'i, nanti pas tawaf ifadah enggak perlu sa'i lagi. Iya. Nah, tahallulnya kapan kalau untuk tawaf apa haji ifrad dan qiran? Nanti tanggal 10 setelah menyembelih baru tahallul. Makanya kalau antum datangnya duluan hajinya haji ifrad berat itu, Pak. Karena harus nunggu, biasanya kan nunggu 40 hari kan ya. Ya. Pakai pakaian umroh terus enggak boleh apa masih berlaku padanya larangan ihram. Nunggu. Ya enggak boleh pakai wangi-wangian. Wah, kelas. Tersiksa, Pak. Makanya Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat yang tidak membawa apa hewan haji untuk mengubah niat jadi umroh. Ya. Wa aqbalat Aisyah bi umroh. Sementara Aisyah, beliau niatnya umroh. Berarti kalau niatnya umroh apa? Haji apa? Haji tamattu. Sehingga ketika kami berada di sebuah tempat, sampai di sebuah tempat namanya Sarif, itu beberapa mil dari Mekah, Aisyah pun haid. Hatta idza qadimna tufna bil Ka'bah wa Safa wal Marwah. Sehingga apabila kami sampai di Mekah, kami pun tawaf di Ka'bah, demikian pula di Safa dan Marwah. Ini disebut kalau untuk haji ifrad dan qiran tawaf kudum. Iya. Fa amarna Rasulullah SAW an yahilla minna man lam yakun ma'ahu hadyun. Maka Rasulullah memerintahkan ya, yang tidak membawa hewan hadyu untuk mengubah menjadi umroh. Qala faqulna hillun madza? Qala al-hillu kullu. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk tahallul. Maka kami bertanya, tahallul apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-hillu kullu. Halal lagi udah. Tahallul semuanya.

Nah, ini dalil yang dijadikan hujah oleh Ibnu Abbas, Pak. Wajibnya haji tamattu. Ibnu Abbas pendapatnya bahwa haji tamattu itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan orang yang tidak membawa hewan haji untuk mengubah menjadi apa? Umroh. Berarti jadi haji tamattu. Sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa, Pak? Wajib. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ya. Fawaqa'na nisa wa tatayyabna bitthayyib. Maka setelah tahallul kami pun bersetubuh dengan istri kami dan memakai minyak wangi. Walabisna thiyabana dan memakai pakaian biasa lagi. Ya. Walaysa bainana wa baina Arafah ila arba'u layal. Dan tidak ada jarak antara waktu itu dengan hari Arafah kecuali 4 hari. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur, Pak. Ya. Bahwa batas orang yang boleh mengqasar itu 4 hari. Kalau antum misalnya pergi ke Semarang, berapa hari batas orang mengqasar? Kata jumhur 4 hari. Mana dalilnya? Hadis ini. Karena waktu itu Rasulullah SAW dari semenjak sampainya di Mekah sampai ke Arafah itu 4 hari. Empat apa? 4 hari. Sehingga pada waktu itu kata jumhur, dia boleh mengqasar hanya 4 hari saja. Iya. Kita lanjutkan, Pak. Walaupun ada pendapat yang lain itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama, ya, Pak. Sementara sebagian ulama mengatakan selama dia tidak ada niat untuk mukim, boleh dia terus mengqasar. Dan jumhur membedakan antara safar mutlak dengan safar muqayyad. Safar mutlak artinya safar yang kita tidak tahu akan selesai sampai kapan. Dan safar muqayyad artinya safar yang kita sudah ketahui bahwa kita akan tinggal berapa hari di sana. Contoh misalnya antum pergi ke Surabaya. Dan antum tahu bakalan tinggal di Surabaya 1 bulan. Maka yang seperti ini boleh mengqasar batasnya cuma 4 hari aja. Lebih dari 4 hari nggak boleh lagi. Beda dengan safar mutlak. Yaitu kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Contoh antum pergi ke Surabaya niatnya sih ya Sabtu Ahad pulang. Kalau darulah antum sakit keras di Surabaya dan dirawat di Surabaya. Dan gak tahu kesembuhannya kapan. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Maka yang seperti ini boleh terus-menerus mengqasar. Ya, makanya Ibnu Umar di Azerbaijan ketika jihad di Azerbaijan 6 bulan beliau mengqasar. Kenapa? Karena gak tahu akan selesai berapa hari. Demikian pula Rasulullah SAW di Khaybar mengqasar 17 hari. Karena enggak tahu kapan selesai kapan. Itu safar mutlak semua. Ya. Sedangkan yang ketika haji wada ini safarnya muqayyad. Safarnya apa? Muqayyad. Ya. Allahu'alam, Pak. Itu pendapat ya, jumhur. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan selama dia tidak ada niat untuk apa? Mukim, boleh terus-menerus mengqasar. Wallahu a'lam. Masalah hukum seperti ini perselisihan para ulama kuat sekali, Pak. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Tsumma ahlalna yauma tarwiyah. Kemudian kami pun berihlal pada hari tarwiyah. Itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tsumma dakhala Rasulullah SAW ala Aisyah fawajadaha tabki. Lalu Rasulullah SAW masuk ke Aisyah dan ternyata Rasulullah mendapati Aisyah sedang menangis. Qala ma sya'nuki? Kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah. Qalat sya'ni anni qad hittu wa qad halla.
nas walam ahlil. Aku haid, hai Rasulullah. Sementara orang-orang sudah tahalul, aku belum tahalul. Karena kan Aisyah kan dari mikot niatnya umroh, Pak. Sampai di mana? Di Syarif, haid. Akhirnya Aisyah melakukan seperti yang dilakukan yang lainnya, tapi tidak boleh tawaf di Ka'bah. Otomatis harus nunggu sampai selesai haid. Pas tanggal 8 Tarwiyah, Aisyah masih haid, belum selesai. Makanya Aisyah menangis. Yang lain sudah tahalul, aku belum. Iya. Wannasu yadhabuna ilal hajj al'an. Dan orang-orang hari ini pergi untuk haji. Faqala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Faqtasili thumma ahili bil hajj. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ini perkara yang sudah Allah tuliskan untuk anak wanita Banu Adam. Mandilah kamu, kemudian berihlallah untuk haji. Iya. Fafa'alat wa waqafat al-mawaqif. Lalu Aisyah pun melakukan seperti yang Rasulullah lakukan, perintahkan. Dan beliau pun wukuf di beberapa mawqif, ya, di Arafah, di Muzdalifah. Ya. Atta idza taharat tawafat bil Ka'bah was Safa wal Marwah. Sehingga ketika Isa telah selesai haidnya, beliau pun baru tawaf di Ka'bah dan di Safa dan Marwah. Tsumma qala, "Qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an?" Kamu sudah selesai dari haji dan umrahmu semuanya? Faqalat, "Ya Rasulullah, ini ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hatta hajajtu." Wahai Rasulullah, aku mendapatkan pada diriku, aku belum tawaf di Ka'bah sehingga aku pun berhaji. Karena kan aku niatnya mau umrah dulu. Qadarullah kena haid, kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengubah niatnya jadi haji qiran. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah hajinya Aisyah waktu itu haji ifrad atau haji qiran. Yang rajih, ya, yang dirujukkan oleh banyak ulama, Aisyah waktu itu hajinya haji qiran. Itu memasukkan umroh ke mana? Ke dalam haji. Ya. Ikhwatul Islam sallallahu seiman. Tetapi Aisyah kayak merasa kurang gitu, Pak. Karena niatnya Aisyah kan mau umroh dulu. Ya. Orang-orang pulang membawa umroh sendiri, haji sendiri. Aku pulang cuma bawa haji. Qala fadhhab biha ya Abdurrahman fa'amirha min at-tan'im. Wadhālika lailatal hasbah. Maka Rasulullah pun kemudian bersabda kepada saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Hai Abdurrahman, pergi sana bersama kakakmu ini, Aisyah. Ya. Temani ia umroh dari Tan'im. Dan itu terjadi di malam Muhassab. Maka Aisyah pun pergilah, Pak, bersama Abdurrahman untuk ke Tan'im. Dari Tan'im kemudian berniat untuk umroh, pergilah umroh. Namun terjadi khilaf para ulama, apakah Abdurrahman ikut umroh atau tidak. Riwayat-riwayat yang dirujikan oleh banyak para ulama, Abdurrahman tidak ikut umroh. Nah, perbuatan Aisyah ini, Pak, yang beliau umroh setelah haji dari Tan'im, menjadi khilaf di kalangan para ulama, Pak. Bolehkah berumroh setelah selesai, Pak, haji? Kan banyak ya kita lihat, ada orang bolak-balik Tan'im umroh, Tan'im umroh, Tan'im umroh. Itu dalilnya perbuatan Aisyah ini, Pak. Ya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dan ini pendapat Syekh bin Baz. Di mana Syekh bin Baz pernah ditanya, ya, tentang orang yang pergi ke Mekah untuk melakukan haji atau umroh.
Bolehkah setelah selesai haji atau umrohnya, ya, dia pergi ke Tan'im, kemudian berihram, lalu umroh lagi? Kata Syekh bin Baz, la haraj fi dzalik, tidak apa-apa. Idza qadima lil umrah aw al hajj fa hujja an nafsihi fa hajja an nafsihi aw i'tamara an nafsihi aw hajja an ghairihi aw i'tamara an ghairihi, tidak apa-apa. Kalau dia misalnya ya sudah haji, ya, lalu kemudian setelah itu dia mau umroh lagi, itu tidak apa-apa. Fala haraja dzalik, tidak apa-apa. Lakin ya'khudhuha min al hil, yakhruju min Makkah ila al hil at-tan'im aw al-ju'ranah aw ghairihima. Tapi wajib dia keluar dulu dari tanah haram, baik ke Tan'im atau ke Ji'ronah, berihram dari sana, lalu kemudian umroh lagi. Ini pendapat Syekh bin Baz. Pendapat Syekh Utsaimin kebalikan. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh, itu bid'ah. Ya. Dan ini pendapat Ibn Taimiyah juga, dan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Alasannya apa? Pertama, Rasulullah tidak melakukan. Yang kedua, para sahabat yang lain tidak ada yang melakukan. Hatta Abdurrahman yang menemani Aisyah pun tidak ikut umroh. Iya. Kalaulah itu boleh, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menganjurkan para sahabatnya. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW hanya sekali safar, sekali umroh aja sudah. Demikian pula Aisyah setelah Rasulullah wafat pun demikian beliau lakukan, tidak melakukan bolak-balik. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihada kana salaf wal a'immah yanhauna an dzalik. Oleh karena itu, salaf dan para ulama terdahulu melarang perbuatan itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan sunannya dari Tawus bin Kaisan. Ya. Ia berkata, "Alladzina ya'tamiruna minat tan'im, ma adri ayujarun 'alaiha am yu'adzabun." Mereka-mereka yang berumroh dari Tan'im, aku enggak tahu mereka diberi pahala atau diadab. Ya. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah menganggap bahwa itu termasuk bid'ah. Adapun perbuatan Aisyah itu dalam rangka Rasulullah menghibur Aisyah. Ya, waktu itu Aisyah merengek minta pengen umroh. Maka untuk menghibur hati Aisyah, ya udah. Maka dikiaskan kepada Aisyah bagi mereka yang haid pas apa? Seperti keadaannya Aisyah boleh. Adapun yang tidak haid atau apalagi laki-laki, maka tidak diperbolehkan, kata mereka. Nah ini terjadi perselisihan para ulama. Kalau Syekh bin Baz alasannya apa? Bahwa perbuatan Aisyah ini syariat. Dan tidak boleh dikatakan itu khusus Aisyah kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil pengkhususan. Nah itu. Nah, yang lebih hati-hati gimana? Yang lebih hati-hati mendingan jangan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan, para sahabat yang lain pun tidak melakukan. Jadi ya, situ ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang mulia semua tidak ada yang melakukan. Maka yang lebih baik kita tidak apa? Tidak lakukan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Bab at-talbiyah. An Abdullah ibn Umar anna Rasulullah kana idza istawat bihi rahilatuhu qa'imah inda masjid dzil Hulaifah ahalla faqala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di atas kendaraannya, untanya, ya, berdiri untanya, di sisi Masjidul Hulaifah,
Maka beliau berihlal dan berkata, labbaik Allahumma labbaik. Apa maknanya labbaik, Pak? Labbaik artinya, ya aku menyahut panggilanmu. Ya. Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Wan ni'mat lak, dan nikmat seluruhnya adalah milikmu. Wal mulk, demikian pula kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu untukmu. Iya. Qalu wa kana Abdullah bin Umar yaqulu hadhi talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berkata, inilah talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi', wa kana Abdullah yazidu ma hadha labbaik labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu bi yadaik labbaik wa rubba'u ilaika wal amal. Dan Abdullah bin Umar menambah ya dengan kata-kata yang lain, yaitu labbaik labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu bi yadaik labbaik wa rubba ilaika wal amal. Di sini, Pak, kita ambil faedah, Pak. Itu disyariatkan kita bermulai talbiyah setelah berihrab di Dzulhulaifah. Dan sunnahnya talbiyah itu, Pak, dikeraskan. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, yarfa'u sautahu, mengangkat suaranya. Dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mat, dan terus bertalbiyah sampai ya ke Mekah. Sunnahnya begitu, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, wa talbiyah yang Rasulullah SAW ucapkan seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Namun Ibnu Umar menambahi, berarti ini memberikan faedah bahwa boleh menambah lebih dari itu. Ya. Artinya yang Rasulullah ucapkan ini tidak menunjukkan pembatasan. Berarti boleh menambah dengan yang lainnya, seperti yang Ibnu Umar lakukan di sini. Ibnu Umar menambah labbaik labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaik war rugba'u ilaika wal amal. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab fit talbiyah bil umrah wal hajj. Bab bertalbiyah dengan umroh dan haji secara bersamaan. Ini disebut dengan haji qiran. Haji qiran, Pak, wajib menyembelih. Cepat apa sama dengan haji tamattu. Ya. Tapi beda dengan haji ifrad. Kalau haji ifrad tidak ada kewajiban apa? Tidak ada dam. Makanya haji qiran itu ya memasukkan haji dan umrah bersamaan. Jadi niatnya yang membedakan tuh niat ketika di mana? Di mikot, ya. An Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amahalla bihima jami'an. Labbaik umratan wa hajjan. Labbaik umratan wa hajjan. Dari Anas, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berihlal dengan kedua-duanya. Beliau mengucapkan, labbaika umroh wahajjan, labbaika umrotan wahajjan. Nah, ini niat untuk bagi mereka yang haji qiran. Ya. Kalau niatnya haji ifrad, apa? Labbaik hajjan, udah. Kalau tamattu, labbaik umroh. Udah. Kan dia kan umrah dulu, Kak. Dari mikot itu. Umrah dulu, baru kemudian dia pun selesai umrah, ya, tahallul. Nah, nanti tanggal 8 tarwiyah, baru kemudian
berihlal dengan haji. Bisa bedain ya antara tamattu, qiran, dan apa? Ifrad. Bisa bedain enggak? Ya. Wa Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi bi yadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rauha hajan aw mu'tamiran aw la yasniyannahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berair tangannya, benar-benar ibnu Maryam yang berada di fajr rauha. Fajr rauha itu tempat antara Mekah dan Madinah, Pak. Ya. Ia berniat haji atau umroh atau kedua-duanya. Artinya, Pak, boleh tiga macam haji ini. Baik haji tamattu, haji ifrad, dan haji apa? Qiran. Boleh tiga-tiganya. Namun sudah kita sebutkan pendapat Ibnu Abbas tadi. Kalau Ibnu Abbas pendapatnya wajib haji tamattu. Dan itu yang dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Bab fi ifradil hajj. Bab haji ifrad. Apa yang haji ifrad itu, Pak? Hah? Yaitu berniat untuk haji doang. Bagaimana caranya? Jadi ketika di mikot niatnya labbaik hajjan. Kemudian sampai di Mekah tawaf qudum. Adapun untuk sa'inya tadi sudah kita sebutkan, diberikan pilihan antara setelah tawaf qudum atau nanti setelah tawaf ifadah. Kalau dia memilih tawaf duluan di sa'i antara Safa dan Marwah setelah tawaf qudum, ya udah, tapi enggak boleh tahallul. Dan terus berihram dan tetap ya berlaku padanya apa? Keharaman-keharaman ihram sampai menunggu nanti sampai kemudian tanggal 8 dia pergi ke Mina. Kemudian ke Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian ke Mina, kemudian melempar jumrah, kemudian menyembelih, baru tahallul. Haji ifrad tahallulnya nanti. Ya. Tunggu dia. Memang kalau haji ifrad itu paling enak, Pak, kalau antum ke Mekahnya udah deket-deket tanggal 8. Misalnya antum sampai ke Mekahnya tanggal 7. Itu paling enak haji ifrad sudah. Ya, karena menunggunya cuma sehari, besoknya langsung haji, ya, udah. Dan enaknya kalau haji ifrad tuh enggak ada kewajiban dam. Beda dengan apa? Tamattu dan qiran. An Ibn Umar qala ahlalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji mufradan. Afiratan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bil hajji mufradan. Dari Ibn Umar ia berkata, kami berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji ifrad. Dalam satu riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal dengan haji ifrad. Namun, Pak, memang khilaf para ulama tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah hajinya haji ifrad. Dalilnya ini. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah hajinya qiran. Sebagian lagi mengatakan Rasulullah hajinya tamattu. Namun yang paling riwayat-riwayat yang paling banyak dan yang paling kuat adalah bahwa Rasulullah SAW hajinya qiran. Iya. Wa anna Aisyah, dan dari Aisyah anna Rasulullah SAW afrada bil hajj. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW haji ifrad. Ya. Masing-masing para sahabat meriwayatkan sesuai yang ia dengar. Kalau Anas mendengar dua-duanya, Rasulullah mengatakan Allahumma labbaik hajjan wa umroh. Ibnu Umar mendengar cuma haji doang. Demikian pula Aisyah.
sehingga masing-masing meriwayatkan sesuai yang dia dengar. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada lebih dahulukan daripada yang menetapkan tidak ada. Sementara Anas mengatakan adanya niat haji dan umroh. Masuk ini. Paham?

Demikian ikhwati salamul zikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari hadis-hadis Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fata wal had. Fatwa-fatwa ibadah

0: أحسن الله إليك. هذا يقول طفت للوداع ولله الحمد وكان معي بعض العسل فبعته لزميل معي بربح معين، فهل يلزمني إعادة الطواف علما بأن هذا العسل الذي تم بيعه يقدر بكيلو؟
1: لا بأس يا أخي من البيع والشراء في الحج. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية من آيات الحج. كانوا يتحرجون من التجار في أيام الحج فرفع الله هذا الحرج وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب. يعني أن تتاجروا في موسم الحج، إذا أدى أعمال الحج على الوجه المطلوب فلا بأس أن يتاجر مع ذلك وفي أثناء ذلك. نعم.
2: Saya sudah melakukan tawaf wada alhamdulillah dan saya masih mempunyai beberapa madu. Lalu saya jual ke teman saya dengan laba tertentu. Apakah saya harus mengulangi tawaf wada saya padahal madu yang dijual hanya 1 kg saja? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, tidak mengapa jual beli pada saat haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Artinya tidak mengapa kalian mencari rezeki dari Rabb kalian. Dan ayat ini berkenaan dengan ibadah haji. Dan sebabnya karena para sahabat merasa berdosa jika berjualan pada saat ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berdagang boleh hukumnya pada saat ibadah haji dan tidak mengapa jika kalian mencari keutamaan rezeki dari Rabb kalian. Artinya, silakan kalian berjualan selama kalian sudah melakukan ibadah haji dengan cara yang disyariatkan. Oleh karenanya, boleh hukumnya berjualan di saat menunaikan ibadah haji ataupun setelah selesainya ataupun bahkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Fatwa-fatwa ibadah.

0: إذا حجيت يا شيخ عن غيري بأجرة واستلمت الأجرة وبقي من هذه الأجرة بعض النقود ما يقارب من 2100، هل آخذها؟
1: يا أخي، أولا الحج لا يؤخذ عليه أجرة لأنه عبادة، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن تأخذ ما أعطاك المنيب لك والموكل لك، تأخذ ما أعطاك سواء كان قدر النفقة في الحج أو زائدا أو ناقصا، وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنك لا تحج من أجل المال، أما إن من حج من أجل المال فحجه غير صحيح، ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج. ولهذا قال العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة، ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في الحج والعمرة، لا يكون طمعه في المال، وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنيابة عنه، خصوصا إذا كان عاجزا أو ميتا، ويكون له أجر في هذا، لأنه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف في المشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في أعمالهم، فيكون للمنوب عنه المناسك، ويكون له ما زاد عن ذلك، فهو مأجور، وهذا خير من الدنيا وما فيها، ولا مانع أن يأخذ من المال ما يستعين به على الحج. وإذا كان الذي دفع له المال قال له: خذ منه قدر نفقتك للحج، فإنه يرد الباقي. أما إذا أعطاه وسكت فإنه يأخذ المال كله، يأخذ ما أعطاه كله، لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه. نعم.
2: Pertanyaannya, jika saya membadalkan haji untuk orang lain dengan kompensasi sejumlah uang, dan setelah selesai masih ada uang sisa sekitar 2100 real, bolehkah saya menggunakan uang tersebut? Kemudian Syekh menjawab, ya akhi, tidak boleh melakukan ibadah haji dengan bayaran atau upah, karena haji adalah ibadah, dan tidak boleh pula mengambil upah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tapi Anda boleh mengambil apa yang diberikan kepada Anda, baik dari orang yang mewakilkan atau yang dibadalkan, baik uang itu cukup untuk nafkah haji tersebut atau lebih atau kurang, dan jika tidak cukup maka mengharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Anda menunaikan ibadah haji ini jangan sampai karena niatan untuk mendapatkan uang, dan jika haji karena untuk mendapatkan uang maka hajinya tidak sah. Dan yang dibolehkan jika ia mengambil uang tersebut untuk membantunya menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji untuk meraup uang, maka janganlah ia menunaikan ibadah haji, karena tidak sah. Dan barang siapa yang mengambil nafkah haji untuk membantunya menyelesaikan ibadah haji, maka tunaikanlah haji tersebut. Alhasil, tidak boleh mengambil upah untuk menghajikan orang lain, dan jangan pula tamak untuk mendapatkan upah badal haji dan umrah. Akan tapi tanamkanlah harapan besar seorang untuk selalu memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, apalagi yang dibadali misalnya orang yang sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal, sehingga dengan niatan untuk memberikan manfaat ini akan bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim, dan dia juga akan mendapatkan pahala karena dia bisa sholat di Masjidil Haram atau juga ikut wukuf di Arafah, mabit di Masyair, berzikir dan berdoa, dan banyak amalan yang mungkin dia sertakan pahalanya untuknya. Sehingga orang yang dibadali tetap akan mendapatkan pahala manasik, dan dia yang membadali juga akan mendapatkan mendapatkan pahala dari amalan yang lain. Dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tidak mengapa jika dia mengambil nafkah untuk haji tersebut untuk mempermudahnya saat pelaksanaan ibadah haji. Dan jika yang mewakilkan mengatakan, ambillah dari uang ini secukupnya, maka orang yang diwakilkan tidak boleh mengambil sisanya, dan harus dikembalikan kepadanya yang sisa itu. Namun jika yang mewakilkan hanya mengatakan, ambillah uang ini, lalu diam, maka dia boleh memanfaatkan semuanya. karena hal ini menunjukkan dia ridha jika dipakai semuanya dan tidak meminta untuk dikembalikan sedikit pun dari uang sisanya. Wallahu ta'ala alam.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Ma'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah kita melakukan salat Isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di sesi tanya jawab. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Maksudnya tadi itu pakai sendal ketika tawaf atau di luar tawaf? Pakai sendal ketika tawaf boleh, nggak masalah. Ya, baik di luar tawaf ataupun di dalam tawaf. Tidak ada larangan untuk memakai sendal. Ya, jadi kalau kita sedang tawaf pakai sendal, silahkan. Bahkan Rasulullah SAW tawaf di atas unta dalam sebuah riwayat. Apakah yang setiap haji itu diwajibkan menyembelih hewan kurban? Kan udah disebutkan tadi, kan? Ya, bahwa yang wajib itu hanya apa? Tamattu dan qiran. Kalau ifrad tidak. Saya mohon ya untuk supaya ketika kajian tuh betul-betul dengerin gitu. Iya. Karena tadi saya ulang-ulang itu. Ketika safar umroh dan kita berjamaah di Masjidil Haram, apakah juga disyariatkan sholat sunnah rawatib? Syekh Abdurrahman As-Sa'di berpendapat bahwa kalau kita mengqasar sholat, maka tidak disyariatkan sholat sunnah rawatib. Sebab yang wajibnya saja diqasar. Tapi kalau kita sholat di belakang imam yang mukim dan kita tidak mengqasar sholat, maka disyariatkan kembali sholat sunnah rawatib. Ya, itu pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi beliau menganggap, melihat bahwa sebab Nabi tidak sholat sunnah rawatib itu karena mengqasar. Adapun kalau tidak mengqasar, kata beliau, pada waktu itu kembali disunahkan sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam. Bolehkah jadi imam jamaahnya akhwat semua? Maksudnya yang jadi imam siapa? Antum laki-laki. Boleh, enggak masalah. Cuman hati-hati Pak, fitnah. Ya, kalau antum jadi imam, jamaahnya akhwat semua, maka setelah selesai sholat, jangan menghadap ke makmum. Sunnahnya kan menghadap ke makmum. Iya, kalau itu jamaahnya ikhwan. Ya. Ana berusaha menabung untuk bisa mengumrohkan kedua orang tua. Tapi Ana membatasi untuk bisa berinfak dan sedekah. Bolehkah seperti ini? Boleh, enggak masalah. Bagus. Ya, untuk menabung buat orang tua supaya bisa umroh sebagai bakti orang antum kepada orang tua. Mudah-mudahan ya ketika Allah mudahkan orang tua umroh, orang tua antum mendoakan sungguh-sungguh di sana buat antum. Sehingga barokah. Ya. Ada mungkin wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah di Bab Haji, dan beberapa pertanyaan telah dijawab. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19:29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Husori di surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah di Bab Haji, dan beberapa pertanyaan telah dijawab. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan, dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19:29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Husori di surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19:29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Husori di surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يعبدون
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: Uden.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidhahullah dalam format rekaman pembahasan menguak misteri kesyirikan tentang riya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah yang membahas tema menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang kelima dari kajian dengan tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada bulan yang lalu kita sudah memulai menguak tabir kesyirikan pertemuan keempat tentang syirik asghar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga poin, yaitu pengertian syirik asghar. Dia adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, menjadi sarana untuk terprosok ke dalamnya dan dilarang oleh syariat, serta dinamai sebagai syirik. Ini adalah pengertian syirik asghar yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah yaitu syirik asghar, apa hukumnya? Maka hukumnya yaitu haram. Bahkan dia dikategorikan sebagai dosa paling besar setelah syirik akbar. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sudah kita sebutkan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada poin yang kedua ini kita juga sebutkan bahwa para ulama berijma', bersepakat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di antara para ulama, yaitu apakah pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, ataukah dia di bawah ancaman tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang mati di atasnya. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan, menghendaki pelaku syirik asghar diampuni, maka diampuni. Apabila Allah menghendaki dia disiksa dahulu, maka dia akan disiksa di dalam neraka, tetapi tidak akan pernah kekal, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan pelaku syirik asghar diancam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu poin kedua yang sudah kita bahas, hukum syirik asghar. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita bahas adalah perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kita sudah sebutkan lima perbedaan. Yang pertama, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya kecuali dengan taubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal ibadah. Adapun syirik asghar hanya menghapuskan pahala amalan yang dibarengi kesyirikan asghar padanya. Tidak semua pahala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam, pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak keluar pelakunya dari agama Islam. Yang keempat, syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis, kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Adapun pelaku syirik asghar, maka tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Yang kelima, yaitu pelaku syirik akbar halal hartanya dan darahnya. Dan ini tidak berlaku pada syirik asghar. Pelaku syirik asghar seperti riya tidak halal hartanya tidak boleh diambil hartanya karena dia riya, tidak boleh diteteskan darahnya karena dia riya. Nah, ini lima perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Sebagian ulama membagi syirik asghar dengan dua bagian. Ada pembagian yang pertama, pembagian syirik asghar ada dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pembagian jenis pertama, syirik asghar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahir. Syirik asghar yang zahir. Dalam artinya nampak. Baik ini berupa nanti ucapan ataupun perbuatan. Kemudian di sana ada pembagi, ada yang kedua yaitu khafi. Zahir, khafi, tersembunyi. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syirku fi ummati akhfa min dabibin naml 'ala as-safa." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Di sini nanti khafi ada yang mengatakan seperti riya atau disebut dengan amalan hati. Kemudian ada yang mengatakan seperti tatayur, merasa bernasib sial. Ada yang mengatakan seperti menginginkan dunia dengan amalnya dan seterusnya. Ini pembagian jenis pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang syirik asghar. Di sana ada pembagian yang lebih lengkap disebutkan oleh para ulama, yaitu pembagian jenis kedua tentang syirik asghar. Dia hampir sama cuma lebih lengkap karena lebih mengenai seluruh amalan yang ada pada manusia. Syirik asghar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asyirkul asghar yata'allaku bi'a'malil qalbiyah. Syirik asghar yata'allaku bi'a'mal al-qalbiyah, berkaitan dengan amalan hati. Ini ada empat macam. Yang pertama, nomor satu, yaitu riya. Yang kedua, keinginan dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tatayyur. Yang keempat yaitu tatayyur, merasa bernasib sial. Merasa amalan hati, maka dia masuk ke dalam ya ta'allaqu bi amal qalbi, berkaitan dengan amalan hati. Syirik asghar ada kaitannya dengan amalan hati. Di sana ada asyirkul asghar ya ta'allaq bi'amal al-fi'liyah, berkaitan dengan amalan tubuh. Ini cuma ada dua, yaitu yang pertama adalah ruqyah yang syirkiyah, ruqyah tetapi syirik. Yang kedua, jimat yang syirik. Kemudian yang ketiga, yaitu ia ta'allaq bi a'mal al-qawliyah, berkaitan dengan amalan lisan, berkaitan dengan amalan lisan. Ini ada tiga minimal. Yang pertama yaitu seperti bersumpah, al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, menggandengkan Allah dengan makhluk memakai ucapan wow atau dan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Jadi setelah dibagi seperti ini, saya harus menjelaskan kepada antum sekalian riya itu bagaimana. Ini PR-nya nih. Ya, 4 6 9. Dari pembagian-pembagian tersebut kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'bid li ghairillah, atau yang ketiga al-istisqa bin naw, meminta hujan dengan bintang. Boleh ditambah yang keempat, yaitu menamai manusia, namai dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan ada orang bernama Abdun Nabi, Abdun Nabi, Abdur Rasul, maka ini termasuk daripada syirik asgar dengan ucapan, amalan lisan. Inilah pembagian syirik asgar yang komprehensif, kira-kira jami' mani', yang mencakup seluruh yang diperlukan dan menolak yang tidak diperlukan di dalam pembagian tersebut. Ya, yang berkaitan dengan amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Kita akan bahas satu-satu ini, ya. Dan pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang riya. Setelah kita bagi yang seperti ini, kita bahas tentang riya. Baik. Insyaallah pembagiannya karena digambar insyaallah sudah mudah untuk dipahami, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas tentang pembagian kesyirikan asgar berdasarkan amalan hati. Contoh yang pertama yaitu riya. kita akan dalami riya ini semampu kita. Riya secara etimologi, secara bahasa, diambil dari kata-kata ru'yah, ar-ru'yah. Riya diambil dari kata-kata ar-ru'yah. Wahyan nazar, dan maksudnya adalah melihat. Ya, maksud pengambilan kata riya dari ru'ya adalah melihat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam. Kemudian juga di antaranya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, ketika menafsiri ayat surah An-Nisa ayat 36 dan juga surat An-Nisa ayat 142. Kemudian juga di dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa riya secara terminologi syariat, pengertian secara terminologi syariat adalah an yadhharal insanu al-amal, an yudhhiral insanu al-amala as-saliha lil akharin aw yuhsinuhu indahum aw yudhhira indahum bimadhharin mandubin ilayh liyamdahuhu wa yu'dhima fi nafsihim fi anfusihim. Yang artinya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau bukan hanya sekedar memperlihatkan, ini yang pertama ya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, artinya amal salehnya sengaja dibuat-buat agar baik di hadapan orang lain, atau yudhira indahum bimadharin mandubin ilaih, memperlihatkan di hadapan mereka dengan penglihatan yang mudah dilihat atau yang suka dilihat, untuk dipuji, untuk dipuji. Ya, ini adalah riya, yaitu seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbagus amal saleh di hadapan orang lain, atau memperlihatkan penampilan yang disukai di hadapan orang lain untuk agar orang lain memujinya. Bahasa mudahnya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu bahasa mudahnya riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Jadi orang memperlihatkan amalannya, entah itu sholat, ya, kepada orang lain untuk dipuji, atau memperbagus sholatnya, bukan hanya memperlihatkan, memperbagus sholatnya. Beda hal antara memperlihatkan saja dengan memperbagus. Memperbagus ada semacam nilai tambahan, di samping memperlihatkan dia juga perbagus di hadapan orang lain agar dipuji, sama. Atau memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Ya, memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Inilah yang disebut dengan riya. Insyaallah bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang saat beramal menginginkan wajah Allah, tapi dia juga ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, maka ini berarti telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang riya itu, dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia apa? Memujinya. Dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia memujinya. Inilah yang disebut dengan riya. Adapun kalau seandainya dia beramal benar-benar hanya murni ingin pujian manusia belaka, tidak ada sama sekali nilai ibadah kepada Allah, maka orang ini ala khatarin azim, dia di atas bahaya yang sangat besar. Qad yakhruju minal millah, kadang dia keluar dari agama Islam karena telah mengerjakan syirik akbar karena riyanya ikhlas. Maksudnya tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali. Dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia apa? Memujinya. Dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia memujinya. Inilah yang disebut dengan riya. Adapun kalau seandainya dia beramal benar-benar hanya murni ingin pujian manusia belaka, tidak ada sama sekali nilai ibadah kepada Allah, maka orang ini ala khatarin azim, dia di atas bahaya yang sangat besar. Qad yakhruju minal millah, kadang dia keluar dari agama Islam karena telah mengerjakan syirik akbar karena riyanya ikhlas. Maksudnya tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali, hanya pujian manusia. Saya beri contoh, misalkan ada seorang pegawai tidak

mengerjakan syirik akbar. Karena riaknya ikhlas. Maksudnya, tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali. Hanya pujian manusia. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang pegawai, tidak pernah sholat 5 waktu. Di kantor, di rumah, gak pernah sholat. Tapi saat pemilik kantor datang ke kantornya dan qadarullah pemilik kantor ini ahli sholat, ahli masjid, maka sang pegawai ini ikut mencari muka di hadapan pemilik kantornya. Tidak ingin beribadah, hanya sekedar mencari muka, ingin dilihat agar dipuji oleh si pemilik ibadahnya, si pemilik kantornya ini, maka ini ar-riya al-mahum. Riya yang murni, yang berbahaya sekali, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena telah melakukan perbuatan syirik akbar, bukan asghar lagi. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang para ulama rahimahumullah menjelaskan macam-macam riya. Ya, menjelaskan macam-macam riya. Ini jadi riya sendiri dibagi lagi, gitu ya. Yang pertama, riya dalam perbuatan. Seperti memperpanjang ruku, memperpanjang sujud, memperpanjang berdiri saat sholat menjadi imam. Padahal di belakangnya banyak orang tua, anak kecil, ibu-ibu, orang lemah. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan memberikan kegaduhan wahai Mu'adz dengan panjangnya salatmu?" Dan kita tahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak riya. Tetapi hati-hati, jangan sampai seseorang dengan memperpanjang berdirinya, rukunya, sujudnya, akhirnya dia dimasuki riya. Kemudian contoh yang lain, riya dalam perbuatan memperlihatkan kekhusyuan saat amalannya dilihat oleh manusia. Saat sholatnya dilihat oleh manusia, lebih memperlihatkan kekhusyuan. Contoh yang lain, berpuasa, memperlihatkan puasanya padahal tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia memperlihatkannya agar orang-orang tahu bahwa dia puasa. Pas hari Senin ditanya, "Wahai fulan, hari ini Senin, puasa enggak?" "Iyalah, masa Senin enggak puasa?" Gitu loh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa, Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya bi khilafis shaum." Ketika seluruh amalan bisa masuk di dalamnya riya karena bisa dilihat. Beda dengan puasa. Seseorang yang berpuasa tidak terlihat dia puasa. Kecuali kalau dia ngomong, kecuali kalau dia memperlihatkan bahwasanya dirinya berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seseorang misalkan dia di dalam hatinya ada riya. Kemudian dia mengatakan, "Saya ajak engkau hari ini ke rumah saya agar bisa berbuka puasa bersama saya." Ya, ini dikhawatirkan dia melakukan perbuatan riya dengan amal ibadahnya. Kemudian juga berhaji, berumrah, bersedekah, ya, maka bisa dikhawatirkan dia beramal riya di dalamnya kalau seandainya dia ingin dipuji oleh manusia. Riya di dalam amal, riya di dalam ucapan. Seperti misalkan riya saat membaca Al-Quran, suaranya diputar-putar yang asalnya tidak enak didengar, setelah masuk riya semakin tidak enak. Ya,

demikian riya dengan ceramah. Bicaranya dibuat-buat sehingga orang terkesima dengan ceramahnya, dengan nasihatnya, dan semisalnya. Ini contoh daripada riya dengan ucapan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya dengan ucapan juga yaitu menggerak-gerakkan bibir agar dikira orang dia, agar dilihat orang dia berzikir. Ya. Padahal sakit gigi. Agar dilihat orang berzikir, kemudian dia dipuji oleh manusia. Ini riya dari sisi ucapan. Contoh-contoh saja. Tapi tentunya ini tergantung apa ma yaqumu bihil qalbu, apa yang terbetik di dalam hati. Karena riya adalah amalan hati. Kita tidak katakan setiap orang yang berzikir kemudian menggerak-gerakkan bibirnya kemudian kita tuduh dia riya, tidak. Tetapi kita menghukumi perbuatan, dikhawatirkan orang-orang yang menggerak-gerakkan bibirnya agar dilihat oleh manusia sehingga manusia memujinya bahwasanya dia ahli zikir, dikhawatirkan itu riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang adalah status-status di media sosial. Baik itu dengan video, foto ataupun tulisan bisa mengandung riya di dalamnya, tergantung niat yang ada di dalamnya. Apakah ingin dilihat orang agar dipuji ataukah tidak? Ya. Contoh bulan Ramadan, bulannya baca Al-Qur'an, seseorang menulis di status media sosialnya. Alangkah indahnya hari kedua menghatamkan surat Al-Baqarah. Lalu saya katakan wow gitu. So what gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riya dari sisi pakaian atau dari sisi yang dia pakai. Seperti misalkan membiarkan bekas sujud. Misalkan ada pasir-pasir yang ada di dahinya. Dia biarkan agar orang melihat dia baru selesai sholat. Bahkan mungkin kalau bisa ditempel pakai lem. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi pakaian juga dia memperlihatkan kepada dirinya sebagai orang yang zuhud. Pakaiannya sengaja tidak disetrika, pakaiannya sengaja itu-itu saja padahal dia mempunyai pakaian yang lain agar dilihat manusia dia zuhud terhadap dunia dan kemudian dipuji oleh manusia. Itu riya. Ini sekali lagi contoh-contoh yang saya sebutkan sebenarnya bisa berpotensi riya atau tidak, tergantung apa? Niat yang ada di dalam hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga yang sekarang kita tidak sadari, terutama di zaman sekarang. Riya dengan orang lain. Seperti riya dengan tamu, seperti riya dengan ustaz. Ya. Bisa berfoto bersama saya menghadiri kajian ustaz fulan yang masyhur. Lihat dekatnya saya, bisa bergenggaman, bisa bercengkrama, masuk ke TV, masuk video, masuk YouTube. Ya, hati-hati para ikhwan. Karena kadang diperhatikan, ada para jamaah saat ustadz-ustadz yang rutin di daerah tersebut mengisi kajian, maka dia tidak hadir. Tapi saat ustadz-ustadz yang masyhur tadi datang, dia seakan-akan nempel terus dengan ustadz tersebut agar masuk TV. Ya, riya dengan orang lain, riya dengan ustadznya, riya dengan kawannya, riya dengan tamunya. Tamu saya orang terkenal, tamu saya presiden, tamu saya menteri, tamu saya orang terkenal. Nah, ini para ikhwah hati-hati, ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk di dalamnya juga adalah riya dengan anggota tubuhnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, contoh-contoh ini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga di dalam kitab Maqasidul Mukallafin yang ditulis oleh Syekh Umar Ibn Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu taala wa rahimah. Ini contoh-contoh riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah kita pahami itu, masih berkaitan dengan riya, dalil-dalil tentang buruknya riya, haramnya riya, tercelaknya pelaku riya banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini redaksinya kemana? Para sahabat. Pada waktu itu yang hidup adalah para sahabat. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini pelajaran berarti bagi kita. Para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah keimanannya, diridhai oleh Allah sebaik-baik manusia, diampuni dosanya, dijamin surga, paling tinggi keimanannya, paling bersih hatinya, dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulnya, itu saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar padanya, pada mereka. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik asghar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, riya. Syirik asghar adalah riya. Yaqulullah azza wa jal, lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ahli riya pada hari kiamat, jika seluruh manusia sudah diberikan pahalanya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, silahkan engkau pergi kepada orang yang engkau riyai ketika kamu di dunia. Salat karena ingin dilihat oleh ustadznya, kemudian dipuji oleh ustadznya. Salat karena ingin dilihat oleh calon mertua dan dipuji oleh calon mertuanya. Di akhirat orang ini disuruh minta pahala kepada orang yang pernah dia riyai. Kemudian Allah menantang, hal, apakah tajiduna indahum jazaan, kalian akan mendapati di sisi mereka pahala? Para ulama mengatakan, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Ya, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Nanti ada cerita menarik saya ceritakan ini. Susah ngomong kalau sama orang yang agak dikatakan oon gak enak ya. Ya, agak susah memahami apa yang kita sampaikan. Rasulullah SAW ketika mengatakan ini, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapati pahala di sisi mereka? Ya, kata apakah ini para ulama mengatakan sualun ingkariyun wa ta'jiziyun, pertanyaan pengingkaran dan pelemahan. Ma'nahun nafi, maknanya adalah peniadaan. Artinya kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala. Ya, ada orang yang nanggapi, ustaz, kalau ada orang riya kepada saya, dia nanti di hari kiamat minta kepada saya pahala, saya kasih, kasihan ustaz. Nah, ini susah ngomongnya sama orang begini nih. Akhirnya saya harus berjawab dulu, Pak, maksudnya bukan Bapak berbaik hati kasih pahala ke dia, enggak. Maksudnya Bapak tidak akan pernah bisa ngasih pahala ke dia. Dan itulah ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Dan ini kiat agar seseorang jauh dari perbuatan riya. Ingat ancaman buruk dari perbuatan riya. Disuruh minta pahala.
harta kepada orang yang dia riyai. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dapat pahala? Karena hanya Allah yang berhak memberikan pahalanya. Itu satu. Yang kedua, karena yang dia riyai pun memerlukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu saya agak bertengkar dengan bapak tersebut. Ustaz, kasihan Ustaz, dia minta pahala, nanti dia masuk neraka. Saya kan orangnya suka nolong Ustaz. Ini gimana ngomongnya seperti ini orang itu? Maka kita harus sabar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama yang menunjukkan bahayanya riya, tercelanya pelakunya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Karena kata-kata hal apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka, itu adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran, maknanya adalah peniadaan. Artinya, la tajiduna indahum jazan. Kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala sedikitpun. Kemudian, ahibati habidakumullah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya riya, buruknya pelaku riya, bahayanya ancaman riya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya As-Sahih dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, bahwa Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bercerita, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhanna, keluar rumah kemudian beliau bersabda, ayyuhannas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair, jauhi oleh kalian syirik rahasia. Ya, riya itu syirik tersembunyi. Riya itu syirik apa? Tersembunyi. Jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, wahai Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajul, nah, beliau mencontohkan seseorang bangun, fayusalli, lalu dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia indahkan salatnya, dia perbagus salatnya, jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih, berjuang ya untuk penglihatan manusia kepadanya. Fadzaka syirkus sarair, itulah syirik rahasia. Baik, tadi sudah kita sebutkan tentang bahayanya riya, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tercelaknya dan bahayanya riya serta buruknya riya adalah pelaku riya akan diperintahkan meminta pahala dari orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Yang ketiga, yaitu buruknya riya, tercelaknya riya adalah larangan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik rahasia, sebagai syirik rahasia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahayanya riya. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai tentang salatnya, yaitu yang mengakhirkan waktu salat sampai salat di akhir waktu seperti orang munafik, dan yang salat mereka
pihak. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Wail disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, dalam dan baunya busuk. Kemudian disebutkan oleh para ulama tafsir yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah para penghuni neraka jahannam. Ini arti wail. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Kemudian yang kelima, orang yang riya akan dihinakan oleh Allah. Orang yang riya akan dihinakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allah bih, wa man ra'a ra'a, wa man yura'i yura'i Allah bih." Siapa yang memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Siapa yang memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Hadis ini penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa maksud? Siapa yang memperlihatkan amalan, Allah akan memperlihatkannya. Kata beliau, maknahu, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, siapa yang beramal sebuah amal ibadah tanpa keikhlasan, tapi riya, innama yuridu an yarahun nas wa yusammi'u, tetapi menginginkan agar manusia melihatnya dan memperdengarkan amalnya di hadapan manusia, juziya ala dhalik, maka dia akan diberikan pahala, diberikan balasan atasnya. Bagaimana balasannya? Bi an yushahhirahu Allah wa yafdhahu wa yudhhira ma kana yubtinuhu, yaitu Allah akan menampakkannya. Jadi orang akhirnya tahu dia memang ingin dilihat. Orang akhirnya tahu dia ingin didengar. Allah menampakkannya. Allah menampakkannya untuk menghinakannya. Apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah. Itu maksudnya, barang siapa yang memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkannya. Ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Pendapat Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Syafi'i, beliau mengatakan, wa qila man qasada bi amalihi al-jah wal manzilah 'indan nas. Maksudnya adalah, ada yang berpendapat, siapa yang bermaksud dengan amalannya kedudukan dan derajat di tengah manusia, walam yurid bihi wajah Allah, dan dia tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, fa innallaha yaj'aluhu haditsan 'indan nas. Lihat, ini bahayanya dia, buruknya dia. Maka Allah akan menjadikannya bahan pembicaraan di tengah manusia. Bukan pembicaraan yang baik, malah yang buruk. Jadi dijadikan oleh Allah sebagai buah bibir oleh manusia, bahwa orang tersebut beramal memang karena riya. Itu maksudnya, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan perlihatkan. Allah akan menjadikan dia sebagai buah bibir di tengah manusia. Alladzina arada nailal manzilati 'indahum, di tengah manusia yang mana ia menginginkan kedudukan di sisi mereka, bukan malah kedudukan yang tinggi di sisi mereka yang ia dapatkan. Pelaku riya ini dapatkan, tetapi malah cemoohan, malah cibiran, malah menjadi buah bibir yang buruk. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala apapun untuknya di akhirat. Ini kan buruk. Ya, jadi makna yang pertama, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan memperlihatkannya, maka Allah akan menampakkan apa yang
ada dalam hatinya di hadapan manusia. Entah itu melalui lisannya, falatati lisani, ucapan-ucapan lisannya yang dia tidak merasa, akhirnya dia terbongkar juga bahwa lisannya dia riya. Atau yang kedua maknanya adalah Allah akan menjadikan dia menjadi cibiran manusia. Amalannya menjadi dicibir oleh manusia. Buah bibir yang buruk di tengah manusia. Ini maksudnya man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amal, Allah akan memperdengarkan dengannya. Siapa yang memperlihatkan amal, maka Allah akan memperlihatkan untuknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tercelaknya buruknya riya adalah bahwa riya lebih ditakuti oleh Rasulullah dibandingkan dajjal atas umatnya. Riya lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-masih al-dajjal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami, dan saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang al-masih ad-dajjal. Ini konsep hidup para ulama salaf, sering memikirkan akhirat. Bagaimana nanti kalau dajjal datang? Murojaah tentang dajjal, bukan murojaah tentang murojaah Facebook, murojaah Instagram. Ini murojaah tentang dajjal. Ini kebiasaan ulama salaf, para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya memurojaah tentang hadis-hadis dajjal, beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal." Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang aku lebih takutkan atas kalian menurutku dibandingkan al-masih ad-dajjal. Dajjal dikatakan al-masih ada dua sebab, karena mungkin satu matanya ya tertutup, satu matanya lagi terbuka. Mata kanannya tertutup, matanya, mata kirinya terbuka. Ada yang mengatakan masih mamsuh, ya maksudnya mamsuh, mamsuh itu artinya tertutup. Ada yang dikatakan masih karena dajjal yamsahul ard, dia berjalan di atas muka bumi kemana saja dia sudah sampai padanya di atas muka bumi ini seluruhnya. Kecuali tidak bisa dia masuki adalah Mekah dan Al-Madinah. Karena para malaikat yasufun bersaf-saf untuk membentengi kota, dua kota suci tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, buruknya, tercelaknya perbuatan riya yang selanjutnya, kalau tidak salah yang ketujuh, adalah perbuatan riya menghapuskan pahala beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan dua sifat, dua sikap. Yang pertama al-man, mengungkit-ungkit pemberian, riya. Yang kedua al-adza, mencela, menghardik orang yang diberi. Ini ujub, yang satu riya, yang satu ujub. Ya, menyombongkan diri. Seperti orang yang bersedekah karena ingin dilihat oleh manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu, di atasnya terdapat pasir-pasir. Lalu datang hujan menerpanya, dan akhirnya pasir tersebut, hujan tersebut membuat batu tersebut bersih, tidak ada pasir sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak sanggup untuk mengambil kembali atas apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya apa? Orang yang riya, yang aturannya sudah mengumpulkan
harta yang banyak, tapi karena riaknya pahalanya hilang, tidak bisa diambil kembali. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini mempunyai beberapa penjelasan tentang buruknya riya. Yang pertama, riya menghapuskan pahala amalan tersebut yang dibarengi riya di dalamnya. Yang kedua, riya akan bertambah memuncak kalau tidak bertobat atasnya. Buktinya Allah di akhir ayat mengatakan, "Wallah la yahdil qaumal kafirin." Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang riya. Semakin dia tidak bertobat, dari riyanya semakin memuncak, semakin memuncak. Ini pernah kejadian para ikhwan. Saya waktu itu masih di Arab Saudi. Ada sesama pendakwah, tapi beliau berasal dari negeri Filipina. Ada orang yang riya, kata beliau, saat sholatnya. Jadi orang riya itu kalau seandainya dia dipuji, semakin dia terangkat. Yang asalnya dia tegak, kemudian dipuji semakin miring, tapi dia merasa tidak puas. Ada satu yang belum dipuji oleh manusia. Jadi misalkan ada orang ini sholat, ya, sholat tahiyatul masjid lama gitu. Kemudian orang-orang di belakang memujinya, oh lihat tuh sholatnya. Dia yang sholat ini mendengar apa yang dibicarakan oleh orang di belakang, membicarakan dia, bagusnya sholatnya, khusyuknya sholatnya, dia dengar. Tapi ada sesuatu yang tidak puas. Apa itu? Dan ini buruknya riya. Ini yang Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang riya. Semakin dia tidak bertobat dari riyanya, semakin memuncak-muncak. Apa? Manusia yang di belakang tidak memuji amalan lainnya. Cuma memuji pahala sholatnya. Cuma memuji sholatnya. Sedangkan dia punya amal lain. Orang riya ini tidak sanggup. Akhirnya dia pun berbalik. Saya juga puasa loh. Ya, subhanallah. Ya, ini pada ikhwah, semakin memuncak Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang riya tersebut. Kemudian yang kedelapan, kalau tidak salah, orang yang riya bahayanya adalah orang yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka meskipun beramal-amalan yang utama. Meskipun beramal amalan yang utama, yaitu diantaranya yang pertama yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, akan tetapi biar dikatakan sebagai jari, pemberani, pahlawan. Yang kedua, seorang yang alim, agar dikatakan sebagai alim, ahli baca Quran. Yang ketiga, seorang yang bersedekah. Bukan karena Allah, tetapi agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Seorang yang pemurah. Maka ini semua yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah. Awwalu man tusa'aru bihin nar. Yang pertama kali dibakar dalam api neraka, tiga orang ini diakibatkan apa? Riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini, yaitu apa obat riya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tidak salah dalam kitab Thariqul Hijratain atau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, لا يستمع الرياء في قلب العبد لا يستمع الإخلاص في قلب العبد ومحبة الناس والطمع فيما عند الناس إلا كما يستمع الماء والنار والضب والحوت. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan dua perkara. Ikhlas tidak mungkin kumpul dengan dua perkara ini. Yang pertama, yaitu suka dipuji. Mahabbatu madhin nas, suka dipuji. Yang kedua, at-tama' fima indan nas, menginginkan hadiah yang ada pada manusia, entah itu harta, tahta.
wanita. Inilah musuh keikhlasan. Dan dua inilah penyebab riya. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah dari manusia, penghargaan, sanjungan, dan semisalnya. Maka kita harus kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus membasmi dua penyebab riya ini. Yang pertama apa tadi Pak Eko? Suka dipuji. Kata beliau, wa amma madhuka linnas, madhun nasilak. Adapun kecintaanmu terhadap pujian manusia, fayashulu alayka yaqinan, mudah bagimu untuk menghabiskannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakini bahwasanya pujian manusia relatif, nisbi. Tidak mutlak. Tetapi pujian Allah lah yang mutlak, tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna madhi zain wa inna dhammi shain." Sesungguhnya aku kalau memuji benar-benar terpuji. Dulu orang Arab itu kan suka syair-syair. Artinya kalau aku membuat syair kemudian aku puji, maka orang tersebut benar-benar terpuji, tidak bisa lagi dia rendah. Dan sebaliknya, kalau aku buat syair kemudian orang tersebut aku hina, benar-benar terhina, tidak akan pernah bisa lagi terangkat derajatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Zaka huwallah." Yang demikian itu adalah Allah. Maka kita harus yakin agar bisa menebas penyakit penyebab pertama riya, ingin dipuji, kita harus yakin pujian manusia terbatas, relatif, ya, terbatas dengan waktu, tempat, keadaan. Adapun pujian Allah benar-benar terpuji. Manusia pada suatu saat dia memuji, saat yang bersamaan dia mencela. Saya senang banget sih sama Ustadz Fulan. Kalau lagi kajian begini, begini, begini. Cuma satu kurangnya. Lihat. Ya. Dipuji. Habis itu dijatuhin. Itu manusia. Pujiannya terbatas. Tetapi ketika Allah memuji, lihat. Iza ahabba Allahu abdan qala li Jibril. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Fa yuhibbu Jibril. Thumma yunadi fi ahli as-sama', "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu." Kemudian Jibril mau tidak mau harus mencintainya karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit para malaikat. Yaitu para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kalian seluruhnya wahai para malaikat cintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian Allah, para malaikat mencintainya. Lihat, kalau Allah sudah memuji, maka seluruh makhluk akan memujinya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian manusia di bumi pun menerima manusia tersebut yang dicintai oleh Allah, Jibril dan para malaikat. Pujian Allah benar-benar mutlak, absolutely, tanpa batas. Pujian manusia terbatas. Ada satu kisah. Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahud qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, Yahudi itu orang, suatu kaum yang suka dusta. Kata Rasulullah, "Wa madza?" Apa contohnya? Coba panggil mereka, tanya mereka tentang aku. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi yang waktu itu masih ada di kota Madinah. Kemudian beliau bertanya, "Ma tara fikum Abdullah ibn Salam?" Menurut kalian, wahai kaum Yahudi, Abdullah bin Salam itu bagaimana? Abdullah bin Salam dulunya orang Yahudi. Orang Yahudi belum tahu kalau beliau masuk Islam. Maka orang Yahudi memuji sebaik-baiknya. Khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik di antara kita. Dan dia orang tuanya pun terbaik di antara kita. Kemudian, "Kaifa law aslam?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi,
Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Maka orang Yahudi mengatakan, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar dari pintu. Kemudian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu juga Yahudi mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk dari kita. Dan orang tuanya paling terburuk di antara kita. Lihat. Pujian manusia terbatas. Maka jangan pernah berharap manusia memuji Anda, karena pujiannya terbatas. Berharaplah pujian dari siapa? Allah. Taib. Itu penyakit riya, yang penyebab riya yang pertama. Penyebab riya yang kedua apa tadi? Ingin dapat hadiah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fayashulu 'alaika 'ilmuka yaqinan anna ma biyadil makhluq la ya'tika illa bi idznillah 'azza wa jalla." Kamu ingin membalas, membasmi penyakit yang kedua, penyebab riya yang kedua, yaitu ingin dapat hadiah dari manusia, maka mudah. Dengan cara kamu meyakini siyakin-yakinnya dalam hatimu bahwa apa saja yang ada pada tangan manusia, baik itu harta, tahta, wanita, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini obat riya agar senantiasa seseorang terjauhkan dari dia, di samping dia mengingat bahaya-bahaya dan buruk-buruknya riya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Berarti selesai yang pertama dari pembagian kesyirikan yang berkaitan dengan amalan apa tadi? Hati, yaitu riya. Insyaallah taala sebenarnya ada satu lagi poin tentang riya, yaitu riya masuk dalam sebuah amal. Tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah pada bulan depan saya akan jelaskan bagaimana proses riya masuk ke dalam amal, bagaimana pembagian-pembagiannya. Ya, mudah-mudahan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bulan depan kita lanjutkan tentang kajian menguak tabir kesyirikan. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Demikian ikhwati shalom wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari Menguak Misteri Kesyirikan dengan tema Riya. Semoga nasihat yang penuh faedah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit riya, sum'ah, ujub, dan segala bentuk amalan yang mengotori keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 21:13 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Hud dengan nomor urut surat ke-11. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خير من القرآن.
1: راديو رجاء منبر تحيا سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun min al-Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bi sawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نفع الله بكم بعلمك إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: بالنسبة طال عمرك للسعي، حاول طال عمرك أسعى في المسعى القدم وزحام، واضطريت نسعى في المسعى، هل يلزمني طال عمرك فدية أو من القبيل؟ جزاك الله خير يا شيخ.
2: يا أخي إذا لاق عليك السعي في الدور الأرضي اصعد إلى الدور الذي فوقه، والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد، لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم. نعم.
3: سعي yang kondisi masanya berdesak-desakan. Pertanyaannya semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu Anda wahai Syekh. Saya berusaha untuk sa'i di mas'a lantai bawah. Dan kondisi mas'a tempat sa'i tersebut saat itu sangat padat. Sehingga saya terkadang terpaksa masuk ke masjid. Apakah saya berkewajiban untuk membayar fidyah atau yang lainnya yang semisal karena kesalahan seperti ini? Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya akhi, jika mas'a tempat sa'i itu di lantai bawah padat, maka naiklah ke mas'a tempat sa'i di lantai dua, atau naik ke lantai atasnya lagi. Alhamdulillah sekarang mas'a tempat sa'i tersebut sudah luas dan sudah bertingkat-tingkat, dan jangan sekali-kali memaksakan sa'i berdesak-desakan. Wallahu ta'ala a'lam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إخواني السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema iman kepada takdir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman dan kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, berakhir dengan penjelasan iman kepada adanya surga dan neraka. Sekarang kita masuki rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir. Tidak diragukan lagi bahwa meyakini, menetapkan adanya qada dan qadar, adanya takdir Allah Azza wa Jalla, serta keimanan terhadap kedua-duanya serta isi kandungannya, termasuk diantara salah satu diantara rukun iman yang sangat agung. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil iman." Coba terangkan kepada saya tentang iman. Beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan ini menunjukkan iman kepada adanya takdir termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keenam rukun iman ini. Adanya takdir pun oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 Allah menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ayat Al-Quran tentang adanya takdir banyak, hadis jauh lebih banyak lagi yang mewajibkan kepada kita semua untuk meyakini adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna takdir atau al-qadar? Berasal dari kata qadar. Qadar tu syai, artinya saya menetapkan sesuatu. Takdir Allah Azza wa Jalla maknanya adalah ta'alluqu ilmi Allah bil kainat wa iradatihi laha ajalan qabla wujudiha. Makna dari beriman kepada takdir Allah adalah takdir Allah itu keterkaitan antara ilmu Allah dan kehendak Allah dengan alam ini, dengan makhluk ciptaannya ini, dan keterkaitannya ini sejak azali, sejak dahulu kala sebelum alam dan makhluk ini ada. Fala yahduthu syai'un illa waqad alimahu Allah waqaddarahu wa aradah. Maka tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali Allah sudah mengetahui sebelumnya, Allah sudah menetapkan dan sudah menghendakinya. Yang menetapkan kejadian itu Allah, yang menghendaki terjadinya kejadian itu Allah. Maka Allah tahu sebelum itu terjadi. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman kepada takdir Allah baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Iman kepada takdir ini mencakup empat tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara empat ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami empat poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah keempat tingkatan takdir tadi? Pertama, dan yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita. Al-imanu bi'ilmillahil azali bi kulli syai'in qabla wujudih. Wa min dhalik ilmuhu bi'amalil ibad qabla ayya'maluha. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi, apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu bi'anna allaha kataba dhalika fi lawhil mahfuz. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ini yang wajib kita yakini. Nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini, yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa kudratihi tammah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi. Serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk. Baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami. Adanya kecelakaan-kecelakaan, adanya bencana alam. Itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Maka dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syari. Kenapa itu semua terjadi? Ada gak kekufuran? Banyak. Ada enggak perbuatan syirik? Banyak. Kebidahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak itu. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah. Mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman. Para pelaku kebidahan kepada sunnah. para ahli maksiat kepada ketaatan, lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya, dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba, akan ada enggak tobat? Akan ada enggak dakwah? Akan ada enggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah. Akan ada enggak dakwah? Enggak ada, apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Enggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin mudah apa namanya goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah dan syahid. Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah. Akan ada enggak dakwah? Enggak ada, apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Enggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin mudah apa namanya goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki.

kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin, mudah apa namanya, goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki, makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung, yang luar biasa. Jadi, apapun yang terjadi, itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir. Yaitu beriman kepada adanya masyiatullah. Kehendak Allah dalam seluruh kejadian. Dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir. Yaitu al-imanu bi-ijadillahi likulil makhlukat wa annahu al-khaliqu wahdah wa ma siwahu makhlukun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real nyata berupa benda. Baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita. Manusia, jin, binatang, malaikat, itu makhluk. Benda mati seperti ya, gunung, batu, dan seterusnya. Itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk. Seperti contohnya apa? Setan, iblis, anatullah yang alaihim ajma'in. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi. Karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya, itulah empat poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. Adapun yang menjadi dalil yang pertama bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada atau terjadi. Banyak di dalam Al-Quran bertebaran yang demikian.

0: Salah satu di antaranya adalah Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah menyatakan, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika ala Allahi yasir. Ini yang pertama sekaligus yang kedua. Yang pertama Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah mencatatkan apa yang diketahuinya itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj tersebut menyatakan, bukankah kamu mengetahui bahwa Allah maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat-sangat mudah, enteng bagi Allah, simple bagi Allah, enggak rumit, enggak sulit. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabro'aha inna dhalika ala Allah yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kamu, kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, alamnya belum ada, langit buminya belum ada, apalagi makhluk yang ada, yang hidup di alam tersebut, belum ada. Tapi takdirnya, ketetapannya, tulisannya sudah lebih dahulu ada. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Inna Allah khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selaras dengan ayat tadi, 50 ribu tahun langit buminya belum ada, takdirnya itu sudah dituliskan secara detail dan rinci sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Nah, setelah sempurna, tak ada yang kelewat, ma faratna fil kitabi min syai, tidak ada satu pun sedikit pun yang kami lewatkan dalam kitab catatan kami ini. 50 ribu tahun setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Ini kan perkara gaib, dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW tadi, dari ayat tadi, Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan ini. Kita enggak tahu, tapi karena Al-Quran dan hadis yang menerangkan, wajib kita yakini. Sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, wajib kita percayai, wajib kita yakini. Oh, ternyata 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada, maka rancangan, perencanaan, takdir, ketetapan, seluruh kejadian, seluruh makhluk, itu sudah ada. Betapa telitinya Allah Azza wa Jalla. Kalau di kita gitu, arsitek, insinyur bangunan, sipil, mau membangun sebuah bangunan, bangunannya kecil ya, segede apapun dibanding alam jagat raya ini. Itu kan sebelumnya itu, sebelum didirikan itu sudah dirancang dulu, digambar dulu ya. Termasuk konstruksinya, ukuran besinya berapa gitu ya. Terus si apa namanya, si fondasinya ini jenisnya apa, apakah cakar ayam atau yang lain gitu kan. Saya kurang paham istilah-istilahnya. Pokoknya detailnya berapa sentinya, ukurannya itu sudah didetail setiap bagian dari bangunan itu. termasuk amdalnya. Apakah kalau bangunan ini didirikan bikin macet apa tidak? Bikin banjir apa tidak? Mengganggu orang sekitar atau tidak? Mengganggu keseimbangan alam atau tidak? Idealnya itu semuanya amdalnya diperhitungkan tuh. Itu orang tuh. Berapa lama rancangan itu harus dibuat sebelum bangunannya dibangun? Mungkin setahun atau dua tahun sebelumnya. Ini Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Sudah ditetapkan takdir dari seluruh makhluk ini. Makanya detil tak ada yang kelewat sedikit pun. Tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Inilah dalil dari poin pertama dan kedua. Poin pertama, Allah mengetahui semua yang terjadi muka bumi ini sebelum itu terjadi. Kedua, Allah menuliskan semua ilmu Allah tentang hal itu. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga itu masyiatullah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk kita mau beramal sesuatu atau tidak, kehendak Allah. Ada enggak kehendak kita di sana dalam perbuatan kita? Ya ada. Tapi kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang memberi kehendak kepada kita ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak ini kan amalan hati ya. Hati ini hanya diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah. Bukan oleh kita. Sebab apa? Sebab antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat. Dihalangi sehingga orang tidak bisa memanage, mengatur, mengelola, membolak-balikan hatinya sendiri, enggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid." Yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati-hati semua manusia, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita, yang mengatur, memanage hati kita, Allah. Bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Karena Allah yang merubah hati. Kita mah enggak. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ketahuilah. Dalam surah Al-Anfal nih, ayat yang ke-24 Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara seorang dengan hatinya dihalangi, disekat oleh Allah. Sehingga setiap kita tidak bisa mengatur, memanage hati kita. Termasuk salah satu di antara cara Allah mengatur hati kita adalah memberikan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Makanya kalau tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat baik, untuk sholat, baik fardu ataupun sunnah, untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk infak dan sedekah, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan. Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu salah satu unsur hidayah. Unsur yang lainnya selain masyiah adalah istita'ah, qudrah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah, ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok umroh hari Senin, besok hari Sabtunya, umpamanya Senin atau Kamis, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi gak bisa kasih kemampuan, ya gak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi gak dikasih keinginan, gak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi gak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi gak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu, Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan. Mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah. Tidak dikasih hidayah. Tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan, melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha pelaksana apapun yang diinginkannya. Kullu ma sya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terlaksana. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terlaksana. Ini dalil poin yang ketiga tentang adanya masyiatullah. Tentang adanya kehendak Allah bahwa seluruh yang terjadi itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut. Adapun dalil tentang poin yang keempat bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya, baik kebaikan ataupun keburukan. Baik kebaikan dan keburukan itu benda hidup ataupun benda mati atau peristiwa atau amalan. Allah lah yang menciptakannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Dalam surah Yasin ayat yang ke-81 Allah menyatakan. Wahuwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta dan maha mengetahui. Pencipta segala sesuatu. Apakah termasuk pencipta amalan kita? Iya. Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menyatakan demikian. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kitanya ciptaan Allah, amal-amal kita juga ciptaan Allah. Loh, kenapa? Bukankah perbuatan kita ini murni kreasi kita? Murni perbuatan kita, murni amalan kita, murni ciptaan kita. Kenapa disebut dengan ciptaan Allah? Karena tidaklah kita bisa melakukan sesuatu kecuali karena dua hal yang tadi disebutkan. Pertama, karena kehendak atau keinginan untuk melakukan amalan itu. Keduanya, karena adanya kemampuan dari segala segi untuk melakukan amalan itu. Adanya kehendak, adanya kemampuan, maka lahirlah amalan itu. Kita mengerjakan amalan itu. Nah, kita usut terus. Dari mana kita memiliki kehendak mengamalkan amalan itu? Apakah kehendak itu kreasi kita, hasil usaha kita, ikhtiar kita memunculkan keinginan itu? Bukan. Kehendak itu Allah yang ngasih. Tadi ayatnya, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ. Kalian ini mereka, kalian tidak berkehendak, mereka tidak akan berzikir kecuali Allah yang menghendaki. Allah yang ngasih kehendak itu. Allah yang membolak-balikan hati kita. Kedua, kita mampu. Dari mana kemampuan ini? Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak kasih kemampuan, kita tidak akan mampu berbuat. Rencana besok mau saum. Tiba-tiba mulas. Akhirnya bolak-balik ke WC terkena menwa, mencret wae. Ya jadi saumnya. Hilang kemampuan untuk melakukan saum walaupun ada keinginan. Tapi gak ada kemampuan, gak jadi itu, ya gak? Yang ngasih kemampuan dari segala segi, Allah Azza wa Jalla. Semua kita ingin umrah, semua kita ingin haji. Keinginan itu ada. Yang tidak ada apa? Kemampuan. Dari beberapa segi. Dari segi finansial. Sekarang banyak orang yang ingin dan mampu dari segi finansial. Tapi kondisi tidak memungkinkan adanya pandemi. Ya. Jangankan umroh haji juga kemarin gak bisa. Apalagi umroh. Yang ngasih kemampuan itu Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Makna haul dan kuah ini sama-sama kemampuan. Bedanya kalau dua-duanya menyatu, disatukan dalam satu kalimat. Seperti la haula wa la quwata illa billah. Maka al-haul artinya al-istita'ah li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih segala hal yang maslahat, yang manfaat, yang berguna, yang baik. Adapun al-quwah artinya al-istita'ah li dafil madar. Kemampuan untuk menolak segala yang madarat, yang bahaya, yang buruk-buruk. Dua kemampuan itu bersumber dari Allah. Allah yang ngasih. La haula wa la quwata illa billah. Makanya, karena yang memberi kehendak kepada kita untuk beramal adalah Allah. Yang memberi kemampuan kepada kita untuk beramal adalah Allah. Lalu kita beramal, maka tak heran apabila perbuatan kita dikatakan ciptaan Allah. Begitulah cara Allah berkreasi, menciptakan amalan manusia. Dengan cara manusia itu diberi keinginan dan diberikan kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Inilah keempat poin beserta dalil-dalilnya yang ringkas. Dalil yang lain dari ayat dan hadis amat sangat banyak. Ya. Takdir itu ada dua jenis. Pertama disebut takdir am. syamilun likulli kainin wa huwal maktubu fi lawhil mahfuz wa qad kataballahu fihi maqadir kulli syai'in ila an taqumas sa'ah. Takdir yang pertama disebut takdir yang umum, yang global, mencakup segala peristiwa, segala kejadian, termasuk segala amalan yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Amalan para malaikat, amalan para jin, amalan para manusia, para binatang, serta seluruh peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di alam jagat raya ini. Itu disebut takdir am, takdir umum, takdir yang general, takdir yang global. Dan seluruh takdir tadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah menciptakan, telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz itu semua takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala wa ma aktub qal uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam swimming pool, bukan. Bukan kolam renang. Kolam pena, pulpen untuk menulis, alat tulis. Jangan ditanya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa. Nggak akan terjawab, nggak ada keterangan itu. Pokoknya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, pena, alat tulis. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, tulis olehmu. Pena ini bertanya, pena walaupun makhluk mati menurut kita, atas kuasa Allah Azza wa Jalla mendengar dan juga bisa bicara. Kata si kolam, wa maktub, apa yang harus aku tulis? Allah menyatakan, tulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si kolam itu pun menuliskan seluruh peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan inilah takdir umum mencakup seluruh makhluk dan seluruh peristiwa yang akan terjadi. Makhluk-makhluk selain kolam saat itu belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada para penghuni langit dan buminya, belum ada. Hanya kolam saja. Inilah takdir am, takdir yang umum. Kedua, jenis kedua dari takdir adalah takdir mufassal di takdiril am, wahu anwa. Jenis takdir kedua adalah takdir rincian dari takdir umum tadi. Dan ini ada beberapa jenis. Tapi takdir rincian ini menginduk kepada takdir umum tadi. Tidak akan berbeda, tidak akan bertolak belakang. Dan ini ada beberapa jenis. Di antaranya jenis yang pertama adalah at-takdirul umri, takdir umur. Takdir umri itu takdir yang ditetapkan berdasarkan umur masing-masing makhluk. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang penciptaan manusia, bahwa inna hadakum yujba khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan. Bahwa setiap kalian ini dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya masing-masing berupa nutfah selama 40 hari. Nutfah itu apa? Bahasa kitanya mungkin zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu lalu menempel di dinding rahim ibu. 40 hari berupa zigot, berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 aja bagi 30 berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan kemudian Allah mengutus satu malaikat memerintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama, amalnya. Amal perbuatan hamba itu. Kedua, rizkinya. Ketiga, ajalnya. Dan yang keempat, suka dukanya. Bahagia atau sengsaranya. 4 hal itu dituliskan. Dan masing-masing orang kan berbeda. Rizkinya berbeda, umurnya berbeda, ya amalnya berbeda. Termasuk suka dukanya berbeda. Semua amalnya pun sudah dituliskan, amalnya nih. Dan tidak mungkin amalan manusia menyimpang dari apa yang ditulis ini. Sekarang saya beramal begini, menceritakan ini dengan tangan begini. Itu sudah dituliskan ketika usia saya 4 bulan di kandungan ibu saya dahulu. Sudah dituliskan. Persis begini. Jadi inilah yang disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang umur masing-masing manusia. 4 poin. Keempat poin takdir ini rinci. Hanya berlaku bagi setiap orang. Yang berbeda dengan orang lain. Dan takdir 4 poin yang dituliskan ketika 4 bulan dalam kandungan ibu masih berupa janin, ini juga sudah tertulis di takdir am tadi. Dan menginduk ke sana, tidak mungkin bertolak belakang, tidak mungkin di lauhul mahfudnya tertulis umpamanya usianya 70 tahun, tapi oleh malaikat di waktu jadi masih janin ditulisnya hanya 50 tahun. Gak mungkin, pasti menginduk ke sana. Inilah yang pertama yang disebut dengan takdir umri. Kedua, takdirul hauli au sanawi. Kedua disebut takdir hauli. Takdir hauli ini takdir tahunan. Allah merinci takdir setiap kejadian, setiap amalan orang, setiap tahunnya itu Allah rinci. Allah tuliskan lagi. Dan itu terjadi pada waktu malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, salah satu alasannya adalah karena malam itu ditetapkan takdir, dituliskan takdir masing-masing orang untuk setahun ke depan. Salah satu alasannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam penetapan takdir selama setahun ke depan. Di tahun ini si fulan akan mati, si fulan akan lahir. Di tahun ini si fulan akan haji, di tahun ini si fulan akan mulia, ada lagi yang akan hina. Begitu seterusnya. Ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan secara tepat, secara paten, secara mantap, dengan sebenar-benarnya. Nah, tentu saja takdir tahunan ini menginduk kepada takdir sebelumnya, catatan takdir sebelumnya. Umpamanya saya nih di tahun ini akan mengalami begini, begini, begini. Catatan saya di tahun ini akan begini, begini, begini itu sudah tercatat pada catatan umri dan catatan azali yang am tadi. Cuma dicatat lagi, lebih detil lagi, lebih rinci lagi, lebih tegas lagi, dan tidak bertolak belakang dengan tulisan takdir pada sebelum-sebelumnya. Inilah yang kedua, takdir hauli setiap tahun. Jadi pada waktu malam Lailatul Qadar, masing-masing nasib kita setahun yang akan datang dicatatkan lagi. Si fulan ini besok akan beramal begini, begini, esoknya akan begini, sebulan kemudian akan begini, dicatatkan. Si fulan ini akan dapat rizki, si fulan yang lain akan kehilangan rizki. Si fulan lain ini akan mati, si fulan yang lain akan haji, si fulan lain akan umrah. Itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Setiap orang takdirnya untuk setahun ke depan ditetapkan, dituliskan kembali dengan menginduk kepada catatan takdir sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taqdirul yaumi. Takdir harian. Nah, harian juga ada. Setiap malam itu Allah menetapkan besok si fulan akan begini, si fulan yang lain akan begitu. Setiap hari ditetapkan, dicatatkan. Dan catatan ini tidak akan berbeda, tidak akan menyimpan dengan catatan tahunan, catatan umur, atau catatan azali yang tadi diterangkan. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, salah satunya dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kulla yawmin huwa fi sya'an. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Kata Allah, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Setiap hari Allah sibuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan yang dimaksud Allah sibuk, Allah menetapkan takdir-takdir untuk setiap makhluk pada esok harinya. Itulah tiga catatan takdir yang rinci. Ada takdir umri, ada takdir sanawi atau hauli, ada takdir yaumi. Dengan yang am ada empat yang disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan takdir azali atau takdir am. Dan setiap muslim mau tidak mau harus beriman baik kepada takdir yang am ataupun yang rinci. Sampai dikatakan, فَمَنْ جَهَدَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالْقَدَرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ faqad jahada ruknan min arkanil iman. Setiap muslim wajib iman kepada takdir baik yang am ataupun yang rinci. Siapa yang menolak mengingkari salah satu di antara rincian tadi, maka berarti dia tidak beriman kepada takdir dengan keimanan yang sebenarnya. Siapa yang tidak beriman kepada takdir mengingkari salah satu di antara rukun iman, maka tidak sempurnalah keimanan orang tersebut. Inilah penjelasan tentang iman kepada takdir. Ya, penjelasan ini belum selesai, belum tuntas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Al-Akhal Fadil Fawas di studio Radio Roja. Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawaz.
1: Nah, baik, terima kasih Al Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al Ustaz, silakan bisa telepon di 0218236543 atau bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi agar kita bisa lebih mendapatkan faidah dari Al-Ustaz. Silakan kesempatan pertama kami coba sapa dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
2: Mau Pak Ustaz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan ini. Kamu bertanya tentang khuruj Pak Ustaz, apakah itu dibenarkan sesuai dengan sunnah atau tidak ada masjid-masjid itu?
1: Iya. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang tidak sesuai bahasan, barangkali Ustaz akan diberikan bahasan sedikit atau bagaimana? Silakan Ustaz.
0: Kadung masuk Fawas ya.
1: Bagaimana? Silakan Ustaz.
0: Sudah kadung masuk. Khuruj, mana khuruj artinya keluar. Maksudnya mungkin keluar untuk berdakwah. Kalau yang dimaksud keluar tanpa menetapkan aturan syarat-syarat tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Untuk berdakwah harus keluar? Iya, harus keluar. Maka, iya, disyariatkan berdakwah dengan cara keluar rumah. Gak bisa berdakwah hanya di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ya. Dalam bentuk seperti ini, online. Zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti ini, ya harus keluar. Berdakwah keluar. Iya. Itu adalah pelaksanaan dari syariat. Al-Quran menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna anil munkar. Dalam ada satu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum bil hatihi ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau makna khuruj hanya keluar seperti itu, pertama, ya, tanpa ada syarat. Kedua, jangan lupa, orang yang melakukan dakwah keluar itu orang yang berilmu, layak untuk mengajak orang, layak untuk mengajarkan, memberikan ilmu. Artinya ini orang berilmu, ustadz, dai, mubaligh, ulama, kiai, ya, yang seperti itu, ahlinya. Kalau bukan orang yang berilmu, baca Quran aja masih terbata-bata, bahasa Arab tidak faham dan seterusnya, lalu berdakwah, apa yang akan dia sampaikan? Nanti salah, nanti keliru. Saya mah hanya mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat butuh ilmu. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Iya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Banyak disalahfahami, difahami secara parsial hadis ini. Kan dakwah wajib bagi semua orang, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Keliru dia. Dia hanya menyatakan balighu, ya, walau ayah, anni-nya tidak ada. Balighu anni, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, penjelasan dari aku. Walau ayah, walau satu ayat. Satu ayat ini penjelasannya itu harus ada sumbernya dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau para ahlinya. Ngerti ilmu tafsir. Kalau umpama hanya hafal teks ayatnya Bismillahirrahmanirrahim dan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi tafsirannya tidak faham, bagaimana dia akan menyampaikan? Orang banyak beranggapan baligua di mulai, ya oke, kamu ngerti gak makna ayat yang mau disampaikan, tafsirannya? Dari Nabi, anni, bukan baligu an uqulikum, walau ayah, sampaikan dari akal kamu, walaupun satu ayat gak begitu, anni dari aku. Ininya yang tidak difahami itu. Jadi kalau yang berdakwah keluar itu adalah ahlinya, ya disyariatkan. Adapun kalau makna khuruj keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh komunitas tertentu tanpa berpedoman, tanpa ada ketetapan dari syariat, harus 3 hari dalam sebulan, harus 40 hari dalam setahun dan seterusnya, dan meninggal dan ya dilakukan oleh siapa saja, orang bodoh enggak bisa baca Quran, enggak bisa cara salat aja keluar mendakwahi orang terus meninggalkan kewajiban yang lebih pokok kepada keluarga. Ada yang tidak menafkahi anak istrinya hanya karena keluar untuk dakwah. Dakwahnya cuma ngegedor-gedor pintu orang untuk salat. Sudah di masjid bagaimana tata cara salatnya terserah. Mau sunnah, mau bidah, mau benar, mau salah, terserah. Bukan dakwah itu. Dosa enggak meninggalkan keluarga? Ya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi, tidak dididik, tidak dibimbing, ya. Nah ini ketetapan 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dari mana? Semua orang keluar, dari mana? Orang yang harus berdakwah itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dakwah itu ucapan dan amalan. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Fa'alamu anna annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya yang dikukuhkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Berilmu dulu. Wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amal. Ilmu harus didahulukan daripada amalan. Dakwah adalah ucapan dan amalan. Wajib berilmu. Taubahnya jangankan urusan akhirat, urusan agama ya. Urusan dunia juga harus oleh ahlinya. Boleh enggak orang yang enggak pernah belajar ilmu kesehatan, enggak pernah belajar di fakultas kedokteran lalu mengadakan konsultasi kesehatan dan mengobati orang? Enggak boleh. Itu namanya apa? Namanya adalah malpraktek. Bisa dipidana enggak? Bisa dipidana, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Karena bisa merusak. Bukan mantri, bukan dokter, enggak pernah belajar ilmu kesehatan. Hanya baca-baca jurnal kesehatan, baca umpama buku kesehatan, baca artikel kesehatan, lalu mengobati orang, bahaya. Lebih banyak menyebabkan orang sakit daripada menyembuhkan penyakit orang nanti. Itu untuk urusan dunia. Da'i, ustaz, ulama, atau pendakwah itu dokter rohani manusia. Yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki amalnya. Harus berilmu enggak? Wajib berilmu. Kalau bukan orang yang berilmu, akan lebih banyak memberi madarat daripada memberi maslahat. Akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Segala hal dalam urusan dunia begitu. Coba umpamanya kita lagi nyuci. Kita bisa nyuci, puluhan tahun kita nyuci, sabunnya sudah tahu takarannya, ya. Berapa lama merendamnya, bagaimana cara membilasnya, dan seterusnya. Kita sudah tahu, boleh dikatakan ahlinya lah, walaupun kadang enggak bersih juga mungkin. Datang anak kita 5 tahun, mama, bapak, adik mau ikut bantu-bantu nyuci. Dikasih sesok sama adik saja, mamah mau masak. Dikasih sama anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya bersih, tambah masalah. Sabunnya satu kantong, brus, untuk mencuci hanya sebelah kaos kaki saja. Busanya kemana-mana, bersih tidak, kacau iya. Ya enggak? Ibunya lagi ngepel, adek datang, udah mama masak saja biar ngepelnya sama adek. Bersih apa enggak? Bukan bersih, banjir, tambah kotor, nambah-nambah pekerjaan. Kalau orang bodoh tak berilmu ikut campur dalam sebuah urusan, apalagi men-take over urusan ahlinya, kacau. Itu urusan dunia loh. Ada dokter sedang memperbaiki, datang umpamanya satpam di dokter itu. Dokter mungkin capek, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, biar pasien saya yang menangani. Gejos-gejos nyuntik. Bisa? Gak bisa. Urusan dunia begitu, apalagi urusan agama, urusan akhirat. Harus ahlinya. Sekalipun sekedar ngajak sholat. Apalagi di masjid itu bukan sekedar ngajak sholat, ngasih tausiah. Oleh salah satu di antara mereka kadang maksa yang mau pulang, dicegat di pintu, ini dulu, suruh dengar dulu. Yang dibacakan belum tentu benar. Jadi kalau keluar untuk berdakwah dilakukan oleh orang-orang bodoh, terus dengan menetapkan syarat sekian hari dalam sebulan, sekian hari dalam setahun, terus dibanding ke Mekah, ke Madinah, mending ke IPB. Lebih utama, IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih utama daripada ke Mekah. Syariat mana yang dia pakai? Oleh karena itulah maka seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas tersebut itu bersumber dari keinginan tokoh-tokoh dari komunitas itu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Makanya orang bodoh juga pada keluar. Yang harus keluar berdakwah itu ahlinya. Karena apa? Karena berdakwah memperbaiki umat. Memperbaiki mobil saja lah mantir ahlinya loh. Ini memperbaiki umat. Jiwanya, amalannya. Bukan satu dua orang. Komunitas manusia secara lebih luas. Harus ahlinya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustad, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Bapak Abu Fadila yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustad, mengapa takdir harus ditulis berulang-ulang kalau semuanya isinya sama? Apa hikmah dari pengulangan penulisan takdir tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya jazakallahu khairan ustad.
0: Baik, wafika barakallahu wa jazakallahu khaira. Kenapa takdir harus diulang-ulang penulisannya padahal sama? Tidak sama tentu saja. Apa yang ditulis di Lauhul Mahfudz seluruhnya. Yang ditulis dalam takdir umri itu berbeda. Berbeda, tapi lebih rinci, lebih sempit, yaitu takdir yang teralami selama umur masing-masing manusia. Manusia ini berbeda dengan manusia itu, dan seterusnya. Otomatis tulisan ini berbeda, tidak sama dengan yang di Lauhul Mahfudz dari segi jumlah. Adapun konten isi takdir yang rinci ini menginduk ke sana, tidak menyimpang, tidak berbeda. Tapi takdir azali jauh lebih luas karena seluruhnya. Berbeda lagi dengan takdir sanawi hanya tahunan, lebih sempit lagi. tapi lebih rinci lagi, tapi tidak bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Dan ini menunjukkan apa? Betapa ketelitian Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panduan ya yang dipegang oleh para malaikat dalam menjalankan tugasnya itu lebih tegas, lebih spesifik, lebih fokus dibanding apabila tidak ada rincian tersebut. Justru umpamanya pertanyaan akan lebih banyak muncul, kenapa takdir itu penulisannya hanya satu di azali saja, nggak ada rincian yang lebih detail. Bisa begitu nanti kalau umpamanya takdirnya hanya ditulis satu kali di Lauhul Mahfudz saja tanpa ada rincian. Oleh karena itulah adanya rincian. Pertama, isinya tidak sama ya, tapi lebih sempit, lebih spesifik, lebih rinci daripada yang ada di atasnya, tapi tidak bertolak belakang dengan yang ada di atasnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, karena Allah maha teliti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai. Kami ini dalam kitab catatan amal kami, tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang kami lewatkan. Yang terlewat tidak ada. Rinci detil. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla secara detail. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Pak Dede di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya. Karena segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan ini Ustaz? Demikian pertanyaan dari beliau.
0: Iya, Pak Dede di Pandeglang. Karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah berjuang, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lalu Allah nanti akan mudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh kejadian sudah ditakdirkan, dia bertanya, untuk apa kita beramal? Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Makanya banyak perintah baik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk berjuang, berusaha. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah menyatakan, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian, juga rasulnya, juga orang-orang mukmin. Faidha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian selesai salat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah, rezeki Allah. Diperintahkan ikhtiar. Bukankah rezeki sudah Allah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita ikhtiar. Bukankah amal kita sudah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita beramal. Dan ikhtiar termasuk bagian yang juga Allah sudah apakan, sudah tetapkan, sudah takdirkan untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi, cari rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah tersebut. Allah perintahkan amalan, ya. Nah, takdir dengan usaha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena usaha bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti begini. Kalau Umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diem saja kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat. Ya, pasti tiba-tiba sehat, kenyang, dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpamanya kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diem saja kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat. Ya, pasti tiba-tiba sehat, kenyang, dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpamanya kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya.

0: Sama dengan begini. Kalau umpama kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya. Nah, usaha ini bagian dari mata rantai yang Allah takdirkan. Kalau takdir dari membajak, menanam ini tidak kita jalani, gak akan mungkin ada takdir panen. Ya bisa seseorang punya sepetak sawah ya, dibiarkan hanya berdoa ya, kalau nanti Allah takdirkan ngasih panen kepada saya, pasti akan panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Mustahil Allah mentakdirkan panen 3 atau 4 bulan kemudian, kalau kita tidak menjalani takdir membajak atau menanam sawah tersebut. Begitulah. Maka ikhtiar amal ini ya harus. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka takdir tidak bisa lepas dari usaha. Dari ikhtiar kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita pun sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka beramalah, maka masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Maka orang tidak bisa menyatakan kalau saya takdirnya ke neraka walaupun saya ibadah dan amal soleh. Beriman dengan sehebat iman, maka percuma karena saya sudah ditakdirkan ke neraka. Sebaliknya, kalau saya sudah ditakdirkan ke surga, ya gak perlu ibadah. Senang-senang saja udah, dosa dan maksiat saja. Toh takdirnya nanti sudah ditetapkan di surga. Omongan seperti itu sama dengan omongan tadi. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, mau makan, mau tidak, tetap saja akan kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan sebesar, sebanyak apapun, tetap saja lapar. Sama dengan ngomong begitu. Dan ini sesuatu yang mustahil. Takdir yang satu bertolak belakang dengan takdir yang lain mustahil. Kalau seseorang mau ditakdirkan kenyang, maka Allah akan mentakdirkan orang itu usaha, ikhtiar, berupaya makan, mencari rezeki lalu makan, maka dia akan kenyang, akan sehat. Juga kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, Allah akan takdirkan dia di dunia ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi larangan, maka dengan cara seperti itu dia nanti akan ke surga. Ya, jadi yang penting bagi kita adalah beramal, maka Allah akan mudahkan bagi kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz yang terakhir. Ya.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir masih dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika seseorang melakukan berbagai perbuatan dosa, membunuh, berzina, melakukan riba dan bahkan melakukan kesyirikan, apakah boleh menjadikan perbuatan dosa-dosa besar tersebut sebagai sebuah takdir yang kemudian mereka pun bahkan ada yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan beralasan takdir tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Baik. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Pertama, apakah seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, dia melakukan perbuatan syirik, kufur, dosa, bid'ah, maksiat, dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan, apakah itu takdir? Kalau itu terjadi, ya jelas itu takdir. Sebab kalau tidak ditakdirkan, tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak boleh melakukan dosa dan maksiat

0: dengan beralasan takdir. Karena apa? Karena kita, takdir ini perkara yang gaib, yang kita tidak tahu. Apakah yang kita akan lakukan ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Maka perbuatan buruk, dosa tersebut kita niatkan, kita ikhtiarkan sebelum kita mengetahui takdir kita. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita katakan, kenapa kamu lakukan hal itu? Oh, ini karena takdir. Maka kalau jawabannya demikian, rela gak kita kalau begitu kamu ditakdirkan akan diazab di dalam neraka? Sebagaimana seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mencuri, lalu dihukum apa? Memotong tangan oleh Umar. Orang ini berhujjah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Kalau begitu kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan, sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena kita belum tahu takdir kita di masa yang akan datang. Nah, sementara kita sudah merancang, merencanakan. Saya akan ditakdirkan mencuri. Dari mana dia sudah ditakdirkan akan mencuri? Ya boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita tidak begini? Ya, kita beriman, kita beribadah, kita beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, sampai akhirnya ke surga, lalu kita berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kenapa memilih, ya? Saya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita kan jalurnya tahu, umpamanya ada dua jalan nih. Kanan dan kiri. Ya. Kanan ini jalannya memang rusak-rusak. Memang gak enak, ada yang terjalnya, ada berbatu-batu, ada berlubang-lubangnya. Tapi akhir dari jalan ini adalah sebuah taman indah yang menyenangkan. Jalan ke kiri mulus, pemandangannya indah-indah, banyak jajanan, banyak apa namanya hiburan mulus. Tapi berujung jurang, masuk ke kawah gunung yang menyala-nyala. Kita tahu tuh. Jalan ini kondisinya gimana, berakhir di mana? Jalan ini kondisinya di mana, berakhir di mana? Kita tahu. Kira-kira kita akan memilih mana? Lebih baik kita milih yang ini, yang kanan. Memang terjal, berlubang, banyak gangguan, banyak godaan, jauh, ada menanjaknya, ada apa namanya kondisi yang sulitnya, tapi berujung keindahan dan kebahagiaan. Daripada memilih yang mulus, yang menyenangkan, tapi berakhir di jurang kehancuran. Bisa gak kita menyatakan takdir saya memang begini, tapi gak ada ikhtiar, gak ada usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa takdir yang baik ada sebab-sebab yang harus kita jalani, walaupun apa yang kita jalani juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga apa sebuah keburukan ada jalan-jalannya yang harus kita lalui. Semuanya ini tergantung pilihan kita. Berdasarkan hal itu sekali lagi, tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang takdir ini di hari Jumat yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan.
2: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: البيت.
1: الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ.
2: نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan: kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar, tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya, dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

0: yakfurun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta." Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya.

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: خير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ إِنَّ

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku. Dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: تتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بق

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal.
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu.

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: Yakub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusul.

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu daripada arkan ibadat al-qalbiyah, salah satu dari rukun ibadah hati, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal, para ulama mengistilahkan dengan syarat al-ibadah, syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, mencontohi Nabi SAW. Mereka juga punya ada istilah dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah hati yang harus senantiasa menyertai seorang hamba dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kalau dia sedang beribadah, hendaknya dalam dirinya, dalam hatinya ada al-khawf, ar-roja, dan al-mahabbah. Tiga rukun ibadah. Itu al-khawf, ar-roja, dan al-mahabbah, takut kepada Allah. Kemudian berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keseharian kita, sering kita beribadah karena khawf dan karena roja. Ini sering kita lakukan dan biasa kita lakukan. Dan ini suatu keindahan. Seorang dalam melaksanakan ibadah, dia menggabungkan antara al-khawf dan ar-raja, sebagaimana ciri para salihin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yada'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, atau mereka beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, penuh dengan raghbah, berharap, yaitu raja, dan rahbah, dengan rasa takut. Menggabungkan antara ar-raja dan al-khawf. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sama dengan seorang yang dia beribadah salat malam di malam hari, ya, berdiri dan sujud, yahdharu al-akhirah, dalam kondisi takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah muji orang ini yang dia sholat malam dan dia menggabungkan antara khauf dan roja. Dan ini alhamdulillah, betapa sering kita beribadah karena kita berharap. Berharap surga, ya, berharap mendapatkan kemudahan di dunia. Betapa sering kita bersedekah, kita berharap mendapatkan pahala di akhirat, dan sekaligus berharap mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan dunia kita. Dan demikian juga sebaliknya, betapa sering kita beribadah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut meninggalkan sholat, takut tidak sholat berjamaah, ya misalnya, ya. Kita takut tidak membayar zakat, takut tidak berpuasa, sehingga kita akhirnya kita berpuasa, akhirnya kita sholat. Dan itu bagus, ya, saya katakan tadi, yaitu beribadah karena takut dan berharap. Tetapi, tidak banyak di antara kita, atau jarang, kita menghadirkan rukun yang ketiga, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda antara orang ke masjid hanya sekedar mengharap surga, ya, dengan orang yang rindu ke masjid karena rindu ingin sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena rindu ingin baca Al-Quran di masjid misalnya. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda seorang meninggalkan maksiat karena takut mendapat azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut mendapatkan su'ul khatimah, dengan seorang yang meninggalkan maksiat karena takut Allah tidak mencintainya. Ini ada perbedaan. Maka jika seorang beribadah menggabungkan antara khauf dan roja disertai dengan al-mahabbah, maka dia mencapai kesempurnaan.
3: Bahkan para ulama mengatakan rukun ibadah yang paling utama adalah al-mahabbah. Kata Syekh Al-Salam Taimiyah, al-mahabbah hiyal muharrikah. Sungguhnya kecintaan kepada Allah dialah yang menggerakkan. Makanya para ulama mengibaratkan antara khauf dan roja dan al-mahabbah seperti burung, dua sayapnya dengan kepalanya, dua sayapnya itu khauf dan roja, serta kepalanya adalah mahabbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, agar tatkala kita beribadah, kita hadirkan, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu pentingnya cinta kepada Allah, maka Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau untuk mencintaimu. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Demikian juga di antara doa Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, wasyauqa ila liqa'ik, fi ghairi dharra'a mudhirrah, wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau kelezatan memandang wajahmu di surga kelak. Dan aku mohon kepada engkau kerinduan untuk bertemu denganmu. Kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka tatkala seorang semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ringan dunia baginya. Semakin ringan dunia baginya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadwalkan untuk Nabi Musa datang. Nabi Musa datang terlebih dahulu. Sebelum waktunya, maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa datang sebelum waktunya? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Aku datang bersegera ya Allah agar kau ridha kepadaku. Agar kau senang kepadaku. Agar kau mencintaiku. Makanya Nabi Musa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tatkala Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah dan semakin kuat kerinduannya, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu." Kenapa? Kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha menanamkan dalam dirinya untuk bisa rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah akan terasa lebih lezat tatkala seorang beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sungguh ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pula. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan contohnya dalam Al-Quran, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang Allah beri predikat mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Betapa banyak orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintainya. Tapi cintanya dibalas dengan cinta Allah kepadanya. Oleh karena tatkala Nabi SAW dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, itu perang melawan orang-orang Yahudi di kota Khaybar, dan mereka memiliki benteng, kalau tidak salah 9 benteng. Susah mengalahkan mereka. Susah mengalahkan mereka. Berhari-hari para sahabat berusaha namun tidak bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW berkata, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayh." Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dengan sebab dia, Allah akan memenangkan peperangan melawan orang-orang Yahudi. Maka para sahabat semuanya di malam hari itu berbincang-bincang. Kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk bisa mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi agar mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sampai-sampai Umar berkata, aku tidak pernah berhak mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali hari tersebut. Kenapa? Karena ada predikat yang luar biasa yang Nabi tempelkan pada orang tersebut, yaitu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mencintainya. Tatkala di pagi hari orang-orang pada ngumpul ingin mendapatkan bendera tersebut, ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" "Huwa yashtaki 'ainayhi." Mana Ali bin Abi Thalib? Sedang sakit. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun meludah matanya dan mendoakannya, akhirnya dia sembuh. Ka'allam yakun bihi wajh, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit sama sekali, tidak ada tanda merah-merahnya, benar-benar sembuh. Maka Nabi pun memberikan bendera kepadanya. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Sehingga dia bukan hanya bisa dicintai, bahkan bisa mencintai hambanya. Kita ketahui dalam hubungan manusia, relasi antara manusia dengan yang lainnya, tidaklah seorang bisa mencintai kecuali biasanya selevel. Seorang dengan sahabatnya, ya, seorang dengan yang biasa hobi sesuatu dengannya, ya, orang yang kaya dengan orang kaya, biasanya demikian, ya. Tapi jarang terjadi antara orang yang sangat kaya mencintai orang yang sangat miskin, itu jarang terjadi. Karena kita dapati misalnya majikan, kalau dia lihat pembantunya atau pegawainya, lihatnya bukan lihat mencintai, tapi lihat kasihan. Bukan dia ingin bertemu dengan dia untuk ngobrol dengannya, berbincang-bincang, bertukar pikiran, tidak. Biasanya yang diajak berbincang-bincang, rindu untuk bertemu dengannya, yang selevel. Adapun kalau dia memandang pembantunya atau memandang sopirnya, maka dia pandangan dengan pandangan kasihan. Kasihan, maka dia pun memberikan sesuatu kepada pembantu atau supirnya tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha Tinggi, Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan ibadah dari hambanya, bisa mencintai hambanya yang maha miskin. Antumul fuqara ilallah, yang maha miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan dosa, yang ibadah yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri, Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Tetapi dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai hambanya. Allah yang maha kaya, yang maha sempurna, bisa mencintai hambanya yang maha miskin, yang maha penuh dengan kekurangan, yang sering melakukan kesalahan. Jadi ini Allah membuka relasi yang luar biasa, hendaknya seorang hamba berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Bahkan diyakini oleh orang-orang awam. Orang awam sering berkata, Allah masih cinta kepada kita. Sering mereka berkata demikian. Ya. Dan sering juga kita cinta kepada Allah. Sering orang awam mengatakan demikian. Tetapi akidah ini sulit untuk dipahami oleh ahlul bidah. Mereka sulit untuk mengatakan Allah mencintai. Dalam kamus mereka tidak mungkin Allah mencintai dan tidak mungkin dicintai. Karena kata mereka ini adalah melazimkan tasbih, melazimkan tajisim dan macam-macamnya syubhat yang mereka sampaikan. Tapi Allah menancapkan hal ini terpatri dalam hati-hati manusia, hati-hati orang awam, bahkan sering mereka ya yang mengingkari sifat-sifat tersebut secara tidak sadar mengucapkan hal itu. Dan ini adalah rahmat Allah kepada sebagian ahlul bidah. Mereka tidak konsisten dengan ibadah, dengan akidah mereka. Kalau mereka konsisten, mereka tidak mungkin mengatakan Allah mencintai apa? Mencintai hamba-hambanya, enggak mungkin. Karena mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan akidah dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Di antaranya, yang pertama, Allah akan menyebut namanya dan Allah akan menyuruh para malaikat untuk mencintai hambanya tersebut. Dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Jika Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, "Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah wajibkan Jibril untuk cinta kepada hamba tersebut. Maka Jibril pun cinta kepada hamba si fulan tersebut. Wa nada Jibril fis sama', Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit di hadapan para malaikat. Jibril berkata, "Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka jadilah orang ini terkenal di langit, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penghuni langit, dicintai oleh para malaikat. Bayangkan seorang dicintai oleh para malaikat, bagaimana malaikat tidak menjaganya, ya? Bagaimana malaikat tidak mendoakannya? Kenapa? Dia dicintai oleh para malaikat. Meskipun bisa jadi di dunia dia tidak dikenal, tapi dia terkenal di langit, dikenal oleh para malaikat. Bagaimana perasaan seorang hamba diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lihatlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Ya Ubay, fa inna Allah amarani an aqra'a 'alaik." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk bacaan Quran kepadamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran kepadamu. Ubay berkata, "Hal sammani lak?" Apakah Allah menyebut namaku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, "Na'am, iya Allah sebut namamu." Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Bagaimana tidak menangis? Siapa Ubay dibandingkan dengan pencipta alam semesta? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ternyata Allah menyebutnya secara khusus, secara istimewa. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atatka, ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka fa aqri 'alaiha salama minni wa min rabbiha." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah datang kepadamu dan dia bawa tempayan isinya minuman atau makanan, ya, atau idam. Kalau dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dariku, dari Jibril alaihissalam. Dan salam dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah." Itu bayangkan seorang wanita, ibu rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Betapa bahagia kalau kita dikirimin salam oleh misalnya pejabat, dikirimin salam oleh syekh misalnya, kita bahagia. Bagaimana lagi yang kirim salam malaikat Jibril? Bagaimana lagi yang mengirim salam Allah Subhanahu wa taala? Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia ibu rumah tangga yang sangat spesial, tidak seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Karenanya, ibu-ibu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ngomong-ngomong, siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah angkat suaranya? Setahun enggak pernah angkat suaranya. Ada? Ada? Mungkin yang belum nikah. Yang jomblo. Belum nikah baru tahu nanti. Jadi, lihatlah ada orang-orang spesial khusus yang ternyata Allah cinta kepada mereka, Allah sebut nama mereka, Allah kirim salam kepada mereka. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, ya, akan menjaganya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yang wajib-wajib dia sudah kerjakan. Kemudian dia ingin dekat lagi kepada Allah, dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Semua perkara yang sunnah dia berusaha mengerjakannya. Jika ya dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kakinya dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi Yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa la in sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepadaku aku akan kabulkan permohonannya. Wa la in sta'adhani la idannahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku aku akan melindunginya. Perhatikan di sini. Ternyata kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai pada derajat wali, maka Allah akan menjaga penglihatannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Dan itu sangat kita butuhkan terutama di zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga pandangannya tidak melihat yang haram. Kalau dia melihat yang haram dia gelisah. Sinyal imannya menyala. Dia gelisah. Kemudian dia tidak dibiarkan untuk mendengarkan perkara yang haram. Kalau dia mendengar perkara yang haram, dia gelisah. Tangannya tidak melakukan yang haram. Kakinya tidak melangkahkan kakinya menuju hal-hal yang haram. Kalau dia ingin berjalan menuju yang haram, Allah palingkan. Kenapa Allah menjaganya? Allah membimbingnya. Bahkan pikirannya. وَقَلْبَهُ الَّذِي يَأْكِلُ بِهِ, Allah menjadi pikirannya. Kalau dia berpikir, maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya, kalau dia berbicara, maka dia tidak diberbicara kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak haram yang kita lihat. Betapa banyak haram yang kita dengar. Bahkan kita berlezat-lezat dengan hal yang haram tersebut. Betapa sering kita berkomentar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Betapa sering kita menulis status tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Adapun kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah dia bersikap kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia maksum, dia mungkin bersalah, tapi segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia melakukan kesalahan. Tapi secara global, dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini adalah buah dari cinta Allah kepada hambanya dengan buah yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengadabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan dalam tafsirnya suatu cerita di mana ada seorang pernah bertanya kepada seorang ahli fikih, apakah ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Apakah ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka jawabannya ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُؤَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi Nasrani, Bani Israel mengaku mereka kekasih-kekasih Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi SAW untuk bantah mereka. Apa bantahannya? Kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengazab kalian, mengazab nenek moyang kalian? Bukankah di antara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan bayi babi? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus Allah rubah dia jadi monyet dan babi? Jawabannya enggak mungkin. Berarti Allah tidak cinta kepada kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan ciptaan Allah yang lain. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, Allah cintai kalian. Kalau kalian bermaksiat, Allah benci kepada kalian. Ini dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan ini sangat logis. Makanya kalau ada seorang suami tiap hari menyakiti hati istrinya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrinya, itu tandanya berarti suaminya tidak cinta kepada istrinya. Kalau dia cinta pada istrinya, dia pasti mikir-mikir, apakah perkataan ini menyakiti hati istri saya atau tidak. Dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Tapi kalau tiap hari dia menyakiti hati istrinya, berarti kecintaannya sudah apa? Sudah luntur. Sama, kalau ada perempuan tiap hari ngomel suaminya, berarti cintanya juga kurang tinggi. Kenapa? Kalau dia memang benar cinta kepada suaminya, dia pasti mengatur kata-katanya jangan sampai, ya, jangan sampai menyakiti hati suaminya. Karena seorang kekasih secara logika tidak ingin menyakiti hati kekasihnya. Benar atau tidak?
4: Benar.
3: Benar atau tidak? Jomblo gak ngerti ya. Jadi, Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, enggak mungkin, mustahil Allah akan mengazabnya, enggak mungkin. Mustahil. Ya Ustaz, apakah Allah akan memberi hukuman kepada di dunia dikasih musibah, dikasih ujian? Ya Allah kasih. Seperti seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, tapi kalau anaknya salah dia tegur. Jewer kayak dicubit kayak diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya, kalau kawannya salah dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Tapi Allah mengazabnya, dibuat meninggal dalam kondisi suul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dibuat terkena musibah buat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Apa kasih ujian? "Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza amsaka 'anhu wa idza arada bihi syarra amsaka 'anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah, dijewer kayak, dicubit kayak, diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya, kalau kawannya salah dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Tapi Allah mengazabnya, dibuat meninggal dalam kondisi suul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dibuat terkena musibah buat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Apa kasih ujian? "Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza amsaka 'anhu wa idza arada bihi syarra amsaka 'anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah, dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Apa kasih ujian? Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza amsaka anhu wa idza arada bihi syarra amsaka anhu hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah. Dikasih musibah, dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi teguran tersebut mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Teguran tersebut membuat dia introspeksi dirinya. Teguran tersebut membuat imannya semakin naik. Teguran tersebut menjadikan dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Tapi dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Diberi musibah, kemudian semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya tersebut. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini diantara hal-hal yang mungkin diraih oleh seorang jika dia telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang kita bahas, bagaimana cara agar seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan dalam kitabnya Majarijus Salikin, dia sebutkan asyrat asbab al-jalibah li mahabbatillah, 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis, ya, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki, dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Tatkala orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat. Malaikat bertanya, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menjenguk, menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, "Hallaka min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada syugulan yang kau ke sana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang hendak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya kesana bertemu dengan dia karena saya cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut berkata, fa inni rasulullah ilaih anna Allah ahabbak kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi SAW. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah. Saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah. Saling mencintai karena sama-sama satu kabilah. Saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya. Karena sama-sama satu hobi. Karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kita mencintai si fulan, bukan karena dunianya, bukan karena sukunya. Ya. Tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas. Tetapi kita cinta kepada orang ini. Kenapa? Orang ini taat ke masjid, orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atas.

0: manhajus salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya 1 mil dibawa di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang mana cinta kepada Allah, yaitu seorang mencintai sesuatu bukan karena zatnya, ya, tetapi karena sesuatu di balik zat tersebut. Seperti perkataan penyair yang dikenal dengan Majnun Laila, orang yang tergila-gila kepada Laila, dia berkata, "Amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari, wa ma hubbu diyari syadhafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati rumahnya, rumahnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah, ya, yang ada di kampung tersebut, ya. Bukan karena kecintaanku kepada tembok, aku cium tembok, tetapi yang ada di balik tembok. Siapa yang di balik tembok? Laila Al-Lomboki, ya. Ada Laila di balik tembok tersebut. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Ya. Jadi dia mencium tembok tersebut bukan karena temboknya, tapi karena ada di balik apa? Tembok. Apa kelezatan tembok? Gak ada manisnya, gak ada cantiknya, ya. Tetapi di balik tembok tersebut ada siapa? Laila. Itu namanya cinta karena. Kita berteman dengan seorang, mungkin kita jauh pergi ke tempat dia. Kita bersafar jauh. Kenapa? Karena saya cinta si fulan karena Allah. Wallahi saya cinta dia karena Allah. Bisa kita ungkapkan, bisa tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Tapi seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus bersafar, meskipun dia harus mengeluarkan biaya, karena dia ingin mentahqiq, mewujudkan al-mahabbatu fillah. Ini enggak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala Allah menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 7 golongan semuanya orang-orang hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita bisa semakin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, biasakan kita berkorban karena Allah, berkorban karena Allah. Kenapa ini yang penting? Karena Allah. Sering kita latih diri kita seperti itu. Sampai-sampai kita diajarkan untuk menyedekahkan benda yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menginfakkan harta sering kita lakukan, tapi yang kita cintai jarang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga. Kata Allah, "Wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nut'imukum liwajhillah." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira, kepada tawanan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Waktu para sahabat mendatangi para tawanan perang Badar, Nabi menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada para tawanan tersebut, dan mereka orang kafir. Sahabat, sebagian sahabat ada yang datang bawa korma dan bawa gandum, roti gandum. Mana yang lebih enak, korma atau roti? Roti. Sahabat makan korma, roti diberikan kepada tawanan kafir. Bayangkan. Dia praktekkan, mereka praktekkan ayat ini. Ya, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi. Mereka beri makanan yang mereka suka terhadap makanan tersebut. Ya, ikhwan, ya. Jadi yang kita sedekahkan bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang kita cintai. Banyak di antara kita misalnya di rumah, kita kasih barang-barang kita ini, barang-barang kasihkan tetangga daripada numpuk di rumah. Kita tidak cinta barang tersebut. Ini sudah mau rusak-rusak, sudah kasih tetangga aja biar diambil, dimanfaatkan. Ya. Kita kasih misalnya mesin cuci kepada saudara kita, kepada kakak kita, "Kak, ini mesin cuci bagus banget, cuma lagi rusak, Kak. Ini Kakak ambil aja." Itu namanya kasih mesin cuci apa? Rusak. Kalau yang benar tuh kita beli mesin cuci baru, kita kasih apa? Kakak kita. Itu baru namanya kita memberikan yang kita cintai. Antum tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai antum memberikan harta yang antum apa? Cintai.
1: Ya. Dan itu terkadang akan Allah uji antum.
0: Saya contohkan sederhana tentang saya ya, perkara sepele, cuma mudah-mudahan menjadi contoh ya, bukan perkara besar enggak. Contoh, hajian kemarin, saya tanggal 10 Dzulhijjah, habis tawaf wada sama istri, habis sa'i, kemudian kita pulang, kemudian saya ingin cukur rambut, cukur gundul. Maka sampai di hotel, sudah sekitar menjelang duhur. Pas saya jalan menuju ke Bubble Shop, tempat cukur rambut, saya lewat tulisan restoran ikan. Istri saya dari kemarin minta-minta apa? Ikan. Karena saya cinta kepada istri saya, maka saya WA, sayang, ada restoran ikan. Oh, iya. Sayang, masalahnya Abi gak bawa uang. Cuma ada uang buat apa? Cukur rambut. Istri saya pintar. Kan ada jemaah haji di situ, bisa pinjam dulu. Oh iya, benar. Ada korban, ada jemaah travel, akhirnya saya pinjam uang. Kemudian saya mampir, setelah saya cukur gundul, saya mampir, saya beli ikan. Saya beli ikan dua, besar-besar dua. Saya satu, istri saya satu. Setelah saya bilang, sayang, saya beli ikan, saya kata istri saya, Abi, di kamar ada tiga orang yang lain. Ibu-ibu yang lain. Ya udah, saya cari-cari uang lagi. Akhirnya saya belilah empat ikan. Dua ikan besar-besar, satunya besar-kecil. Saya lihat, aduh, satunya besar-kecil. Uang saya habis masalahnya, cuma itu, besar-kecil. Saya nggak bisa pilih yang besar, uang saya habis. Setelah itu, dibungkus. Saya bilang, jadikan dua bungkus. Penjualnya dua bungkus, satu bungkus besar-besar, satu bungkus bekas besar-kecil. Tatkala saya bawa ke kamar istri saya ingat ayat ini. وَيُتُعِمُنَا طَعَمَ عَلَى هُبِّهِ memberikan makanan yang dia sukai. Sungguh, saya suka yang besar-besar. Ini contoh kecil aja, enggak sepele aja. Cuma subhanallah, Allah bikin saya ingat ayat tersebut. Sampai di kamar saya mau kasih besar-besar sama mereka, bergejolak hati saya. Akhirnya dengan berat hati, demi Allah, saya ingat ayat Allah, saya kasih besar-besar. Saya enggak bilang istri saya, ini kasih dia. Saya makan besar kecil sama istri saya. Ternyata enggak cukup memang. Ini contoh sederhana, cuma masalah ikan. Antum mungkin diuji dengan yang lebih besar. Antum cinta sama mobil, antum kasih mobil tersebut kepada dakwah di jalan Allah. Antum punya uang 1 miliar, saya cinta ini ATM, buat antum aja. Kalau antum bisa, Masya Allah. Tabarakallah. Makanya, ada masa-masa di mana kita diuji oleh Allah. Contoh misalnya kita lagi di rumah, tahu-tahu kakak kita butuh, ibu kita butuh, saudara kita butuh, tetangga kita butuh, sementara barang tersebut kita suka. Maka saatnya antum mengamalkan ayat ini. Allah tidak menyuruh untuk antum setiap hari memberikan yang antum cintai. Itu kita susah seperti itu. Tapi sesekalilah, lakukanlah. Antum menginfakkan hal-hal yang antum cintai, maka niscaya Allah akan mencintai antum. Bagaimana tidak antum berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa namanya, ikan cuma contoh apa? Contoh ikan. Contoh antum sama teman ada kerupuk besar, ente ambil kerupuk yang kecil, yang besar gitu. Kasih kawan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini, istri saya enggak tahu. Dia enggak tahu kalau dia dapat ikan kecil. Nanti dia tahu kalau dengar ceramah. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, al-khulwah fi waqtin nuzulil ilahi, yaitu kita berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail fa yaqul hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, wahal mustaghfirin fa'ghfirullah. Maka pada sepertiga malam yang terakhir, Rabb kita turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada di antara hamba-hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hamba-hambaku yang meminta kepadaku akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Ya akhi, ini saatnya ente bangun berkhulwat, ente cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dunia. Sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya akhi, kita kalau suka sama orang, bukankah kita cari muka sama dia? Seorang kalau suka sama bosnya, dia cari muka di hadapan bosnya. Jadi penjilat terhadap bosnya. Ya. Seorang kalau sudah naksir sama janda, dia salah tingkah depan janda tersebut. Cari perhatian sama janda tersebut. Ya. Kenapa dia ingin dinaksir sama janda? Nah, kalau seorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa menjilat manusia. Kita sudah terbiasa cari muka di hadapan manusia. Kapan kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah turun langit ke langit dunia, antum masih tidur saja. Kita masih tidur saja. Kalau kita bangun, betapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Bayangkan, antum bangun dan kita tahu bahwasanya tidur itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Kalau sudah ngantuk, yang paling lezat itu apa? Tidur. Lebih enak daripada makan, lebih enak daripada istri, lebih enak dari banyak hal. Kalau sudah ngantuk, yang paling enak apa? Tidur, subhanallah. Tetapi antum lawan kelezatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun, bayangkan. Antum pasang waker sana jauh sekali. Jadi antum bangun dulu, cari terus. Terus antum ke kamar mandi, bersiap-siap, antum takbir, masya Allah. Allah cinta sama antum. Ya. Tak mungkin kita berkorban karena Allah biarkan begitu saja. Kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Seorang melakukan kebajikan sedikit pun Allah akan dia akan melihat balasannya. Bagaimana lagi dengan pengorbanan seperti itu? Dia bangun di malam hari melawan rasa kantuknya, kemudian dia cari muka di hadapan Allah, kemudian dia salat, kemudian dia berdoa, kemudian beristighfar, kemudian dia menangis. Allah lihat dia sementara yang lain semua tidur. Bagaimana Allah tidak perhatian sama dia? Ya. Berikan di antara hal yang buat seorang mulia dicintai oleh Allah adalah berkhulwat bersama Allah tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang membantu seorang untuk mudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini butuh belajar. Pepatah Indonesia yang kita kenal semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka mengenal maka menyayangi. Kenapa kita kurang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kurang mengenal nama-namanya. Apa makna Asy-Syakur, nama Allah? Apa maknanya Al-Halim? Apa maknanya Al-Ghafur? Apa namanya Al-Bar? Apa namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman? Ya. Kita pelajari. Apa namanya Al-Mutakabbir? Apa nama-nama Allah banyak? Apa artinya nama-nama tersebut? Kita pelajari satu demi satu dan itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Rabb kita ini. Yang mengenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Allah mengenalkan dirinya tapi dia tidak berusaha mengenal. Oleh karenanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara cara untuk dicintai oleh Allah, banyak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim firman-Nya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Kitab kebahagiaan, kitab huda, kitab petunjuk. Allah kirim melalui seorang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an tersebut kepada kita. Apakah Al-Qur'an diturunkan untuk Muhammad saja? Tidak. Untuk Muhammad sampaikan kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Dan dalam Al-Qur'an sering disebutkan di antara sifat-sifat Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, kalau ada orang kita cinta sama orang tersebut, kita baca tulisannya, kita jadi semakin cinta. Ternyata syair-syairnya seperti ini. Tulisannya seperti ini, bukunya kita baca, kita semakin cinta kepadanya. Bagaimana lagi Al-Qur'anul Karim? Dan ini butuh belajar juga. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, baca terjemahan, baca tafsir. Itu semakin menambah kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akhi, kalau ada orang baik sama kita, tentu kita akan sayang sama dia. Itu jelas ya. Bayangkan ada dua orang sahabat kita, yang satu suka neraktir, yang satu kalau jalan sama kita bayar sendiri-sendiri. Kita cinta yang mana? Cinta yang neraktir lah, jelas. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid kulubahum. Fatalama ista'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan merebut hatinya. Betapa kuatnya kebaikan untuk menundukkan hati seseorang. Ya. Demikian, semakin orang itu punya jasa kepada kita, kita akan semakin cinta kepadanya.
1: Kalau orang sangat baik, ya, kemudian berikan kita, berikan hadiah, kita semakin cinta kepadanya.
0: Tahadu tahabu, saling beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu sifat dasar manusia. Dia dijadikan suka dengan orang yang berjasa kepadanya.
1: Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita betapa banyak kenikmatan. Kita sekarang aja kenikmatan pengajian, kenikmatan tidak berbuat kesyirikan, kenikmatan punya keluarga, punya anak, barang-barang ikut pengajian, nikmat luar biasa. Kenikmatan mengenal manhaj yang benar, ya. Kenikmatan berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kenikmatan, belum kenikmatan dunia. Kenikmatan ukhrawi saja luar biasa kita rasakan. Antum melihat orang-orang yang kafir, bagaimana kehidupan mereka? Penuh dengan kesengsaraan. Bandingkan dengan orang beriman. Makanya orang kafir itu, kata sebagian ulama, ka'annahma yas'adu fis sama. Kata Allah, orang musyrik itu seperti naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari bawah orang yang tinggi itu, sepertinya dia bebas, terbuka di ruang bebas, padahal hatinya sesak, nafasnya sesak, semakin naik ke atas, oksigen semakin sedikit, dia semakin sempit hidupnya. Tapi kita yang melihat, seakan-akan dia apa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang Islam melihat orang kafir terpedaya, menyangka mereka hidup dengan penuh kenikmatan, padahal mereka sengsara. Mereka sengsara. Hubungan antara keluarga mereka sengsara. Tanyakan kepada orang yang kerja di negara-negara kafir. Coba tanya perawat, bagaimana orang kafir kalau sakit? Kalau sakit di rumah sakit, enggak ada yang jenguk, enggak ada yang kunjungi. Anaknya enggak kunjungi, kerabatnya enggak kunjungi. Bahkan sebagian anak mereka sampaikan kepada suster dan dokter. Dan itu saya sudah tanya sama seorang suster, sama seorang dokter Indonesia kerja di sana. Kata suster dan dokter tersebut, sebagian anak mereka telpon, jangan hubungi kami kecuali bapak kami sudah mati. Kalau sudah mati baru hubungi kami. Subhanallah. Benar. Suatu hari ada suster telpon belum mati, sekaratul maut. Dimarahin sama anaknya, kenapa hubungi saya? Dia belum mati. Dimarahin. Coba kalau orang Islam yang sakit, yang datang anaknya, kerabatnya, tetangga pun datang jenguk. Lihat anak-anak orang Islam di sana yang tinggal negara kafir. Kalau keluar, bawa anak-anak sama istrinya. Orang tua didorong oleh anaknya, oleh cucunya. Orang kafir, pegang anjing. Benar. Kakek tua pegang anjing, nenek tua pegang apa? Sampai kemarin teman cerita, suatu negara kafir, ya. Kalau ada polisi di sana ditugaskan untuk menjaga sholat tarawih, dia senang. Kenapa? Habis sholat tarawih, diundang makan polisi tersebut, polisi kafir tersebut. Dia senang jaga orang Islam apa? Tarawih. Kenapa? Karena mereka jarang ditraktir. Sampai kata teman saya di salah satu negara kafir, Ustaz, mereka kalau pacaran laki-laki perempuan, sampai di restoran, habis ngobrol-ngobrol pacaran, pesan bayar sendiri-sendiri. Ya, pacaran bayar apa? Sendiri-sendiri. Sampai ada teman juga ditelepon, ya akhi datang ke rumah saya, lagi ulang tahun, tolong bawa kue sendiri-sendiri. Saya cuma sediakan minuman. Ya kesibukan Indonesia, orang Islam, masya Allah, hidup bahagia. Mereka orang Barat mungkin melihat kita sengsara, padahal kita bahagia. Kita lihat mereka disangka bahagia, ternyata mereka apa? Sengsara. Ya ada seorang kafir, saya pernah satu pesawat dengan dia. Dia berkata, saya ngobrol sama dia lama, dia mengatakan, di antara penderitaan saya sekarang, saya jauh dari anak-anak. Dia merasakan penderitaan luar biasa. Anak-anaknya enggak pernah telepon, enggak pernah jenguk dia, enggak pernah kunjungi dia. Coba orang Islam. Diajarkan bil walidain. Diajarkan menelpon orang tua. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyenangkan hati orang tua, pintu surga yang paling besar. Ya. Maka ini nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada antum. Antum sadar atau antum tidak sadari. Berikannya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang paling besar. Belum lagi Allah berikan kenikmatan dunia. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Daripada yang kita minta. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dalam sebagian qiraah, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh kenikmatan yang kalian tidak minta. Dalam sebagian qiraah maknanya demikian. Allah memberikan banyak kenikmatan yang kalian perlukan, yang kalian tidak minta. Bahkan terkadang kita minta, Allah tidak kasih. Karena Allah tahu tidak maslahat. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf, minta puluhan tahun, Allah tidak kasih kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Kenapa? Karena maslahatnya bukan di situ. Tapi yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Oleh karena tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, dan dia ketakutan, antum tahu kisahnya, ya. Dia kabur dari negeri Mesir karena ingin di
0: oleh Fir'aun dan pengikutnya. Maka dia menghilang ke negeri Madian selama 8 tahun, 10 tahun. Kemudian dia balik diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya supaya tidak ketahuan Fir'aun dan bala tentaranya. Tahu-tahu Allah mengatakan, wahai Musa, pergi ke Fir'aun. Padahal Musa ingin sembunyi dari siapa? Fir'aun. Maka diberi tugas yang sangat berat. Bagaimana dia harus melapor kepada orang yang sedang mencarinya. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku. Ya. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham dengan perkataanku. Wa ja'alli wazira min ahli, aku takut sendirian ya Allah. Utuslah Harun sebagai rasul bersamaku. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Berdoa. Setelah dia berdoa kepada Allah, Allah mengatakan apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu langsung dikabulkan oleh Allah. Saat itu juga Allah bilang, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya aku telah berikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Tatkala kau masih kecil, tidak bisa minta, tidak bisa berdoa, telah banyak kenikmatan yang aku berikan kepadamu wahai Musa. Bagaimana yang kau minta aku tidak beri, sedangkan yang kau tidak minta aku berikan kepadamu. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah, Idh awhayna ila ummika ma yuha anikdifihi fit tabuti faqdifihi fil yammi fal yulqihil yammu bis sahil ya'khudh aduwwu li aduwwina wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Walitusna ala aini, Allah ingatkan, dahulu kau masih kecil, kau ingin disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkanmu engkau di atas dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, akhirnya kau tinggal bersama Fir'aun dan keluarganya, kau dijadikan menjadi anak angkat, kau hidup dengan tenang, kau dikumpulkan kembali kepada ibumu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku jadikan orang-orang cinta kepadamu, kau sudah sampai di tangan Fir'aun, justru Fir'aun sangat sayang kepadamu. Itu nikmat semua tidak pernah kau minta wahai Musa. Dan betapa banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita. Dia tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Ya, saya waktu di Papua, berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun lama, saya lama di sana di Papua. Tidak pernah terbetik kepada saya untuk pergi ke Madinah. Untuk tinggal di Madinah. Tidak ada. Tidak ada terbetik dalam benak saya. Saya lihat, tatkala Ramadan, lihat Syekh Sudais jadi imam. Saya lihat senang orang-orang sholat di Masjidil Haram. Tidak terbetik dalam benak saya untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sholat di situ. Tidak. Tidak terbetik dalam benak saya, ya Allah, izinkan saya tinggal di tanah suci. Tidak pernah. Tapi Allah berikan. Tanpa pernah saya minta sebelumnya. Dan terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita minta. Dan kalau kita ingat ini semua, ini buat kita semakin cinta kepada siapa? Kepada Allah. Membuat kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya lewatkan tadi, di antara hal yang buat kita cinta kepada Allah yang sudah kita singgung, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku memberikan dirinya dengan sunnah-sunnah sampai Aku mencintainya. Kalian seorang berusaha belajar sunnah-sunnah Nabi, kita jangan terlalu banyak bicara, terlalu banyak teori, terkadang kita terlalu banyak ikut pengajian tapi praktek enggak ada. Oke, karenanya sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, rawatib jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis kita kerjakan, ya. Sunnah-sunnah ajaran Nabi sangat sangat banyak, ya. Kita kerjakan, kita kenali semua apa yang bisa kita kerjakan dengan sesuai sunnah, kita kerjakan. Makanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, "La wistata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Usahakan segera kegiatan-kegiatan sehari-hari, pakai baju, pakai sendal, adab tidur, adab makan, semuanya kita kerjakan sesuai sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak sunnah kita kerjakan, Allah akan semakin mencintai kita. Ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, sebuah ayat yang kata Ibnu Katsir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di sana ada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jangan kita ingin cinta kepada Allah, ikut bid'ah yang tidak diajarkan oleh sunnah. Bukan sunnah Nabi, bukan. Sunnahnya orang soleh kah, sunnahnya kiai kah? Sudah, kita ikut sunnah Nabi SAW. Sudah terjamin. Dan jangan spekulasi dalam hal ini. Hidup cuma sekali. Untuk masalah ibadah, jangan spekulasi. Yang jelas-jelas masih sangat banyak untuk bisa kita kerjakan dan belum kita kerjakan agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengikuti cara-cara yang tidak jelas yang belum tentu mengantarkan kepada cinta kepada Allah dan bahkan bisa semakin menjauhkan dari jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, minta nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf. Sekarang dia hadir di kajian. Wahai sang suami, dengarkanlah dengan baik-baik jawaban ini. Saya nasihati kepada suami dan istri, ya, dua-duanya perlu dinasihati. Bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak luput dari namanya salah. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Masing-masing punya ego. Dan dua-duanya, ya, dianjurkan untuk berbuat yang terbaik kepada pasangannya. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adatu ba'lin anti?" Kau punya suami enggak? Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga yang terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga? Di antara sifat mereka, kata Nabi SAW, "Al-a'ud." Yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. "Idza zalamat aw zulimat," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau bahkan dia dizalimi oleh suaminya, maka dia pun pergi kepada suaminya, "hatta tadha'a yadaha ala yadihi," kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda," wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita, ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak meminta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki. Kalau punya kesalahan, segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata. Kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA, "Maafkan aku, buah hatiku." Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa, latihan gombal dulu, ya. Sini banyak ahli gombal, ya. Latihan, ya. Apa susahnya kita bilang, "Maafkan aku"? Terkadang lelaki punya ego, ya. Mau minta maaf, kayaknya dia enggak mau kalah di hadapan istrinya, maka dia tidak mau minta maaf. Salah, ya. Orang yang paling utama anda baik adalah istri anda. Orang yang paling utama anda baik adalah istri anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata, tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan, kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah, maka kemudian dia datang masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, "Maafkan daku." Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan nanti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, "Sayang." Dia udah panggil sayang itu berarti sudah minta maaf itu. "Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar." Nah, itu berarti maafkan aku. Ini sogoannya, makan di luar. Nah, segera. Makan sendiri sana. Jangan. Udah, ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. "Ayo suami, kita berangkat." "Iya, ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ." Jadi, tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata, baik laki maupun perempuan. Kalau istri pun demikian, punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah, ngapain kita perpanjang masalah? Suami
1: Umat Islam yang menderita siapa? Kita yang menderita. Saya sering sampaikan kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari, enggak ada masalah, kita enggak lihat sama enggak lihat dia, dia enggak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor, tiap hari ketemu dengan dia, repot kita, menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita, setiap hari ketemu dia. Tiap hari lihat dia jengkel, hati kita, berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia, jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang. Apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, enggak ada istri cadangan. Istri cuma dia, terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia, ya sebenarnya. Sudahlah kita mengalah. Mengalah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang yang bertengkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka bertemu yang satu ke kanan, satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya, tidak. Tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Apalagi suami istri. Anda benar atau Anda salah, andalah yang mulai mengucapkan maafkan aku sayang. Dan Anda harus ingat ya ikhwan, kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri, jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%, ada faktor kita yang menunggu terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh istri kita mungkin main Facebookan, kita enggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita enggak pernah kontak dia, kita enggak pernah ngobrol dia, kita enggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macam ya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami. Ustaz, saya masih saja bermaksiat dikala sendirian. Apa saran Ustaz? Apakah saya bermainkan taubat? Saran saya bahwasanya seorang tatkala bersendirian, dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran besar bagi orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bagi dia ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini ibadah luar biasa. Ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian itu ibadah luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan ganjaran luar biasa, maghfirah bagi dia, ampunan. Wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri penghuni surga, kata Allah dalam surat Qaf, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib." Inilah tatkala surga didekatkan kepada para penghuni surga. Inilah yang kalian dijanjikan dulu tatkala di dunia. Allah sebutkan ciri-ciri mereka di antaranya, man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara tafsiran salaf, dalam surat Ar-Rahman kata Allah, waliman khaufa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut akan agungnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua surga. Di antara tafsiran para salaf, yaitu orang yang tidak bermaksiat, tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dia ingat ganjaran-ganjaran tersebut. Dan ini jihad, perjuangan bagi dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya tatkala dia bersendirian. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepada-Mu fil ghaibi wa syahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dia berusaha berdoa dengan semaksimal mungkin, salat dalam salat malamnya, dalam sujudnya dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya hal-hal yang haram tersebut ada candunya.
0: Maksiat itu ada candunya. Sebagaimana seorang merokok ada kecanduan, sebagaimana orang morfin ada kecanduan, sebagaimana khamr ada kecanduan, melihat hal yang haram juga ada kecanduan. Maka dia harus lawan rasa candu tersebut dengan menjauhi, maksa dirinya untuk menjauhi hal tersebut dalam jangka waktu yang lama, agar kecanduan tersebut mulai apa? Mereda dan akhirnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin berhenti rokok apa? Caranya dia berusaha tidak merokok dan dia menjauhi orang-orang yang merokok. Segala hal yang bisa membuat dia kecanduan rokok kembali dia jauhi. Ya. Mungkin hari pertama berat, hari kedua berat karena candunya masih ingin, tapi setelah lewat sebulan, dua bulan dia bisa meninggalkan. Maka demikian pula tatkala dia bermaksiat sendirian, maka rasa candunya tersebut mungkin baru bisa hilang setelah waktu yang lama, tapi dia harus berjuang dan berjuang. Berikutnya, kalau ternyata dia belum kawin, segera kawin. Karena orang yang jomblo itu orang yang menderita. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Rajab waktu menyebutkan tentang hikmah dari puasa, dia menyebutkan seorang bersyukur kepada Allah dengan puasa, dia tahu betapa berat seorang menahan syahwatnya dari subuh sampai maghrib. Berat. Itu aja berat. Apalagi puluhan tahun. Bertahun-tahun menahan syahwatnya, sementara fitnah wanita luar biasa seperti itu, dia tergejolak bergejolak syahwatnya, entah kemana dia mau lampiaskan. Maka orang yang belum menikah segera apa? Menikah. Semoga dengan pernikahan tersebut dia bisa menyembuhkan penyakitnya dari bermaksiat tatkala sendirian. Berikutnya, kalau dia tidak bisa melaksanakan itu semua, dia tetap terjerumus dalam kemaksiatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seuzon kepada Allah, terus menangis. Kapan dia bermaksiat segera menangis, minta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari dosa ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, saya punya istri kurang bernafsu kalau saya lihat. Allah musta'an. Tetapi setelah saya melihat aurat perempuan lain, nafsu saya timbul. Kemudian saya lampiaskan nafsu saya ke istri saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Iya, berdosa jelas. Lihat aurat orang lain juga sama. Berdosa. Meskipun tujuannya baik, untuk bisa menyenangkan istri, untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, tapi dengan cara yang haram. Ya, maka tidak boleh. Ya. Sebagian orang terjebak dalam hal-hal dia ingin berhubungan dengan istrinya, dia harus lihat film-film yang haram sehingga nafsunya bergejolak. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau istrinya diajak, saya tidak boleh taat. Ini ketaatan, ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ini mendatangkan kesengsaraan. Mendatangkan kesengsaraan. Dan sejauh mana kita melihat yang haram, semakin kita dihilangkan kelezatan dari istri kita. Sejauh mana kita semakin menundukkan pandangan, semakin kita bersyahwat kepada istri kita. Semakin Allah berikan kelezatan. Saya kemarin pas hajian ketemu dengan seorang, dia berkata, Ustaz, benar Ustaz. Saya rasakan, saya tidak jaga pandangan, hambar dengan istri saya. Hambar. Kelezatan yang Allah berikan, Allah cabut. Tapi begitu saya tundukkan pandangan, semakin saya tundukkan pandangan, saya semakin berhasrat dengan istri saya. Saya merasakan kebahagiaan, saya ngobrol dengan dia, saya lihat canda tawanya, ya. Saya senang melihatnya. Kenapa dia menundukkan pandangan? Sejauh mana kita bermaksiat kepada Allah, sejauh itu pula kelezatan Allah akan cabut dari diri kita. Ustaz, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbeda pendapat soal fikih, solat puasa dan sebagian? Intinya, kita tatkala berbeda soal fikih, selama fikih soal tersebut, permasalahan tersebut, permasalahan yang ikhtilaf yang mu'tabar, kita harus berlapang dada. Ya. Kita berlapang dada kepada orang yang menyelisih kita, dan orang yang menyelisih kita juga harus berlapang dada dengan kita. Namun saya ingatkan bahwasanya ada hal yang lebih utama dari itu semua, itu menjaga persatuan. Orang tatkala saya berselisih dengan masyarakat, ada orang tipenya dia tidak sering menampakkan penyelisihan tersebut. Kenapa? Dia ingin menjaga apa? Persatuan. Kecuali setelah dia jelaskan dengan dalil, dia sosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian ditunjukkan pendapat dia, enggak ada masalah. Pelan-pelan dia sampaikan baru orang ngerti. Ada orang hobinya langsung tampil beda. Semua orang sholat gitu, dia bikin sholat gaya baru. Meskipun dia punya dalil. Dan dia itu rajih sisi. Mendapat lebih kuat daripada dia. Ini tidak hikmah. Apa maksud Anda demikian? Kalau Anda menyelisih orang banyak, pelan-pelan. Jangan langsung tampil beda. Ingin menunjukkan saya beda dengan kalian. Ada persatuan. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita apa? Jaga. Selama sebisa mungkin orang tidak seuzon kepada kita, sebisa mungkin kita bisa meninggalkan perselisihan, maka kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau perkara sunnah ternyata menimbulkan perselisihan, tinggalkan. Kenapa? Karena persatuan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak bisa menilai perselisihan. Dia belajar sama ustaz, yang dia jadi begitu saja. Menurut dia selain itu bid'ah semuanya. Sehingga tatkala Anda melakukan yang selain dilakukan oleh ustaznya, maka dia pun ngamuk. Dia tidak siap.
1: Maka tugas Anda sampaikan terlebih dahulu, apalagi Anda tahu bahwasanya kondisi masyarakat fikihnya seperti ini. Maka untuk bisa menyelisih, meskipun menurut Anda pendapat lebih benar, harus dengan apa? Perlahan-lahan. Semuanya dengan hikmah. Tidak asal kita tunjukkan kita menyelisih dan yang lainnya. Apalagi masalah khilafiyah, semuanya zon. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada pendapat dia. Ya, sebagaimana belum tentu pendapat dia lebih benar daripada pendapat kita. Demikian apa yang bisa sampaikan. Banyak pertanyaan tapi susah-susah saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tabaraka rabbul majlis, subhanaka bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لبيك.
1: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
2: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
3: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah?
4: Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab,
3: amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu taala a'lam bissawab.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Nurun min al-Qur'an.
8: Alam ya'ni lilladzina amanu an تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: هذا يسأل الشيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟
1: النيابة في الحج تصح عن الميت، سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم.
2: Seseorang bertanya tentang mewakilkan haji, kapan hal itu diperbolehkan dan apa yang diwajibkan bagi yang mewakilkan atau yang diwakili. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, mewakilkan haji kepada mayit diperbolehkan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diperbolehkan juga menggantikan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara langsung karena dia tidak mampu berukian untuk menunaikannya, dan juga tidak mampu misalnya melaksanakan kewajibannya sendiri saat berkendaraan atau lainnya, padahal belum melaksanakan haji yang fardu, maka wajib baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain yang menunaikan ibadah haji untuknya. Kemudian, orang yang mewakili, dia menunaikannya sebagaimana ia menunaikannya untuk dirinya sendiri, artinya sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam.
3: Nurun minal Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: أبو هاشم bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara, dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Buntayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama, atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz, atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat, sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri, di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabb

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa. Rabb

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wa

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

pada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: العباد.
1: Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya. هذا

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Nurun min Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa-fatwa ibadah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟
2: لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.
3: Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun, sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya, dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, menjawab, tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya. Dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji, sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan puasa, demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ard

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustaakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adabi huwal 'adabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idkhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan." Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

0: وامضوا حيث تؤمرون.
1: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.
1: La

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: الحاج بمنى شخص صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟
1: كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل. المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم.
2: Pertanyaannya, wahai Syekh, orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di Mina, kesibukan apa yang ia lakukan dan dengan amalan apa ia menghabiskan waktunya? Kemudian Syekh menjawab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maka hendaknya seorang yang menunaikan ibadah haji ia menghabiskan waktunya di Mina dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan, seperti menjalankan sholat lima waktu di Mina dengan mengqasarnya tanpa menjamaknya, demikian juga menyembelih hewan kurban, melempar jamarat, semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Semua ini termasuk untuk berzikir kepada Allah Jalla وعلا والله أعلم.
3: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
5: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
5: Seratus poin satu FM.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Fatwa-fatwa ibadah.

0: سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ، ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام منى؟
1: لا بأس، إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك. نعم.
2: Ada pertanyaan yang khusus berkenaan dengan wanita. Apa yang dilakukan jika dalam keadaan haid sedangkan ia masih mabit di Mina? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa baginya menyempurnakan manasiknya meski dalam keadaan haid, kecuali tawaf. Maka ia harus menunggu sampai suci dari haidnya dan mandi, baru kemudian melakukan tawaf dan sa'i, walaupun setelah hari-hari pelaksanaan ibadah haji atau bahkan sampai akhir bulan jika memungkinkan baginya. Wallahu a'lam.
3: Nurun min al-Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ali radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Fata wal had. Fatwa-fatwa ibadah.

0: lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makifina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruzat.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bata wal hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: بعد
1: قال الرسول قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan, dan memohon bantuan Allah Jalla Jalalu. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar, dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi, kata dia. Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukup orang tuamu sudah capek, selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari Sahih Fikih Sunnah, Fikih Ibadah dengan tema syarat wajibnya zakat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa antanfa'ana bima 'allamtana wa antazidana 'ilman wa 'amala wa antaj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim wa antusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa antusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat 'ain. Amin amin ya rabbil 'alamin innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat. Kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini. Kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya punya keuntungan 500 juta, sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lilladzi ba'ahu illa ay yashtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat. Mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya. Bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia wajib zakat dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya?" Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan karena memang dia kafir. Dia di luar Islam. Gak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam, langsung ditagih semuanya. Selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi taghramatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya. Maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad. Maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. Biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali. Tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu. Ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim. Kelola harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya anak yatim, belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40-nya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik. Akan habis nanti sampai dia di bawah nisab. Baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat.

Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jamaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar. Itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah. Dia biasanya jual rumah, jual apartemen. Apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak.

0: dagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangan ini. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Ini beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan tamman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka. Maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan, annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu Inna Allah farad alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan. Dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya. Atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dipinjam orang lain, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya. Setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya. Zakat uang yang dihutangkan. Apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut? Ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fiqih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz, pertanyaannya apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang dimaksud dengan hari di situ ya bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq ya. Dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, jarang pertanyaan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal soleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatut thayyibah.
3: Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema syarat wajibnya zakat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kajian ini mengingatkan kita bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah semata, namun juga bentuk ketaatan, kepedulian, dan penyucian harta serta jiwa seorang muslim. Semoga ilmu yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua tentang pentingnya menunaikan zakat sesuai dengan syariat, memahami syarat-syarat wajibnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim terhadap hak-hak kaum fakir dan miskin yang Allah titipkan pada harta kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, berkah dan melimpah, serta memudahkan kita untuk menunaikan zakat dengan ikhlas hanya mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 6:57 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 nanti. InsyaAllah kita akan simak bersama program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dari Purbalingga, pembahasan silsilah fikih pendidikan anak. Di kesempatan siang hari nanti, pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, di hari Senin 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Mei 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 6:59 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi, melanjutkan ayat yang ke-27 dan seterusnya beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.